Selamat pagi. Peradilan yang merdeka dan penguatan pendidikan dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang memahami prinsip hukum, keadilan, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan selain kepada RRI Denpasar menyampaikan pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai konstitusi di tengah dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang. Profesor Rumawan menambahkan pendidikan tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk pemahaman teoritis, tetapi perlu diintegrasikan dengan pembelajaran mengenai demokrasi, supremasi hukum, serta pentingnya menghormati proses peradilan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk warga negara yang memiliki kesadaran konstitusional. Demikian Kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Nggira gerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, kanten sareng titiap niki dayu ari kesarengin niki benten
1: suci
0: talen
1: sarang dui
0: astengarenge kanten niki nyerengin akarai ring ambare ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin rakyat niki kanton malis kira langkung sejam kita yang nyerengin atau interaktif duwe niki nggih nggak usah ngeninin inik sampah dapur ya, walaupun hal sederhana kayak mau nyeninin ten diperhatikan juga niki dados bibit penyakit ya yang akan mengganggu kesehatan panten enten dados kenten nggih ngiring sarang-sarang niki mau bagan penapi anto caranya napi amali anto menjaga kebersihan ke bawah niki nggih. Ayo nggih rakerai titiang wawin malik ide niki serung titiang napi wastane mungka ring ambare kenten nggih anto informasi-informasi sane presider rakerai.

0: Pilihan niki nggih. Nah, niki sani kebawa sampah organik ya. Benten kadi sisa sayuran, kulit buah, sisa nasi, ampas teh, niki cangkang telur kadi pernikahan Mbok Suci di Wawu ya. Niki berdasarkan data KLH, sampah organik niki menyumbang porsi terbesar ya memang. Nah, pimaliring dapur. Nah, niki taler meduwe sifat cepat membusuk dan juga berbau jika tercampur dengan plastik. Ini sampah anorganik taler residu niki yang memang kebawa si kering susah musnah. Kenten ge. Jadi contohnya kadi bungkus-bungkus kemasan kenten ge, saset kopi, bumbu instan, kenten ge talar kemasan minyak goreng. Nah niki dadas musuh bersama nge rakarai dua ini ke perlu waktu yang lama kadi ratusan tahun mangde presiden terurai kenten. Jadi rakarai harus nih kenge napi wasane jeli sane cen ke bawah sana organik talar organik ya. Inge rakarai sane mangken napi wasane titiang talar adik-adik niki magangnya nih. Ngewohin malah kita talar informasinya nih pun napi kenapa bisa ada sampah dapur ya mungkin dari adik-adik kenapa ya kenapa bisa ada sampah dapur dan memang menumpuk kenten silakan.
1: Inggih, kenapa nih ke bisa adanya sampah dapur
0: yang menumpuk kenten?
1: Inggih, yang menumpuk nih ke pastinya. Nih ke karena disebabkan dari sisa-sisa makanan atau makanan yang sudah dibuat itu tidak dimakan. Jadi tersisa di dapur. Yeah. Nah, itu pun membuat penumpukan sampah.
0: Artinya masak porsi besar tapi tidak habis
1: patut nika.
0: Lantar wenten male?
1: Nah, usah nika wenten kebiasaan napi wastane yening ke pasar nika ten ngelis nika napi mantan sana jagi
0: yang
1: ke
0: diperlukan.
1: Inge,
0: artinya nika. Membeli bahan makanan nika terlalu banyak padahal di rumah ada.
1: Inge,
0: ya artinya menumpuk juga. Nah, inge. Nika juga termasuk napi wastane penyebab kenten ada sampah dapur. Wenten male?
1: Wasane ke ten napi wasane ten wenten kesadaran antuk milah-milah sampah nih ke misalnya usan motong niki campur sarang sampah anorganik ngeten dipilah nih ke.
0: Oke, berarti sudah jelas ya tentunya dengan tidak napi wasane tidak peduli dengan lingkungan dengan tidak memilah kemudian niki membeli bahan makanan terlalu banyak kentennya talar masak besar tapi tidak habis. Nah, niki sampun dadas penyebab sampah dapur niki menumpuk sane ngawinang bibir penyakit sampun mau pupul irika kenten nge talar ya nih sampun penyakit ya niki sudah menjadi dampak buruknya niki nge ring rumah utawi jero soal-soal niki. Ingin maju bos malah lantorang nge Antonio informasinya nih sane makin ngiring sarangin rakerai muka ring interaktif rakerai sane presiden nyarangin durus niki ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi riki ring whatsapp sampun yang lali untuk monitor nge ingge sire niki om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Titian, ada nguing.
2: Tapi tenidang yang mending dayan.
0: Adohen kedek sarang radio minat.
2: Sampun jelas
0: yang. Sampun sirah yang titian niki. Ados?
2: Ya. Agus niki tiang.
0: Oh, nini Agus.
2: Iya.
0: Pun api gatre.
2: Yang ni niki kulit dom malay.
0: Dom napi?
2: Yang jatuh.
0: Oh, jatuh? Oh, orang dijan ni ke?
2: Niki yang pun rumah yang harus nyampak. Kenten ni nang lo bayu kenten.
0: Oh, pidan ni ke? Wawu?
2: Ampun hari Kamis niki.
0: Oh, hari Kamis minggu lalu. Iya ratu. Ampun ke dokter, mentan kenten.
2: Ampun mau ampun pang tiga.
0: Oh, be pasti besar nih kange.
2: Iya, tapi sami nih si hari.
0: Sami cokor.
2: Iya cokor untuk dengan mancang sami nih si. Ampun tua terser jek sami sakit kan nih si.
0: Betan ya pasti. Tapi pastane istirahat nih kang ya, numpun sampunah ngambil kenten pekarian.
2: Iya, ampun istirahat, ampun minggu niki, ampun di galang ya kan niki penyedang itu.
0: Nah, emang harusnya istirahat. Minap kadang saking aktif niki nini Agus tiang itu.
2: Iya kan, tiang kenten ampun, kendemen bak cintas dengan
0: ya, senang bersih ya, senang tampet-tampet.
2: Nah, sistem tapi bayu lu.
0: Ada jiwa dadas muda kemauan eling nak. Aduh, ini Agus.
2: Kan kena aja kan. Ampun wis nyampat ukotnya ke warung. Ampun menek diundang nih kok ampun. Serius senang aja.
0: Peragaan ini nih ke Rengjero.
2: Nggih, atus panak anak uko kaya. Iko guein tiang ampun tiang anda ampun kuat. Kirap di kentannya di sana.
0: Iya ratu langsung.
2: Ampun nyedang mau kibo tadi.
0: Sakit nih kata.
2: Sami ampun sakit kok kapeh niki.
0: Mungkin kantun.
2: Ampun nyedang nyarang di radio niki tomen nyedang.
0: Ini niki Pak Mang. Nggih, Pak Mang Pandu nyarang taler niki.
2: Tinggi.
0: Oke, semua Pak Mam. Pokoknya ini Agus ya harus kena ya, gelis sembuh. Yang ini patut ke dokter, lurus ke dokter. Nih,
2: ke dokter. Nah, kentan nikangnya tiang mau tapi dah mau periksa lansia. Asam urat yang kecap.
0: Asam
2: urat. Asam tapi dan tuh kolesterol.
0: Kolesterol.
2: Kentan tiangnya tensin yang tinggi.
0: Iya rat.
2: Marot yang uko kan ke dokter ampun jatuh. Langsung tuh yang mood
0: ya. Gentan. Tapi becetnya ke dokter ya mana boleh obat kan gentan.
2: Nge, becetnya kan ke dokter ngecek gentannya pang boleh obat.
0: Iya.
2: Ampun jatuh, ampun tenjidang negak, tenjidang. Ampun yang mau kosong nggak onyang kok.
0: Iya. Mumpun apinya mana presiden, margi tuh.
2: Iya, kan ingat napi deh hari itu. Ada yang ampunkan Niko mau jalan. Aduh.
0: Iya,
2: pun
0: pang
2: poli kan
0: nyarang deh. Iya, yang semua banget nih, kido. Jatan muning nih, ini kenten labuh.
2: Iya, ampun. Kenten bang boleh kan masih tamat
0: sekarang
2: Januari.
0: Abah tiang ada dokter mungkin.
2: Iya. Kenapa tiang boleh enggak? Nang masih Januari
0: harus
2: digalang
0: ni kan? Iya. Kenapa? Yang penting istirahat ada duman gini nih.
2: Yang kenten ampun kan teman tiang nak mau bersih-bersih nanti bang musiram kenten ampun jadi beli kenten.
0: Nah, man biasanya nih ke ring dapur kenten pastika sampun nggih mebersih dikel nggih.
2: Nggih, yen tiang ke dapur ngampun tanah cucu ampun nak mebersih-bersih terus kenten. Niko ampun kulit talu, kita ngampun mepunu, ya menten buah-buahan. Niko ampun dagingnya kenten nemer kepne. Ngene pupuk kenten.
0: Ring napi wasane kulkas niko wenten ring kenten ring dapur napi lian
2: nggih. Kenten kulkas wenten di dapur di warung wenten kulkas.
0: Oh, kenten. Ring nyimpen-nyimpen napi wasane makanan kenten ring kulkas taler nih.
2: Mungkin yang nanti nanti ke pergi ke dapur, yang nak di warung gen.
0: Warung makan. Oh, kenten.
2: Nak panak cuci mantu ampun di warung.
0: Gen. Oh iya, bagi tugas kenten ya.
2: Iya, cucu ampun, membagi tugas ampun membantu. Penyejanan kenten. Yang kenten ampun kena yang mau bisu-bisu pang bolehnya 4%.
0: Mana boleh bergerak tak kenten?
2: Iya, tak boleh bergerak. Batik sepang boleh bergerak
0: ingin mangkman kudian nanti kelepot ke bos pokoknya harus sehat
2: gitu yang tak yang kelulung tentang yang nyemak guys
0: tanya men tapi wastana ring sampah organik nih ke kolah dados kompor kompos nih ke ring ini Agus ya.
2: Kenten yang dikira sampah-sampah organik, yang plastik-plastik ni ke hari rebo mamil, begitu yang daun-daun ni ke tiap hari kenten.
0: Oh, tiap hari.
2: Ni dia nak digang yang dikira dari hari.
0: Oh, digang.
2: Kenten montor-montor kenten.
0: Ni ngangkut ni kenge?
2: Bak-bak ni
0: kenge.
2: Itu tiap hari ni rasa.
0: Tapi ring
2: ring botol-botol ni ke bang yang nak jauh-jauh. Tapi yang tapi jepis barang-barang gitu. Nah, kek yang ampun yang lah payu, rabot-rabot ni ampun nak kek kapar, gitu. Nah,
0: iya, artinya ampun-ampun megampil ni ke, enggak lah ada.
2: Yang kan, pasti abisnya kan, mbak. Jangan nak gedak saja untuk plastik.
0: Gedak saja, jangan gebuk plastik.
2: Ini kan pun pangcik. Jekat kentang jang ya, wadah wadah jang plastik jang besi, kentang pun nak untuk hari hari Sabtu kentang.
0: Kentang.
2: Ya hari ni ke daun-daunan.
0: Berarti di rumah nih kering jeruk mengolah kentannya nggih organik.
2: Ampun kentan di dapur ampun masih mengolah. Pun wadin-wadine kenten tampil. Kenten ampun motor niku gerobak ngerah niki
0: kenten. Kenten ada istilahnya sampah atau lulu metumpuk ini Agus nggih.
2: Ampun tiap hari kita rasa niki.
0: Betul sekali. Bi ini kan ampun bersih sane kenten.
2: Yang dek-dek ampun masih yang nonton bunga-bungaan yang nak teman yang bunga-bunga di hari kenten tiangnya tapi dan ke anggrek yang akeh saja di hari
0: anggrek akeh
2: itu yang nak teman saja yang bahas nih. Pun anggrek yang hitam
0: betul ada sekolah tapi pupuk taler nih ke bos.
2: Ini talu-talu itu dengan pupuk, asan teh ini itu dengan pupuk.
0: Ini, artinya ampun memargi, talu dikirim ini. Agus, makin kangen, dumun ampunan kemana-mana, niki. Napa asalnya sehat, dumun rerah, kena.
2: Nanti ampun dan bang udiang.
0: Ini, tian, tan ngicin, talu ngudiang-udiang.
2: Ampun di galang kan itu
0: so. Memang harus
2: boleh yang ngarang dari hari
0: ini. Nah, berarti niki yang pun napa ya saya Pak.
2: Sabon.
0: Ini aja telu ngedata niki ini Agus.
2: Niki juga gege.
0: Heeh, niki wenten
1: tiang wenten suci nih.
2: Nggih, salam kenal suci ya.
1: Nggih.
2: Salam ini Agus rembung.
0: Heeh, niki.
1: Mari siki talat tiang duit nini.
2: Duit nggih. Salam kenal sareng ini Agus. Niki ini Agus sampun digalang.
0: Nggih, kena dumun rarah nini.
2: Nggih, tan nyedang kijo mangkin. Aduh, kena nak sitang. Aduh, kena ada sitang di hari.
0: Nak sami, kentan kena dong sitang ya. Kemohon ileng, makin faktor U. Ingin ini Argus, sukses banget nge.
2: Salam kena, sarang saat.
0: Iya, susah banget nih kini Agus sampun nyarangin ya diapin je kenten kondisinya kemauan bes saking melet mana tapi kaya nih kenten nyarangin nunas tambo win nikin titian ke dokter nunas tambo. Ya memang niki makai sana nih kang kenten ya mau suci sarang mau duit kenten ya di perempat niki nak sami sama-sama kita belajar kenten ge nikah di pernikahan anak ling sira dumun makin masih bisa diterapkan tapi malah makin ke, mau sang nendin indeks sampah dapur ya yang ningten diperhatikan kenten dadah problematika kita napi malih ring rumah masing-masing kenten nggih. Inggih, Nini Agus kang yang sanakan numun sane mangken ring ungkur Nini Agus sira sane presiden nyarengin terus ngeranjing mangken nggih. Ring 0361223361 utawi dikirim WhatsApp terus ngkingin sarengin nggih. Inggih, sang reti tiang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu dayu hari cantik jegeng make tekek.
0: Kapak tujeng je kada lianggong nih Mbak Indira ajak misi. Ada Mbak Indira.
3: Tiang rasa.
0: Pun api gatre nih.
3: Gatre biasa menanang Cino encik.
0: Nyak jemuan cara Cino.
3: Nak Cino Bali.
0: Oh Cino Bali ya. Nge putih misi-misi sawo-sawo di.
3: Sawo film.
0: Ada Mbak Indira nih ke wenten adik-adik cantik nih ki.
3: Ingin ampun pirang di tiang, minat ya sebaya cucun-cucun mbah minat ye. Jadi sini lau nikahnya putri.
0: Ah ngawur.
1: Tiang suci nih ke.
0: Tiang duit nih.
3: Suci sarang duit nih.
0: Nah, dua kesucian namanya nih.
3: Ya, ilan duit itu pasti nomor dua ya.
0: Nggih, patuh.
3: Kalau suci itu belum tentu masih nomor satu.
0: Iya, tapi suci yang utama, no.
3: Tapi sucinya utama.
0: Yang Dayuari napi aja, Mbah.
3: Dayuari mengider buana.
0: Wah, kentar pijar lah kuntia mau kebar di sengla kampit ya.
3: Ya tidak, dari hari masih tetap cantik.
0: Cara Mbak Indira cantiknya, kalau liang gong dulu.
3: Cewek ini ngalor akhir kan ya cantik.
0: Cantik, cacar bintik-bintik kan.
3: Yang bagus Mbak orang ini nopak, protes Mbak.
0: Iya, itu normal Kak Dena. Aduh Mbak Indira.
3: Iya.
0: Mbak Indira, tapi asalnya sering masak kan? Sering kenten mateng kan?
3: Dan masak berpuling-puling buat yang orang yang kan bisa masak.
0: Oh iya lupa mantu lah.
3: Wei mantu ampun masak makin
0: kenten.
3: Wei paling sering biasanya jadi komplain kan ya ya. Mikom pun di wastafel tuh. Juga habis memasak dan habis ngajeng itu paling sering mah jadi
0: problem masalah. Berarti sering ngambek dia yang wastafelnya nggih.
3: Iya.
0: Mampet terus.
3: Iya, kalau sudah mampet sing bodoh nak rungkedang. Yang penting kesenalan
0: nggih. Kenten men biasanya napi wasane sisa makanan nika kan ning awena mampet nika Mbah.
3: Yang sisa makanan kan sampun daging saringan wastafel nika nggih dunge. Nggih, sisanya riko pun mengendap kenten.
0: Ke oke.
3: Misalnya nika tiang nak meduwe got di muka ge. Got niko bang tiang sisa nak wenten alu pada driko ge.
0: Kenten. Be.
3: Sedereng tiang utang limbah niko ke got jek mulihan alu ge pindan sering ge.
0: Masa
3: jalan dan pasar di Limano kubun mah atau je gali halu masih mah
0: nak demen mbah sarang halu
3: ani bleng lucu dayu sudah pas mah mencelup halu dayu
0: ada
3: Nah,
0: niki Mbah, taler yen ning wenten sisa makanan ndak banget dibi, kenten ge sane sampun mulai mencurigakan ya aromanya, kenten ge biasanya niki Mbah dibuang langsung tapi dihangatkan lagi atau didiamin niki ke mantan.
3: Nah, dia ngeting-ting pakai air hangat itu nge, dayu nge. Wau si amang yang kegot sambil bilangang niko masih minyak-minyak. Terus terang ya, Ti, dia nak digotnya tuang mahnya ya, Ti, sama kebang. Dan dia nak dikot, nak gotnya kan lancar, ya.
0: Iya, got lancar. Yang penting nanti nyontos terhambat, kan, Nenten, malah. Yening dados kan, well, mepilah, nika malah, nika bian becean.
3: Iya, nika nak lancar, nika got, ya. Yang sabar, bian nika jengkeri, jeneng nyetang pejalan, ya, becean, nika, ya.
0: Oke, entah. Oke.
3: Kak Angku Sedani nyolek dereng ragan munggah ke?
0: Kak Angku Sedani dereng.
3: Dereng. Ini nak mbah masih busa nak cece. Ih, san mbah ni ke tiak tiuk hilang.
0: Tiak tiuk hilang.
3: Boleh yang ngiring dayu hari sarang adek-adek Niki. Suksemo. Bisa na mirengang. Bedek-bedek senjak ni pirang ni. Kau geni apa pirengang mbah?
0: Ngai, dayan itu. Tapi ring putun-putun mbah pun napi. Yang pun je becek kentennya untuk mengolah napi ring dapur pemekasnya.
3: Iya nak nikom pencero mangkin enggak maklumi juga sih itu enggak ke nak sampun kepada si mama dan si bapak si anak mangkin fokus untuk sekolah.
0: Kenten ya tapi tetap diajarkan juga berarti ya.
3: Tetap juga diajarkan.
0: Betul sekali.
3: Rumah wau aduh tongden mau rumah. Nak teman bersih itu. Pun bersih melihat cetek tebal ke jalan.
0: Jakti sih memang siren netan kain bersih kenten. Cuma ya. Dia cepok kotor netan. Pernah dengar ngeruang nah pantan antos kenten.
3: Oh. Ya, iya, ya, ini gongnya yang aku kotor sih ada nak bongkongan, bongkongan, bongkongan,
0: bongkongan, bongkongan, bongkongan, bongkongan, bongkongan, bongkongan, bongkongan, bongkongan, bongkongan,
3: bongkongan, bongkongan, bongkongan, bongkongan, bongkongan,
0: bongkongan, bongkongan,
1: bongkongan, bongkongan,
0: bongkongan, bongkongan, bongkongan, bongkongan, bongkongan, bongkongan, bareng bak to.
3: Kan lemah
0: nyen. Heeh, nika pun.
3: Ampun tirin mah yang sampun nyengceng mikiring udara jeung sehat mah inggih.
0: Ah, ya, nika sanya terah nggih mah.
3: Nggih mun nika mah boleh ngaturang nggih iki sarnya grup Janba. Ketato kenak rahayu dan happy-happy selalu.
0: Iya dong harus happy.
3: Kita lar terus duba. Nah, masih direngang niki napi bebawasan dayu hari semang makin ngiring adik-adik.
0: Betul, ini.
3: Ini kodemon, ini ikan, ini ayuna, enggak, mesti talernya. Ini, ini nyolek ajak bu putu ke bawah ayuwa.
0: Ayuwa, ingge, ayingge. Inge, baju pasarangin.
3: Sang marah ya bu budu, apa kenen bandingan anak-anak mana? Ajak bu cinta nih kita.
0: Ire.
3: Rahayu, Ari.
0: Rahayu,
1: inge.
0: Rahayu.
3: Napa jak drama Santi? Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, susah banget nih main dira keramitan sampunya rangin. Nge, jadi ngampun menceng kadi main dira pasti ke sampun meciri sehat artinya ya sehat luar biasa semangatnya nih genten nge. Talan nih kiring nini Agus, Siti Anunas manda gilis kena, manda presiden malah happy happy kadi main dira gini nih. Inge yang nini diwau nini Agus, kang ya mesan dekan dumun, kang ya nenten ngambil pekarian napi-napi mande napi astane kesehatan ikan dumun diutamakan nggih. Ingin rakarai para pendengar sami para napi astane pendengar setiap rompat RRI Denpasar meja bos mali lanturan titiang pun ikut taler niki moge-moge titiang benten mau suci taler dui ya meja bos mali lanturan sane makin ngiring mesandekan dumun pacang katurang tembang saking niki benten dek pekir sane mamurde get.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Hai, Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, mulai malih niki sarang Dayu Ari penika taler niki wenten. Oke, wenten siro.
1: Wenten suci.
0: Wenten duit sarang wenten suci nggih. Hai nggih, kanten nyarengin Rakerai niki ring program acara Rajang Bali sane matangin informasi taler tembang-tembang. Hai nggih, pastikan sampun niki Rakerai sami nggih sampah dapur utawi sisa makanan wawu kenten nggih. Niki kadi penikahan suci wenten karena pembelian bahan terlalu berlebihan ya suci ya. Taler niki wenten sisa makanan yang tidak habis dan kupasan sayurnya. Nah, niki wenten dampaknya pastikan nggih minap niki saking Mbak Dwi bisa disampaikan kira-kira napi manten dampaknya nih yang sampun keadaannya sampah dapur kadi punika di wawu. Dure silahkan.
1: Guys, dampaknya nih enten kalau sana becek nih kan menimbulkan bau tidak sedap nih kan menumpuk.
0: Oke, kalau tidak diolah dengan baik enten kira-kirai bisa menimbulkan bau ataupun aroma yang tidak sedap ya. Jadi polusi udara sepertinya ada dosen nggih. Menten malah nih Mbak Dwi
1: menjadi tempat perkembangbiakan hama nih ke tikus-tikus nih.
0: Oh iya, Nayo. Nayo niki pasti sampun ya, sering banget kepanggil niki nggih, tapi kecinga niki ring dapur pemekasnya nih napi malih ring bahan makanan ya yang memang disukai dengan hama oleh tikus pemekasnya nih. Kadang-kadang kecoa juga bisa ada gitu ya. Itu dah jangan sampai seperti hama nih ke bersarang nih ke ring dapur yang seharusnya jadi tempat bersih kem onje. Hama dikemake ya. Oke, lanjut lagi niki. Wenten malih Dwi.
1: Nggih, nika nenten ke olah sana becek membuat penambahan volume sampah nika di TPA nika.
0: Nge. Oh iya, betul sekali. Menambah volume sampah pasti kenya nih. Mantur menten malih.
1: Menghasilkan gas rumah kaca nika Mbak Rayu.
0: Menghasilkan gas rumah kaca
1: atau polusi-polusi nika.
0: Iya, betul sekali niki. Pasti kan sampun mengeluarkan gas metana ya. Ya nih ngampun mepupul nika sampahnya nih nenten keolah. Niki persida merusak udara bumi jadosnya nggih. Laler niki nggih rakerai dampak buruknya bisa menjadi ya kadi beringkane duwi wawu enten menimbulkan aroma yang tidak sedap ya, menjadi sarang kuman ataupun sarang hama gini kan ya. Taler niki pasti kan sampun mencemari taler ring tanah taler talerne ring toyo sane lewat entengnya niki cairan sampah utawi lindi ke bawahnya ya. Aingge ini sampun uning tapi asalnya seperindikan ring dampak buruk saking sampah dapur punika pasti ke harus nih makin nge makin sampun api antuk pun api tata caranya nih antuk mengatasi sampah dapur punika niki wenten kudang-kudang tips niki sane presiden sobian titiar yang ambare niki nge niki titang tips saking singgard utawi beberapa sumber misalnya sampun kutip titian niki wenten kadi ka pertama ke bawah rencana belanja. Nah kadi rakerai sami ya bahan beli napi asalnya beli bahan makanan nika sesuai kebutuhan ke manten ge nang sampun nang berlebihan manten nenten napi asalnya numpuk ya jadi sampun ten ke kawi guna yang malih nika sampun numpuk dado sampah malih nang sampun nang nyantos kenten diperlukannya saja ge lantur niki wenten simpan yang benar rakerai ge kadi taruh sayuran dan buah nika di tempat sejuk dan juga awet kenten ge sampunang nyantos tapi dibiarkan begitu saja hampunang nyantos ten rungu napi malih niki angin ka ajeng ya manten nenten dado sarang penyakit taler niki napi wastane rakerai bisa mengatasi sampah dapur nike diolah kembali jadi mengubah sisa makanan layak makan nike menjadi menu yang baru. Nah yang paling utama niki rakerai dados dibuatkan kompos nge niki makih ternyata sampun nge rakerai para pendengar sami sampun ngemargiang napi sane ke bawah kompos nike napi sane wasannya nih kompos nike jadi sisa makanan nike diolah nenten manleh masumbat manleh ring wastafel gitu ya makin diolah dipilah-pilah kentennya dados sang kompos. Nah niki ring komposnya nike dados pindah ke protein kentennya saking tanaman-tanaman nih mana presides tumbuh subur kentennya taler niki mengurangi antuk sane ke bawah sampah dapur. Nah ini karya sapunika titiang Dayu Ari nyarengin akarai ring Rajang Bali makin informasi telah tembang-tembang mogi-mogi presiden mak pikenah napi mastane hanya pebeli bagan ringan ke mantan ke mau niki sederhana dan juga napi mastane berarti ini ten diperhatikan akarai api malih sani ke bawah dapur nika aktivitasnya padat juga di dapur ya niki harus diperhatikan bersama napi malih sani ke bawah kebersihan. Inge, sana mangke niki tiang utip napi astane menyapa malih rakerai ring WhatsApp niki wenten Kak Gede Alwin dan Nendra. Nge, saking jam 5 sampun nyarengin Kak Gede Alwin dan Nendra banyar sambian undagi timpak tabanan. Nge, suksema Kak Gede Alwin. Inge, sampun jam 5 taler niki napi astane nyarengin berarti sampun ring wawu muka radio nika nge. Inge, karya sampun nika sampun semangatnya niki rakerai untuk mirengah informasi-informasi taler menunggu hiburan api ke mantan sana jaga turang ring ambare kenten mantan nih kenten. Nah Mbak Indira tadi sudah mengikuti sampunya ring ring ambare suksema taler nih kenten Mbak Egik raja sembang dayu hingga Mbak Egik nyarengin titian sampun taler nganggen ember besar ngumpulin sampah dapur. Waduh ya ten malah ember kecil ternyata ember besar ternyata lagi ya. Ya artinya memang tapi aslinya secara volume mungkin sampah ini kan memang banyak ya kenten di pernikahan rakerai di Wawu ya memang harus diperlukan wadah yang besar niki untuk mengelola kenten mengatasi sampah dapur niki. Lantun niki benten nah Nini Nyoman Sudiyati Drupadi sampo nyarengin taler Haji Mia Bangli sampo nyarengin suksema banget. Ainge rakerai para pendengar sami para pendengar setiap rompat RRI dan pasar kadiamu di kedumun titiang nyarengin ringgalahi mangkin kenten nge sampunang lali niki manajer bos ngelantur ringgalah jam sia taler jam nyantos jam dase puniki antuk obrolan komunitas kesarangin LBH apik. Inge susuma banget niki taler ratanan titiang majang remoge-moge niki magangnya ya benten moge suci taler mok duwi ya sampunang kapok malih benjangan wawanin antuk tandem kita bertiga ya. Inge kita ramaikan niki reah bare nyarengin rakerai sami. Inge moge-moge mapi kena sarang sami sane makin ngirim sandekan umun jaga aturan titiang informasi taler teman-teman taler mai jebos niki mending ayang titiang ringgalah jam sia sarangin oleh Mojung Ari sane pacang mandu puniki obrolan komunitasnya nih sane makin ngiring puputan untuk para mesanti dumun
2: om santi santi santi om.
3: Ya Tuhan sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
4: Cuk cuk cuk nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
3: Aku lelah ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
4: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
3: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
4: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
5: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
6: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo bunda, semangat mengasihi.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: iki anji
1: kali menika mbok tiange
3: saking kan sidang meklu mertimpu
1: kanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Pemirsa, Perempat RRI Denpasar Bali memasuki puncak musim kemarau pada Agustus, sehingga BPBD Provinsi Bali memetakan 4 ancaman bencana, yakni kebakaran hutan dan lahan, kebakaran TPA, gangguan produksi pertanian, serta kebakaran rumah dan pemukiman. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, IGD Agung Teje Busanayatnya mengatakan, kondisi kemarau membuat hampir seluruh wilayah Bali berpotensi terdampak kekeringan. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi mandiri untuk mengantisipasi bencana akibat kondisi kering dan minim curah hujan. BPBD Bali melakukan pemantauan kebakaran hutan dan lahan selama 24 jam dan hingga kini belum menemukan titik panas atau hotspot. Meski demikian, sekitar 200 hektar kawasan dipetakan memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran, sementara 8 TPA di Tabanan, Gianyar, Klungkung, Buleleng dan Nusa Penida juga masuk wilayah berisiko. BPBD melakukan upaya penjagaan termasuk pendinginan di sejumlah TPA untuk mencegah munculnya titik api. Rekan-rekan, demikian Gatra Bali, saya Agung Hari, sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Swastiastu, Rakelan Rai Pemirsa Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Bunda Pigatra, Rakelan Rai Ring Raina Mangkin, Rahine Buda, niki tanggal siangelas Agustus warsa kalih tali 16 dumugi niki ring Rahine Mangkin panggih titia gemaris atau kena rayu rajang dan termetan kapi ambeng punapi. Rahine Mangkin ngiring Rakelan Rai malih ring acara dua ini obrolan komunitas keserangin LBH Apik Bali melalui jepos niki pacang mosang indik topik sistem pidana peradilan anak utawi SPPA kaitannya dengan anak berhadapan dengan hukum. Taler niki ring studio perempat RRI dan pasang sambil wenten kali narawake titiang seni melalui jepos niki jagi iring titiang membeli bagi Rakelan Rai. Taler Rakelan Rai seni jagi nyarangi ring acara pun niki durus melalui jepos nyarangi ring telepon ring dol 361-223-361. Taler sambil lali niki nyarengin ring live streaming Pro 4 RRI dan Pasar ring RRI digital taler ring Facebook Pro 4 RRI dan Pasar. Ingin rekalan rai topik sani wawu sampun aturan titiang sani mangkin titiang bacang yang keren niki narawaki utari narasumber titiang sani sampun rawan niki ring studio wentar kekali sani ka pertama Ibu Ime avokat dari tim advokasi LBH Apik Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Astungkare.
0: Terima kasih sudah datang. Kemudian yang kedua niki sane kaping kali niki Wenta Ibu Niketa Sudiantini taler niki saking LBH Apik Bali. Om Swastiastu Butut. Berapa jatra?
1: Bece.
0: Nggih. Raina mungkin mau sang indeks sistem pidana peradilan anak nggih kaitannya dengan anak berhadapan dengan hukum. Nah, yang mau san kalau berbicara mengenai anak ini, Bu Ime dan juga Bu Tut, itu anak itu sebenarnya dari usia berapa sih yang disebut anak itu kan? Karena kan kita harus hati-hati juga ya, karena yang namanya peradilan untuk anak itu kalau bisa dikatakan itu agak riskan gitu ya Bu Ime dan juga Bu Tut. Nge, bisa diceritakan Bu Ime atau Bu Tut yang ya, duluan?
1: Nge, Bu Tut, silakan. Jadi yang disebut sebagai anak di bawah umur nikah kan dari di bawah umur 12 tahun ke bawah ya. Nah itu yang disebut anak di bawah umur.
0: Ini kan yang disebut anak di bawah umur, jadi 12 tahun ke bawah Nika. Nika yang memang harus butuh pendampingan kan Butut nih. Nah terkait Niki tentang SPPA Nika. Nika kan kalau tidak salah Niki terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, bisa disampaikan sedikit Niki Bu Mei?
2: Untuk di sistem pidana peradilan anak-anak yang di bawah 18 tahun itu adalah masih termasuk golongan dari peraturan undang-undang nomor 11 tahun 2012 ya. Dari umur 18 tahun ke bawah. Mohon maaf diralat lagi karena yang masih 17 tahun ke bawah 16 tahun masih dikategorikan sebagai anak. Di sistem peradilan pidana anak, anak berhadapan dengan hukum, baik itu anak pelaku yang menjadi pelaku ataupun yang menjadi korban, terutama terkhusus yang anak yang berhadapan dengan hukum itu sebagai anak yang pelaku yang membutuhkan perlakuan atau hal-hal yang lebih khusus daripada orang dewasa seperti itu.
0: Jadi memang kalau yang terkait apa pidana anak itu memang harus membutuhkan perhatian benar-benar khusus nge, Bu Ime dan juga Bu Tut nge, karena kan berbeda dengan yang bukan anak-anak lagi ya. Biasanya apa saja sih hak dan kewajiban yang harus dipenuhi?

0: ini terutama ini untuk penegak hukum karena kan ini anak gitu. Oke.
1: Baik, terima kasih. Saya dulu mungkin untuk dari untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak lebih mengacu untuk mengedepankan diversi, untuk mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan jika ancamannya di bawah 7 tahun. Tetapi jika terpaksa harus dilakukan di persidangan misalnya, itu ada hal-hal khusus yang dibedakan dengan sistem peradilan pidana pada orang dewasa. Seperti salah satu contohnya ketika persidangan di dalam ruang sidang hakim tidak menggunakan pakaian hakim seperti biasanya.
0: Itu yang membedakan juga ya, salah satunya nge. Nike, apalagi yang membedakan selain itu, Bime?
1: Untuk yang membedakan selain itu yaitu dalam pidana, putusan pidana seperti halnya pemenjaraan, pidana kurungan itu merupakan ultimum remedium, yaitu upaya terakhir yang seharusnya dilakukan terhadap ABH, anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana misalnya. Seperti itu. Namun pada praktiknya masih ada beberapa hal yang ada kekurangan tersendiri pada praktiknya. Seperti itu.
0: Berarti memang ada masih ada kekurangan yang harus apa ya, terus digali, terus di ini ya Bu Ime ya. Bu Tun, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Ime, itu kan yang kalau tidak salah tadi saya dengar itu yang kurang dari 7 tahun. Nah, seperti apa sih yang kurang dari 7 tahun itu, misalnya kasusnya seperti apa nih Bu Tut?
2: Misalnya ada kita kasus ya, ada anak berusia 16 tahun, dia melakukan pemukulan sehingga korbannya mengalami luka. Nah, ini yang kita sebut anak yang berhadapan dengan hukum atau disingkat dengan ABH. Nah, jadi kalau menurut Undang-Undang SPPA, anak ini tidak boleh langsung dianggap sebagai pelaku kejahatan. Seperti itu. Karena kita harus memprioritaskan kepentingan terbaiknya anak.
0: Jadi tetap prioritas kepentingan terbaik anak ya. Jadi memang Anika, tahapan atau prosesnya untuk sampai menentukan si anak Nika bersalah Nika, berarti prosesnya itu panjang ya Bututnya.
2: Iya,
0: Seperti apa nih biasanya Niki prosesnya Butut?
2: Mungkin kalau di pengadilan itu ya tidak boleh langsung dipidanakan, tetapi melalui diversi dia.
0: Ya, seperti yang Bu Ime sampaikan tadi. Melalui diversi. Berarti diversi itu semacam seperti apa nih, Bu Tut?
2: Mediasi.
0: Mediasi.
2: Kayak, ya, perdamaian. Jadi antara keluarga pelaku dan korban, jadi dia musyawarah untuk melakukan perdamaian gitu.
0: Jadi ada perdamaian mediasi kedumun ya dilakukan nih Bututnya ya. Nanti barulah misalnya jika memang benar-benar bersalah.
2: Benar-benar bersalah baru nanti
0: ke masuk pengadilan.
2: Iya, pengadilan.
0: Bu Ime, seperti yang disampaikan Butut tadi, ini kan ada mediasi ini antara pelaku dan korban. Nah, seperti apa sih biasanya dari LB Apik sendiri untuk menjadi penengah lah seperti itu?
1: Biasanya mediasi dari penengah, saya lengkapi dulu terkait diversi. Diversi ini biasanya dilakukan dalam tiga tahapan. Satu, ketika dalam proses penyidikan di kepolisian. Kedua, ketika proses penuntutan di kejaksaan. Dan ketiga, ketika proses di pengadilan itu sendiri. Nah, ketika proses upaya untuk penyelesaian di luar pengadilan sebelum ke seperti tuntutan, putusan, dan penghukuman itu sendiri, secara kasar kita sebut saja penghukuman. Biasanya tidak hanya penasehat hukum, kuasa hukum, dan atau kami sendiri dari LBH Apik Bali yang membantu untuk mencarikan jalan terbaik untuk anak-anak tersebut, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi ada juga peran-peran seperti dari BAPAS, PEKSOS, yang membantu untuk menyelesaikan hal tersebut sebelum masuk ke ruang sidang di pengadilan seperti itu.
0: Jadi memang ada tahapan yang harus diperhatikan juga. Nah, tadi sedikit balik lagi ke diversi ini, ke misalnya ini kalau apa saja sih syarat sebuah kasus itu bisa melewati diversi dulu sebelum ke peradilan?
1: Satu yang paling utama sesuai dengan sistem peradilan pidana anak, yaitu tuntutannya di bawah 7 tahun.
0: Itu yang syarat pertama.
1: Syarat pertama dan juga syarat anak-anak. Dan dicarikan jalan keluarnya itu jika bisa, tapi ada masih baru kami menyelesaikan satu mendamping ya suatu kasus anak berhadapan dengan hukum, kami tidak itu salah satu hal yang sedikit rumit karena tidak bisa diselesaikan dengan cara diversi karena pihak sebelah tidak mau berdamai seperti itu. Itu juga merupakan suatu hal yang menjadi faktor penyebab juga bahwa apakah diversi itu dapat berhasil atau tidak seperti itu.
0: Jadi memang kembali lagi ke pelaku dan korbannya, apakah ada yang merasa salah satu dirugikan seperti itu ya Bu Ime dan juga Bu Tut ya. Baru nanti kita bisa lanjut lagi apakah itu bisa diselesaikan dengan mediasi atau dengan peradilan tadi. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi nge, Bu Ima dan Bu Tut nge. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
3: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
4: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kali ini pemirsa Perempat RRI Denpasar, Kanton Nikiring, obrolan komunitas Rajang Bali Kesanangin LBH Apik Bali Mausang Indeks Sistem Pidana Peradilan Anak SPPA kaitannya dengan anak berhadapan dengan hukum. Kanton Kesanangin, Ibu Ime dan juga Niki Bu Ketut Sudianti. Ibu Ime dan Bu Ketut, kita lanjut lagi obrolan kita. Dan Rakalan Rai, Niki sana jadi nyarangin di urusan Niki, nyarangin reng telepon 0361-223-361 indeks topik sana kebawasan yang rendah mungkin melepisan Niki ring 0361-223-361 utawi durus Niki nyarangnya ring live Facebook taler dadasnya chat mantan inge Bu Ime dan juga Bu Tet, tadi kita di belakang sempat ngobrol juga ya nge, terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Nah misalnya tadi seperti yang Bu Tet sudah dan juga Bu Ime jelaskan Nike, misalnya itu diversifikasi, kalaupun kasus itu dengan penyelesaian dengan diversifikasi ini, itu pihak-pihak yang terkait siapa saja selain pelaku dan juga korban ini, Ibu Ima dan juga Butut. Oke. Ya, nggih sira, nggih Ibu Ima.
1: Baik, silakan. Yang terlibat ketika anak-anak berhadapan dengan hukum untuk penyelesaian masalah secara diversi sebelum masuk ke ranah persidangan di pengadilan, diupayakan diversi. Yang terlibat selain kedua anak tersebut, orang tua jelas, karena anak itu wajib didampingi oleh orang tua atau wali. Biasanya yang mendampingi adalah LBH atau penasehat hukum. Ada juga dari BAPAS, ada dari UPTD PPA, ada dari Peksos. Jadi yang terlibat itu tidak hanya si pelaku dan juga si korban, ada banyak pihak yang terlibat. Misalnya ketika di proses penyidikan masih di kepolisian untuk diupayakan diversi, biasanya melibatkan pihak-pihak lain seperti yang tadi saya sebutkan tersebut.
0: Itu semua pihak dilibatkan ini Bu Ime? Atau mungkin hanya misalnya kalau sudah ada penasihat hukum dan LBH saja, atau misalnya PPA dan penasihat hukum, atau seperti apa? Ada semuanya memang benar-benar terlibat kalau misalnya ini kasus ini menimpa anak-anak?
1: Tergantung dari beberapa kasus yang sudah pernah kita tangani. Untuk di tahap awal biasanya yang selalu hadir itu selain orang tua wali, yaitu penasihat hukum dari LBH misalnya, dan juga dari UPTD PPA, dan juga BAPAS biasanya terlibat. Tetapi jika kasusnya lebih agak lebih berat lah sebut secara seperti itu, biasanya Peksos juga akan ada di sana. Seperti itu.
0: Nah untuk kasus yang terbilang berat itu yang seperti apa ini Bu Ime dan juga Butut? Butut? Yeah. Kalau yang berat kasusnya itu tadi kan baru disampaikan satu contoh misalnya Niki, kasus pemukulan. Nah itu kasus sampai yang berat itu seperti apa contohnya?
1: Ada kita kasus
0: ada jenis-jenisnya gitu ya Bu Ime.
1: Ada kekerasan seksual juga di sana, kita pernah ada pelecehan seksual anak dengan anak, persetubuhan anak. Ada juga kasus dugaan TPPO anak di mana pelaku adalah anak dan korban juga anak. Itu tidak semudah menyelesaikan penganiayaan ringan anak-anak yang berkelahi, anak-anak yang dipukul. Kadang ada juga anak yang berkelahi atau anak yang dipukul, penganiayaan ringan, penganiayaan itu sampai kasusnya berlanjut sampai tidak selesai di
0: mediasi,
1: penyidikan. Ya, di mediasi awal. Tapi untuk kasus persetubuhan anak, kasus dugaan TPPO anak, ini yang lumayan berat ya. Jadi untuk di versi awal itu melibatkan sangat cukup banyak pihak seperti itu.
0: Kalau memang kasusnya itu, kasusnya katakanlah jenisnya itu berat, berarti memang harus melibatkan semua pihak nih Bu Ime dan juga Butut. Nah tadi juga disampaikan ini, kalau anak itu misalnya ini sudah putusan ya, sudah diputuskan anak itu memang bersalah. Nah seperti apa untuk proses hukumannya ini Bu Ime dan juga Butut? Oke. Tinggi. Siapa ini yang akan menjelaskan ya, Bu Ime?
1: Okay. Baik, kalau begitu untuk jika seorang anak berhadapan dengan hukum sudah dinyatakan ketika di versi awal di kepolisian gagal, di penuntutan di jaksa penuntut umum gagal, dan ketika persidangan setelah tuntutan tetap dituntut hukuman penjara misalnya, kami dari penasihat hukum mengajukan pledoi atau nota pembelaan, tetapi ketika itu mungkin tidak bisa membebaskan anak tersebut karena tidak bisa menghapuskan kesalahan si anak tersebut, misalnya dengan kasus persetubuhan anak, anak dengan anak, atau kasus dugaan TPPO, atau kasus yang dianggap berat. Tidak bisa menghapuskan pidana untuk anak tersebut, tetapi minimal meringankan itu yang pertama. Dan biasanya ketika kami mengupayakan untuk anak itu, satu, jika tidak dikembalikan ke orang tuanya, yaitu untuk mendapatkan pelatihan untuk khusus anak. Tetapi jika memang kesalahannya atau putusannya memang harus dipenjara, jika untuk anak laki-laki kita masih kita di Bali ini masih ada lembaga permasyarakatan khusus untuk anak-anak, salah satunya contoh untuk di Karangasem. Tetapi masih ada tetapinya, sayangnya di Bali ini belum ada blok khusus untuk lembaga permasyarakatan khusus anak perempuan, misalnya bloknya khusus untuk anak-anak di perempuan.
0: Belum ada ya?
1: Belum ada setahu saya seperti itu. Karena yang sudah kejadian beberapa waktu yang lalu pun, anak perempuan berhadapan dengan hukum, ia harus dipidana kurungan dan digabung dengan perempuan dewasa, di lapas perempuan dewasa seperti itu.
0: Tapi misalnya ini jika digabung itu apa ya istilahnya, ada yang membedakan tidak? Sama ya diperlakukannya?
1: Seharusnya diperlakukan sedikit berbeda karena melihat dia masih anak-anak, apalagi dia masih anak di bawah umur. Dan itu pun di lembaga permasyarakatan perempuan, anak perempuan seharusnya mendapatkan perhatian khusus. Ya seharusnya begitu.
0: Tapi itu belum ini ya, belum bisa difasilitasi ya Bu Ime ya.
1: Semoga saja bisa difasilitasi ya.
0: Semoga saja bisa. Nah, itu dari kasus yang selama ini ditangani itu, baik itu pelakunya anak laki-laki dan anak perempuan itu yang banyak. Sebelum kita ini ya, kita coba ya Bu Ime ya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ageng Krisna cantik.
0: Enggak, gue ngari nih Ki Bu.
2: Gue ngari nih. Marot yang membuka tuh.
0: Enggak. Silakan dulu sih Ibu Vera terkait. Enggak.
2: Ada sembel tuh.
0: Enggak. Kentan nih Ki dados bemper. Dayu entan kegiatan nih Kak.
2: Profesor kita nemen Ki.
0: Ai. Enggak.
2: Benar kok.
0: Heeh, enggak.
2: Nih wau yang mukaan kina wenten kerepotan nih.
0: Enggak. Rajang Bu Vera. Bu Vera mangken. Enggak.
2: Yang terhormat, halo adik-adik atau ibu-ibu yang terhormat. Halo. Nggih, sudah dari tadi dari rumah denger gitu. Sekarang udah di pasar.
0: Enggak.
2: Ya benar. Kalau bisa kan ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua ini ya, perilaku anak tuh tolong dikontrol gitu, jangan ibu bapak, ibu-ibu dan bapaknya mencari pekerjaan, anaknya tidak dihiraukan, sampai di sekolah itu kadang rambutnya dicamak tetangganya atau yang di sekolah itu, ya kadang kupingnya dipukul gitu. Itu ini yang punya anak-anak ini, tolong perhatikan anaknya, dengan seorang ibu ibar soleh aja dan seorang bapak ya keluar aja, perhatikanlah anak-anak kita yang di sekolah. Ya di rumah juga kalau berkelahi itu anak-anak itu tolong dikasih tahu, tidak boleh gitu, supaya perilakunya di sekolah tidak begitu gitu gak. Ya seringnya terjadi kemarin nih, namun cucu saya dijambak itu. Ya yang kemarinan kupingnya cuma saat cucu saya diam aja nggak bisa bawa wewe di sekolah. Iya gitu ya, banyak gak anak-anak yang nakal, bahkan banyak ada juga oknum ya katanya anak kecil itu mengambil uang sampai gitu. Iya itu tolong itu ya, ini yang punya anak atau yang punya cucu tolong perhatikan anak-anak anak Anda dan cucu Anda gitulah. Ya biar tidak sekolah terjadi permasalahan besar, dan juga seperti ibu yang di Perempat ini biar tidak terlalu banyak pekerjaan kan gitu. Kalau sudah aman tentram anak-anak kita kan pekerjaannya agak agak dikit, kalau gini banyak permasalahan kan banyak pemikiran dirinya yang keluar. Ya repot juga kita semua. Ya sekarang karena dilihat di AP-AP berkelahi-berkelahi itu mungkin dipraktekkan di sekolah.
0: Karena media sosial nih ke salah satu penyebabnya nge Bu Vera nge.
2: Inge, seperti kemarin baru tadi saya nonton berita tadi, bahkan seorang laki membunuh ibunya itu kan perilaku apa itu? Aduh saya ngeri ge. Ya saya mohon kepada yang punya cucu, punya anak, tolong kalau berkelahi di rumah itu tolong didamaikan supaya perilakunya di luar tidak begitu gitu maksudnya ge. Ini dengarkan Perempuan RI ini, penyiar kita ada atau ibu ini yang bekerja di apa namanya Pak apa namanya GRI kantor ini ya, ini sudah dengar Perempat supaya kita bisa bagaimana caranya di rumah membina anak-anak atau cucu-cucu. Sukses semua juga hari.
0: Sukses sama Bu Vera.
2: Ibu-ibu atau gak ini yang terhormat bekerja di bidang pemerintahan. Salam hormat, salam sehat, salam semangat, salam merdeka.
0: Sukses sama Bu Vera. Om Santi. Santi Om. Ini agar orang tua semakin memperhatikan anak gitu ya Bu Ime dan juga Bu Tut nye, agar anak-anaknya tidak melewati jalur seperti itu ya. Jadi tidak ada perlunya Niki pengawasan dari orang tua kenton nye. Nah mungkin bisa dikomentari Niki Bu Ime dan juga Bu Tut. Enggak seperti napi Niki. Iya.
1: Oke. Pertama terima kasih Ibu Vera, betul sekali. Untuk zaman sekarang, zaman serba segala sesuatunya terpampang dengan jelas di depan mata melalui layar ponsel, layar smartphone ya, segala bisa dipelajari, segala tindak yang bisa membuat anak termotivasi melakukan hal-hal yang tidak baik. Betul seperti yang Bu Vera sampaikan tadi bahwa kita harus selalu memperhatikan anak-anak kita, berikanlah perhatian. Tidak hanya ibunya, bapaknya sibuk dengan smartphone masing-masing. Anaknya, mohon maaf, saya beberapa waktu yang lalu kebetulan saya juga masih merasa saya ABG, senang bergaul. Melihat anak-anak usia 14 tahun, 15 tahun bermain nongkrong di klub malam. Mirip klub malam tapi tempat tersebut banyak didominasi oleh anak-anak di bawah umur seperti itu. Sehingga sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Nah, sebagai orang tua alangkah baiknya jika kita bukan mengekang kebebasan anak-anak kita tetapi lebih memperhatikan, karena efek dari anak-anak kita minum-minuman beralkohol dengan dosis yang tinggi yang tidak sesuai dengan usianya itu dapat menimbulkan hal-hal seperti perkelahian, penganiayaan, dan mengakibatkan anak tersebut akhirnya apa? Berhadapan dengan hukum, menjadi seorang ABH seperti itu.
0: Butet tambahan Butet. Terima kasih Bu Ime, memang benar seperti yang Bu Ime sampaikan itu ya, memang dari orang tua itu wajib ya untuk mengawasi anaknya, karena siapa lagi kalau bukan orang tua yang sebagai garda terdepan, dan mungkin untuk menghindari agar anak-anak Niki tidak hanya melulu ke media sosial saja, orang tua juga itu harus punya peran ya, Bu Eme ya. Misalnya mengajak ngobrol, kalau pulang kerja seperti itu ya. Tidak hanya bermain gadget aja ya, Bu Eme nge. Dan juga Butut. Nah, kalau berbicara tadi kita kembali lagi nih, Bu Eme dan juga Butut mengenai perbedaan perlakuan tadi sudah jelaskan. Tapi perlakuan dan fasilitasi itu apa sih yang membedakan antara lembaga penempatan anak sementara dengan lembaga pembinaan khusus anak?
1: Lembaga penempatan anak sementara. Lembaga okay. penempatan anak sementara biasanya ketika anak terakhir tidak dipenjarakan. Jadi ujung-ujungnya misalnya dibina misalnya.
0: Semacam rehabilitasi gitu ya, Bime?
1: Semacam rehabilitasi atau semacam biasanya ada beberapa lembaga yang bekerja sama dengan pemerintahan terkait, dengan stakeholder terkait. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang sudah putusan, mereka diberikan pelatihan kerja. Itu. Nah, tetapi ketika langsung di lembaga permasyarakatan khusus anak itu di penjara, di sana pun tetap ada pembinaan-pembinaan khusus yang tidak sama
0: dengan penempatan sementara sementara tadi nggih.
1: Betul. Hampir sama, tetapi yang akhirnya yang di belakangnya yang berbeda.
0: Nah, itu untuk yang sudah memang kasusnya sudah diputuskan. Nah, ketika di pengadilan tadi terlupa sedikit terlewati nih ya, Bu Iman dan juga Butut. Seperti apa sih untuk apa namanya dari hakimnya sendiri, jaksanya sendiri? Tadi sempat juga disampaikan itu perlakuannya memang untuk hakim tidak menggunakan baju khusus ya, seperti ketika pada pengadilan orang dewasa atau orang biasa pada umumnya. Bisa diceritakan sedikit ya, Bu Ime?
1: Betul. Ketika di ruangan persidangan dalam sistem peradilan pidana anak, hakim, jaksa, pengacara tidak memakai toga sebagaimana layaknya pada pidana umum orang dewasa. Dan biasanya ketika proses, ada beberapa proses nih. Ketika proses penyidikan di kepolisian, biasanya orang dewasa ketika penyidikan, ketika penuntutan di jaksa penuntut umum, ketika sudah P21 biasanya ditahan nih di penjara. Biasanya kalau untuk anak-anak itu menjadi tahanan rumah. Atau tahanan rumah itu yang disimpan di rumah.
0: Jadi tidak boleh keluar ya.
1: Betul. Tapi dia tidak disimpan di ruangan di
0: khusus lah.
1: Tidak disimpan di penjara. Begitu.
0: Nah, itu perbedaannya ya. Jika itu memang pada sudah kasus di tahap pengadilan ya. Kita coba angkat lagi nggih. Om Swastiastu.
2: Ya,
0: sesungguhnya hari. Mbak Putri niki. Dirus Mbak Putri, wentan sane jagi katakanan niki kesarangin narawakia niki dirus.
2: Sesama sarang narasumber nggih. Ampurip banget, aja bos enten sesuai nanti yang dijang enten ciring kan enten. Titiang setuju sekali dengan apa yang dikatakan tadi serang Bu Vera. Enten dari rumah memang. Dan pandangan Titiang pribadi dan pengalaman pribadi. Dari tahun 80-an Titiang pun pernah mengalami seperti ada kenakalan anak langsung lagi. Titiang kebetul waktu nikah memburuh lingkungan sekitar Kayu Mas dan Pasar. Nah, waktu nikah kan transit angkut umum di Pasar Kerengeneng. Nah, sekali Titiang ibar senang anak nikah, anak SD niki pakai pakaian sekolah. Nikah di sebelah nikah kan ada, dalam lati kan ada sekolah. Ampun kenten, Titiang di stop. Kenten Titiang umur 23-an, di bawah 25. Tapi dia bilang mau pulang ke Sanur, kenten. Nikah tahun 80 loh Bung ya.
0: Tahun 80 nikah nge.
2: Ini 82, 83. Ibu mau minta bekal Bu, saya gak dijemput, mau pulang ke Sanur. Tahun itu kita sudah mengalami hal. Sekali nikah nenang enggak yang curiga, setelah ketiga kalinya.
0: Baru curiga?
2: Seperti nge, karena yang juga rutin turun di sana. Ke pertama pengalaman dia.
3: Terus yang kedua, dari orang tua, kalau dulu-dulu pengalaman Tiang punya anak, setiap orang yang Tiang ketemu, kerabat, saudara, Tiang selalu ikut menitipkan anak, tolong bantu karena kita jadi wanita pekerja juga. Kan tidak bisa ngawasin.
0: Tidak selalu bisa mengawasi nge, Mbak Putri nge.
3: Untuk nikah hal sekarang belakangan, dan Citi yang sendiri juga punya anak, tidak ada dia ide menitipkan anaknya dengan seputar lingkungan. Individunya sudah mulai sekarang di zaman sekarang. Nike mungkin salah satu pengawasan anak-anak sehingga anak-anak itu tidak merasa takut, kentan. Nike. Nah, terus pengalaman sendiri juga punya kerabat ya bekerja. Anaknya Nike diempu sama niangnya, sama dadongnya. Diempu cuman ngempunya Nike. Mereka-mereka juga sibuk merekarya sambil megai. Padahal Nike kan perlu diperhatikan. Memang anak sekarang kan tidak boleh jangan begini, jangan begitu. Harus diawasi Nike pengalaman Tiang. Mungkin Nike pun sambil sibuk oleh gai. Sudah dadong-dadong juga masih namanya orang manusiawi, mantengnya masih kepingin perlu cari cuan, kenten gongge, dan ketiga nih kan juga jumlah penduduk makin banyak,
0: semakin banyak,
3: nyangge sehingga, tapi istilahnya kelakuan, artinya jumlah orang yang berperilaku seperti itu tadi bilang Bu Pera ya juga lebih banyak, dan zaman sekarang selalu yang menjadi ini pasti medsos nih. Nike yang Titi yang gimana nih?
0: Yang dipersalahkan medsos.
3: Nih, tidak memungkiri ya memang. Zaman dulu kalau enggak dibeliin TV, dia ke tetangga nonton. Kalau dibeliin TV, dia nonton TV doang. Sekarang sama kayaknya begitu. Kalau macam narasumber, rampure, Nike yang bisa yang nanti sharing menawi ada juga manfaatnya untuk pendengar perempat Tahina Mangkin. Itu gongge.
0: Sesama Mbak Putri.
3: Santi-santi om.
0: Nah tadi itu dari pengalaman Niki Bu Imes orang Butut. Nah ternyata dulu itu sudah ada seperti Nike ya. Dari tahun 80 sampai 82 itu sudah ada anak-anak yang dalam tanda kutip tuh agak memaksa seperti itu. Kemudian tadi juga pengalamannya kalau Dumun Nike untuk mengawasi itu tidak hanya orang tua tapi juga dibantu oleh lingkungan sekitar dengan menitipkan seperti itu. Jadi lingkungan juga ikut mengawasi. Tapi sekarang karena seperti Mbak Putri sampaikan tadi Niki, karena lebih banyak sekarang dalam tanda kutip lebih ke individu, jadi anak-anak itu apakah malu untuk menitipkan kepada orang tua atau seperti apa? Mungkin bisa dikomentarin nih, Ki.
1: Kalau menitipkan anak ke orang tua ya tergantung ya orang, kalau orang tuanya seperti apa. Bisa nggak dia gini cucunya untuk agar tidak melihat HP terus atau menonton, apalagi di HP itu kan banyak ya yang hal-hal yang mungkin
0: dalam tanda kutip ya, negatif kentangnya, ya.
1: Jadi seperti itu. Peran orang tua itu sangat penting untuk anak supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif. Selain orang tua di sekolah juga
0: peran guru juga. Jadi sebenarnya untuk anak-anak agar terbebas dari segala hal dalam tanda kutip yang berbau negatif itu ya memerlukan perlakuan apa pengawasan dari semua segala pihak ya. Seperti yang Sandi sampai disampaikan Bu Putri tadi ya. Bu Ime, ada yang ingin ditambahkan?
4: Terima kasih Bu Putri juga pengalamannya luar biasa dan memang betul. Pesan saya juga untuk anak supaya mengurangi hal-hal dampak-dampak negatif, mengurangi kasus-kasus anak-anak berhadapan dengan hukum. Satu, pengawasan dari multi pihak itu harus ditingkatkan untuk keluarga, orang tua, keluarga, warga masyarakat, lingkungan sekitar, dan juga terkait pergaulan.
1: karena ada beberapa kasus anak berhadapan dengan hukum itu dilatar belakangi dari pergaulan seperti itu. Demikian.
0: Jadi memang latar belakangnya itu memang dari pergaulan ya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Putri tadi ya, Bu Ima dan juga Bu Tut, memang perlu pengawasan dari segala pihak ya, agar anak-anak kita itu terlindungi dan tidak melakukan segala sesuatu yang berbau negatif tadi. Ya, kalau bisa dikatakan nih, Bu Ima dan juga Bu Tut, itu yang berbau negatif itu kan pasti kembali lagi ke orang tua dan pengawasan lingkungan sekitar. Nah, terkadang seperti yang Bu Putri sampaikan tadi, itu kan orang tua sibuk ini. Nah, tapi kan tidak cukup juga kalau anak di sekolah ya, peran guru juga itu tidak cukup ya. Apakah peran selain orang tua dan peran guru ini juga diperlukan? Nah, seperti apa dari pengalaman Bu Imi dan juga Bu Tut mungkin bisa disampaikan?
1: Oke, seperti tadi dari awal, peran multi pihak selain orang tua, guru, lingkungan sekitar, jadi semakin masyarakat harus lebih aware, harus lebih peduli terhadap generasi yang akan datang. Jadi tidak hanya melihat oh ini anak saya, oh ini anak tetangga, seperti itu mungkin akan lebih mengurangi lagi dampak buruk dari pergaulan bebas anak-anak zaman sekarang seperti
0: itu. Jadi salah satunya itu harus aware itu ya, kuncinya ya Bu Ima dan juga Bu Tut, terhadap masyarakat sekitar itu agar aware terhadap lingkungan terutama anak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya anak menjadi pelaku dan juga menjadi korban. Dan dari kasus yang Bu Ima dan juga Bu Tut pernah tangani, itu yang paling banyak itu kasus tentang apa nih?
1: Untuk kami sendiri sebenarnya ada beberapa kasus. Ada kasus persetubuhan anak, ada anak terduga pelaku TPPO, ada anak pelaku melarikan anak, ada anak pelaku penganiayaan. Itu tapi itu didampingi oleh UPTD PPA.
0: Itu yang paling banyak kasusnya tentang napi ini.
1: Hampir untuk tahun ini
0: 2026
1: fluktuatif, Bu.
0: Fluktuatif,
1: jadi
0: ya.
1: Tidak bisa dipastikan oh ini anak-anak dengan ini saja.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi ya Bu Ima dan juga Bu Tut. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.

lakla. Kue lakla atau yang biasa disebut jaja lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jaja lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jaja lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaja lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaja lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: Ragelan Rai pemirsa perempat RRI Denpasar, kantor Nikiring, acara dua ini obrolan komunitas kesarangan Elba HAP. Sane wau sampun akeh niki sane kebudayaan indeks sistem pidana peradilan anak utawi niki SPPA kaitannya dengan anak berhadapan dengan hukum. Niki sampun dijelaskan oleh Bu Ime dan juga Wenten Bu Tut Sudianti. Nah, Bu Ime dan juga Bu Tut niki, kalau misalnya niki apa sih yang menjadi syarat khusus untuk agar anak itu bisa didampingi oleh terutama ini LBH Apik, agar masyarakat kita tahu ini jika memang anaknya ada yang terkena kasus hukum.
1: Oke. Tidak ada syarat khusus. Yang paling utama yang sudah pasti menghubungi kami dulu, karena dari kami untuk anak, khususnya anak korban, anak pelaku, tapi terutama anak yang menjadi korban, menghubungi kami terlebih dahulu dari sana, dan akan digali kronologinya apa lain sebagainya seperti itu. Itu saja cukup dicatat kontak LBH Apik ke Bali, kemudian nanti di kontak menyampaikan bahwa anak umur sekian sekian bagaimana ada terjerat apa seperti apa seperti itu. Ibu.
0: Nah, pesan yang diingin disampaikan Niki kepada orang tua. Karena tadi saya lihat sendiri Bu Ime terutama gemes banget nih. Tapi yang ingin disampaikan nih kepada orang tua,
1: kepada ibu bapak, para pendengar RRI Pro 4 Denpasar, mohon untuk tetap melakukan pengawasan terhadap putra putri kita semua, peduli dengan putra putri penerus bangsa, tidak hanya anak-anak kita, mungkin lebih aware lagi ketika anak-anak kita kumpul-kumpul melakukan hal-hal negatif, mungkin bisa diberikan nasihat atau dipantau, bukan berarti mengekang kebebasan anak, tetapi pentingnya untuk memantau pergerakan anak untuk mencegah hal yang tidak kita harap.
0: Ini tadi seperti yang disampaikan Niki ya, Rakelan Rai Niki, intinya itu adalah pengawasan dari orang tua itu penting agar anak tidak terjerat kasus, apakah itu menjadi pelaku ataupun menjadi korban, perlu pengawasan dari semua pihak. Inge. Bu Imen dan juga Bu Tut, terima kasih sudah kita ajak ngobrol ya di pagi hari ini di acara kita obrolan komunitas Rajang Bali Raido Mangkin. Ingin Rekalan Rai, sesama taler Niki, Rekalan Rai sandi sampun nyarangin Niki reng acara dua ini obrolan komunitas Rajang Bali keserangan LBH Apik reng Raido Mangkin. Di mungkin api sani diwawu sampun kaudar Niki Wentan pikenahnya nih. Kirang kita langkung, retat kalau gong hari ngantar acara dua ini Raido Mangkin, gong hari taler nas gong Rena Pengapura. Ingin senang mangkin Bu Putan Titi acara dua ini untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Al.

Reka dan Rai Sekretaris Daerah Dewa Made Indra mengatakan Pemprov Bali merespon cepat bencana alam gempa bumi di NTT dengan menerjunkan tim kesehatan dan BPBD sebagai bentuk solidaritas kawasan Bali Nusa Tenggara. Dijelaskan bantuan tersebut diterjunkan setelah Gubernur Bali yang berkoordinasi langsung dengan Gubernur NTT dan NTB. Dewa Made Indra menambahkan BPBD Bali membuka saluran donasi resmi untuk memfasilitasi niat warga yang ingin mengulurkan tangan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng

0: hanya di Pro4 RRI.
1: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Rasa gar kita mana titiang Agung Krisna Rekalan Rai Sidomoli nyarangin ide dani ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nemani rahinan emang kena Buddha siang alas Agustus war sekali tali enam likur pasti ketit yang nyaringin ide dani kantos pupuk netit yang bertugas malu je bos ring jam 3 sore. Sudah makin rakalan rai ring titi yang ide dani miar sayang siaran berjaringan sudah lepet cukut unis saking RRI Singaraja.
2: Dasaran utawi pemangku tapakan nangke sana ngukasang malih ke nunasang punike mangdewe inggih

0: gini sejatine pun iku upacara mutiyane utawi mecaru sake wanten mesin goh nyane goh nyane cen yen mecaru kan ego satu pancur satu kan ngono ah pancur sana kan ke tapi niki niki mesin goh goh nyane guling medaging guling nah manggo wenten dua tingkatan manggo apa deh po ya biasanya manggo alit aja manggo agung berempat aja ngomong kejang di buleleng rasanya wenten manggo alit wenten manggo petangga ya manggo agung lan ke ane sapun jangkep ya manggo alit ke wanta petangga gitu. Raris unik yang tidang indik manggo alit lan manggo agung manggo alit punike adane de alit berarti cenek kan nah negaranya Pak Putu petangah punike ngarades ngangin bawi inggih punike wantasiki utawi guling biasa lah ane sedang kenten nika mangge ane guling ya guling di satu sih nah ane luar tu guling di satu yang manggo agung punika sarana guling ni apun agang apun kita guling di sata gulingnya muani sade yang nedang yang nedang pang bume caling nah niko yang ni baluan yang ngubuin bu pang sampai macaling celing ini ke wau rades ke anggen upacara manggo agung inge benten ralar inge sane cene yang di tiange ring desa tiange manggo agung besi gulenga ni gede den ya yang ada masih dadu cene jak gede ane olo mane oh iya do muani gulenga
1: Jadi dia
0: cantiknya lah mun manggo agung punika. Ah, nika pun boleh ni loh muani. Ah, nika. Rares sejuru ning iatnya banten ya Pak Du. Wenten dalar pabinayannya ni. Manggo alit, rohing manggo agung. Ien manggo alit ulunnya ni wantah ngangen peras ayapan utai sotan. Ulone rudute dor mangale roheng pratise dumangale deke patut ampun ke sake wanten yan manggo agung ulu bantene nike ngangen suci anike bedanya adane de bo agung sing bo angen suci angen surya yan manggo alit sing ngangen surya carunnya nih, carunnya nih yang alit eke satu, eke satu carune, pangsing yang carune mancer satu,

0: manggone ngon mang walid sing cocok ulune aja batis aja aja sirae teng kene ah niku yang kedinan sirah masih olok-olok pongan menyesuaikan niku niku yen manggo alit rades yen manggo agung puniku ulunyane suci ampun angin suryo ucan kedan pirandene ngangen ampilan ampilan baru munggah di suryo itu munggah suci lan ampilan ke aniki cerita yang makin ring manggu agung ya manggu agung cerita yang ditiang ini pun ke rikale ini dasaran tapakan ini pun ke ngewakasang ke disampuni radis usan nabi ose ngerauhang nedunang dini tongosne ane nungusin madan kemanan pemali anu pak dini kemanan pemali anu kan gitu kan. Nah di sampun ini ke radis perempuan ini ke pemali-pemali pun kering dijaga nahane nah nikulah makna upacara memanggo memanggo asal katane ankapinge manggoh manggoh ngentugin ya sejatine pun iku upacara butiyane utawi mecaru sake wanten mesti goh nyane goh nyane cen yen mecaru kan iku satu pancur satu kan ngono pancur sana kan ke tapi niki niki mesti goh gohnya ini guling ya, mau daging guling. Nah, manggo wenten dua tingkatan. Manggo apa deh po? Ya biasanya. Manggo alit aja, manggo agung berempat aja. Ngomong kejang di buleleng rasanya wenten manggo alit, wenten manggo ange petangga. Nah, ya manggo agung, nah niku ane kemar sabun jangkem. Yang pertama ampilan ini ke tanggah gitu. Rades unik yang tidang ini manggo alit lan manggo agung manggo alit pun ke adanya dah alit berarti jenek kan nah karena Pak Putu petanggah ya petanggah pun ke rades ngangin bawi ini pun ke watasi ki utawi guling biasa lah ane ane ane sedang-sedang kenten nike mangge ane guling ya guling di satu sih na ane luar tu guling di satu yen manggo agung pun nike sarane guling ne apun agang apun kento guling di sata gulingnya muani sade yen nedang yen nedang pang bume caling nah niku niku yen baluan yo ngubuin bu pang sampe mecaling celinge niku wau rades ke anggen upacara manggo agung inggih wenten ralah inggih jane cene yen ditiange ring desa tiange manggo agung abesi gulenga ni gede den ya ya yang ada masih dadua cenek ja gede ane olo muani oh iya ya do muani gulenga
1: di desa tiange lah mun manggo agung pun itu ni kampung gulenga lo muani
0: ane ke rares sejero ning iatnya bantene padu ane ke wenten dalar pabinayannya ni manggo alit rohing manggo agung yen manggo alit ulunnya ne wantah ngangen peras ayapan utai sotan ulone rudute dor mangale rohing pratis du mangale ke patut ampun ke sake wanten yen manggo agung ulu bantene nike angin suci. Ini ke bedanya ada nede bu agung sih bu angin suci angin surya yang manggu alit sengangun surya carunnya nih oh carunnya nih yang alit eke satu eke satu carune pangsing yang carune mancer satu manggohnya ngawon manggu alit sing cocok ulune aja batis saja aja sirai dan kedai ni ke yang kedai dan sirai masih olok-olok pongan menyesuaikan ke ni ke yang manggu alit radis yang manggu agung pun ni ke ulunnya ni suci yang pun angin surya ucap kedai pirandene ngangen ampilan ampilan daru munggah di surya di ke munggah suci lan ampilan ke aniki cerita yang makin ring manggu agung ya manggu agung ceritanya ditiang ingge pun ke rikale ini dasaran tapakan ini pun ke ngewakasang ke disampuni radis usan napi orang ngerauhang nedunang dini tongosne ane nungusin madan madan pemali anu padine madan pemali anu kan gitu kan nah di sampun ini ke radis perempuan ini ke niki kemargiang pertama ampilan ini ke niki ke pundut oleh mangku tapakan niki Rades nika nggih nyatur pun nyatur buane punika dengkangen kelot kauh kajil nika ke wekasang usan kenten wahu wahu Rades tendas gulinge niki tendas gulinge niki gelange pun ring petapakane e gelange dijetong songor mali dege laris anyung-anyung anger atene ngicen upah-upahan upah-upahan ke intinya nyomie tapi dasarnya kan deh bau tuh uningnya tuh yang dasar memanggoh pun ke ke wenten ring sastra widi tadwe taler ring buan kertih niki wenten taler inggih punika penyucian utawi penyomi iku makanya wenten pratista durmengal niki sebagai predikatan pemangguhnya inggih kada punika taler wenten runtutan wenten pemangguhan ke alat-alat pemangguhan muada keranjang ado uli alat dapur sampai alat pertanian ku lengkap gitu, kayak wanten membentuk napi wasne ceni-ceni kange simbolnya, wenten lampit, wenten tengale, padut itu pak padut, wenten tambah, wenten gabag, pokoknya alat pertanian pun, taler, alat-alat ring dapur, kus-kusan, keranjang taler tapi asalnya siut nah ini kesami kumpulan nah ini ke tandanya ke nah suk zamannya ala-ala ini ke doaneng ingge mangde usan sampun genahi pun ke angin nah ini mawinang ke adang manggu nah ini biasanya peralihan tapi genah utawi yani lad cari lah tuh bangunin yani dari rumah bangunin dari rumah nika harus memangguh disampune puput usan pembangunan pun ke kelaksanaan memangguh nika intinya nyomil sing tawangi bidan karangi pun nika ladade pemali ini kan mendasar ada pemali bantang, ada pemali akar tunggak, pemali tunggak, pemali napi, makin ke nanti kia pun Dumuk kan sing tabang lade karangin ke sing tabang tongos napi lah tongos misalnya nampah celeng megede-gede udah di pemali jangankan ke kade pun ke ngejang apa-apa handen iya nih ragu peleban pemalian ada bu. Nah nike keyakinan pemahaman umat Hindu ring Bali secara umum pungkas yang buleleng kade pun ke pemahaman mabinan kewendenang upacara memangguh. Ya ada acara populer memangguh kewanten yen kari wente kerasa krisi nangai kene ngai paon ngawente bangunan nilai selanturnya ini taler
1: cuma ini kebatasnya
0: ya 10 tahun ya nah 10 yen kadi kandane ya magnetnya upacara ini memanggu itu dasi tiban wates ini seusan dasi tiban pun ke ini kade pun ke setrum kade mana ini ke setrum apang hidup malih taksunya ke gitu. Nah, ini kade aja pun ke demun uning ngayang mangdetan make inggih nelasang kalah kangyang numun kade asa pun ke topik kesana angkat titiang ini memanggu maka kiran langkung raris ledangan ngapurayang yang kepang raris ring ide dani sarang sami napi suksemani memanggu pun ke inggih mangdetan kesuenan makin kawitin namun marga yang dumun ya bapak ketut dumun ngawacinin ring baratu yudha wirama wirat jagad yudha iya dipesalin lulas ya
1: iya sik semua untuk Allah om swastiastu om mawika namastu namasidara.

Manguduhang Raden Sang Arjuna mangde punika ngarepang tur maning ngelurugah.

0: cicu Rija Kenawi Sute
1: Kun dikayang Mang Deni Wakang senjata panas tani nyanyap majeng ngering itu Resi Agung Bisma.

0: nire.
1: Mawinan mararis dahating pelapan, sang prajurit Sri Kandi niwakang panah saninya nyap, ring wijang itu si Agung Bisma.

Sake wanten indik tadi bahan panah sang serikandi tan sidu yakti mamin pulin.

mau kawinan ide sang Arjuna raris mangetokang pun kantuk senja depan akang.

0: Sekarir inge tandum bade masreok uyak tirah idane kesarengin antuk putike sambahan sekar urane caking ide
1: wadah kresiking langit
0: inge sambahan sekar ure saking watek resni iri kering ambaran.

0: Gitu andum ade wiyakti masyareok punika serbo kuning sekadi punika mas sane mengeranya bah
1: sakegandekasturi
0: maduluran antuk geganan punika I Sekar Kasturi yeah.
1: Maya wa kret kret kret

0: wantah punika wiyakti kadi leling sen kebentanan idane wantah tangan kewenten wiyakti sane kapikanten ah
1: kesanike maheli manter tan mawas
0: ajahan magentos antuk wede pengatawa punika sane samar-samar inggih iki nak lincir biasa payu waktu ya nalika nak isi dan pun ring ada kecap-kecap aneh penglihatan selimputan ya ampura sebetan nggih sareng-sareng ah sedurung puniki kelanjutan Pak Budu selamat puniki ya suksema ring peka olala ring pedawa sampun nyarengin kiring napi harusnya ring Facebook nggih suksema tuh uratiannya nih nggih makin durus-durus Pak Budu

sinami wiyakti ngawakin niwakang senjata panah wiyakti asing-asing punika sane nampak kepanah.

Dahating perwira wiyakti di jumlah sahe manung adah wiyakti macicingak.

Rarisne makin ide sang werkodare wiyaktu mecegik sake sinambi pungguting ke mangarwakah.

0: Gajah Ratu.
1: Jantos punika ngalain utawi ngelap gajah, kuda, taler, keretane.

kalempagen riantuk senjata gade mawa sana punika jag masah sia pagletek

senjatane punika raris megatik, ngawet wang punika pakredep sakadi wiyakti inggih tatite sane pakabiah-biah lah inggih sugepui wiramo materageun iki gabungan ya widar gumulung sareng made malon. Nah yang maan ke karena made malon sapunang ke asrulali itu lakun iyan ane wiramo napi asalnya kilayu aja asrulali itu napi wiraman ini ke nah itu dadah wiralali itu wiralali itu pun ke gabungan saking kilayu di muka kilayu

0: kan. Nah, yang niki pada malon puntulin bede.
1: Punang bersih ilute.
0: Nah, punang bersih ilute yang bersih ilute yang mekilet. Hingga suk semer Pak Putu. Nah, Raris tane makin mo ayu duru sangtan makin tiang jagi ngerawang ngege sempeton sane ring duru buleleng pemekas ngerajeng dumun om swastiastu menawi nini uban
2: swastiastu rajeng siang pawayan
0: om swastiastu rajeng siang bin iki Pak Nyoman Aditya iki
2: ya tiang Nyoman di negara.
0: Oh Pak Man nyaman negara. Wah. Iki ya Pak Man, duduk-duduk.
2: Yang angke sambil siang iki saking kakawin beratu dudu we.
0: Iki nggih.
2: Lalu ijo tang penawu mantep saking beratu. Iki sane nomor kalih.
0: Nggih. Duduk-duduk Pak Man.

Engge sane kasambahang wiyakti oleh kide watak karesine ring ambarane ya. Maduluran antuk uyakti uncara nungkare mantre penjaya-jaya.

0: Sane karihinin Haryanto puniku ulekan angine sane selawung utawi angine barat.
1: Wapuan sang yang uluring awang-awang
0: sawan tukang sang yang inrir nyarengin wiyak tiring ambarane.

0: ngastaya wayang mang lemole yakti ide iri ke ring payudan
1: weh
0: suk semua pak nyoman sampun sida munggah
1: weh yang ngebugung iki begadar nge dengerin majeng pak
0: nge
1: kenat nge kalor ke penyar sida iki
0: ibu ibu ini Mbok Ayu, Mbok Ayu Sundari. Inggih, suk semua Pak Man.
1: Alhamdulillah, mugi kenak gitu nih, kalar niki.
0: Inggih.
1: Mantri tapi jatuh mugi kenak nih.
0: Inggih. Rahayu, rahayu Pak Man.
1: Ring putus itu mugi kenak. Kalar niki susah kicau satu tegal badan pun niki.
0: Oh, siru. Jerom mangku nandre ring. Oh, jerom mangku nandre ring Tegal Padang nih. Nih,
1: galau.
0: Suk semua Pak Nyoman Negara. Eh, ratu dedane ring kur Pak Nyoman ring Negara. Sire sana sampun munggah ya. Lurus.
2: Siang.
0: Hah?
2: Siang munggah.
0: Bui. Bui. Dulu bapu gerondag.
2: Pak ayah hisap lah bapak gerondag.
0: Keket tu bapak.
2: Hisapin dia ngom.
0: Hah?
2: Hisapin dia ngom.
0: Sing maru tiang maru gitu aja kecaban gitu. Gitu.
2: Nah, ngomong aja
0: bayar. Ini apa? Ah, rencana nih bapak. Mudah-mudahan sih ada perubahan. Tanggal 31, saran saking desa Tacun Kenten bapak gerodag
2: woi yang mau latih latih guntang ini mencebek yang ngurukan kupungi bang
0: idang woi nantu apa ngedang angon tadu maaf kerecan bu
2: kan jangan ayah pak ayah di desa gelang ayah
0: ingetan getah itu yang ngajak pesta itu sejarahnya
2: oke oke.
0: Enggak dulu, apa gerodak dulu.
2: Ring darat, teman-teman ge.
0: Enggak.
2: Ge mungkin salah yang kilo ge.
0: Ampun deh bapak gerodak ada asal angon nemong gending ada ya butuh suaranya dan tak entah ke kene kalak-kalak gini
2: tak kale etap tak wane kale rerem
0: tak kale kan apa
2: tak wane kale rerem
0: ini eri kanjakan kau yang tenan alase mareredan uyak dia.
2: Oh dulur angin sak gagal sumar.
0: Maduluran punika angin sane ngepir-pir uyak dia namplek pererai. Hilang suara lu pun. Kengket
2: tuh. Kengket ya kaya.
0: Hah?
2: Kengket senyam tuh apa? Senyam lu?
0: Oh iya nangun menggeneng. Hilang ya bu. Oh yang ngerawat itu lu gak?
2: Ajak ngerawat lu.
0: Oh, tegang apa nih ya? Apa kecapi urusan?
2: Oh, mungkin ini ramye teke ngerahupi gitu.
0: Inge, dahateng rame pisan yak dirau pun ke mamedak.
2: Oh, lepi ngelaye kira katon aula
0: sekadeng andap kasor kapi kanten make sami
3: luwe apa pikat jalade kali
0: getan bine sekadi wiyakti papikat kawentenan gulemi
3: orre si witang kemiki sumla
0: sekadi wiyakti lelampahan wayangi punike getar ke
3: pinde limo sungani
0: merawat sekade punike ambubu utawi sayong punike sane tekannya nih wit sangkaning tukade ya
3: sasedare kawekan asari alintang ire
0: digelis raris kelintangin antuk ide
2: bayang lagi mengganti bapak ini nih
0: oh sulung oh apa apa keroda
2: ya
0: kelantik tuh
2: Hapin
0: oh, penyalin nang wong lantik ah.
2: Ah, anu wong lantik balman nang.
0: Oh, mare ngerawuh sak lungkah dia. Mare mengita di jogi langilang ateng suarane
2: kene. Nah, jadi masuk lu kalah, nyelang kalah lu kan.
0: Iki ge dudu-dudu sebab
2: pengrota. Ring bebeng e, Bu Adi ring lungkung. Bu Jula ring Bangli. Pak Suangke ring Sudadi Pak Nung Pantang Bandung ini Basri. Kalau Riki Miren di Junjung, Pak Pipit nih, pengelatan Noman Dewantara, Pak Manon,
0: Niki,
2: Pak Garing, Pak Santan, Pak Sembung, Pak Gumite. Suk semua bayar.
0: Ini suk semua Bapak Gerodak. Ini mari unggang, jangan mali sikin lagi. Mersidu munggah, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Ini, durus.
4: Ini, Titiang.
0: Ah, si Riki.
4: Niki Singaraja nge.
0: Beda dong buyar nih. Oh. Dadong buyar di Gawasa. Di rumah sendi ya. Duduk-duduk dong buyar.
4: Oh Niki kan radio Singaraja Niki nge.
0: Inge nge, kewata berjaringan nge. Duduk-duduk
4: oh,
0: dong.
4: Jaringan nge, oh Niki.
0: Ah. Adi hilang.
4: Dados munggah Niki.
0: Oh dados, duru dong.
4: Oh duros nge. Pantan ngerempet Niki radio tiangnya.
0: Oh radio bang nge. Karena perjaringan ini nge.
4: Perjaringan nge.
0: Nge. Di ring api manten pirengang dong.
4: Nge tiang ngarangin nge. Sarang sire Niki ring tiang.
0: Ah, cucu nadungnya ane bagus wayang tam-tam.
4: Tam-tam nge. Nah, ini nantuk Rara Kediri dadah melajah Niki.
0: Rara Kediri napi.
4: Ring Mojar.
0: Oh, nge. Duh.
4: Om Swastiastu jagi kawit tu tiang.

Raris mawa cane pun keide sang

0: Ada hilang-hilang suaranya dong Bu ya.
1: Ningwang tan ke karsana.
0: Nggih. Tan sidewiak tu antuk marnayang biar.

Inggih saning awinang wektu. Indik suarane dewane sane rempuh kun kenempuh sajroning kayun.

Inggih ngawinang kadi wiyakti karas gawen tenan biang piyampure dadong buyar ge suarane andet-andet ya tentepuk man.

Rakadan Rai Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan pihaknya kemarin memberangkatkan 5 armada truk bermuatan bantuan logistik dan kebutuhan darurat seperti paket mie instan, air mineral, makanan ringan, selimut, terpal, popok balita, kasur lipat, kasur tipis, hingga perlengkapan sanitasi seperti tisu basah dan tisu kering untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi di NTT. Ditegaskan pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan respon cepat kepolisian terhadap bencana di wilayah NTT yang ditargetkan segera tiba di lokasi bencana dalam hitungan hari agar percepatan penanganan korban bisa langsung dirasakan. Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menambahkan tidak hanya menyuplai bahan kebutuhan pokok, Polda Bali juga mengerahkan dukungan personel khusus dan menyiagakan armada taktis untuk menunjang operasi kemanusiaan di lapangan, seperti beberapa unit anggota BRIMOB dan tim SAR untuk membantu penyelamatan serta personel pendukung lainnya termasuk dapur lapangan dan water treatment. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Danit sarang sami, ngiring, sarang melajah bertemang, ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Rajong Semang Ratu Dadaneng. Yeay, mewali di tiang niki di kapeng nyarengan ring acara duit dan acara dagang gantal. Sanewabu, sampun semeton widangan Singaraja. Nah, acara berdaringan, yes. Mugi-mugi, nabi sane sampun katur. Kau dari wawu, wenten pikanoh nyaneng. Yes, sane mungkin di tiang niki ring studio kesarangan dan anak-anak niki dari mahasiswi IKIP. Mahadewa, yeah. Pagi ini, nah semangat saya makin kesarangan untuk empat orang anak-anak niki ya di studio niki makin menten gagap nih dari anak-anak dari Dewi dan Suci ini. Nah, tapi niki dulu semua ang gagap nih semua tuan oleh bos niki katur oleh
1: Bapak sani mungkin nikit yang wenten gap-gapan kata yang pupuh pangkur.
0: Pupuh pangkur,
1: niti sastra nikit.
0: Nikit yang ya, bapak nikit rasa gak gitu nikit kena he. Waduanin alit-alitnya sampun presiden nyarang nikit ngurdiang melestarikan seni lan budaya duine. Nah utamanya di sejeronan. Megite niki nggih. Terus na Dewi, napi jagi katur niki.
1: Nggih. Terus mau Ci.
0: Ah, ya.

sang parindikan tatu-tatu kauripan ni sani majandan pisan.

Mang dan presit i manus melaksana becik maya sekerti lue ring jagate.

Laksana-sana kaun, prosedur ke supat, sang kaning wajah tur ngelaksana yang dharma patut, sani wenten ring sastra ning.

0: Emang dani anut tur satinut sekadi sane munggah ring sastrane wenten bacakan trikaya parisude inggian punika kayike wacike lan manajike melaksana becik mapi kayun tur ngeraos sane becik.
1: Inggi, suk semua niki, anak-anak bih luar biasa sekali niki. Bih, ngartos, taler, suara, sang tembang luar biasa niki. Ring dijen niki latihan dumun. Di rumah napi di kampus, melalui itu sampun sering anu ya ikut lomba dumun ya.
2: Iya, patut bapak. Dumun kenten nyarengin lomba sarang kali.
1: Oh, kenten.
2: Kenten latihan ring kampus taler dagingin oleh bapak dosen ibu dosen.
1: Iya, nggih sik semono niki sampun starte presiden ngelestarian iki budaya ragone ten kita nggih.
2: Inggih, patut.
1: Inggih senemakin jagi sangren iki semeton wewidangan menduri galah rarino rebu semeton wewidangan gianyar ngangin-nganginan iki nggih. Nah ini Om Swastiastu Rajang Semeng. Nah ini sebenarnya ngeranjing ini Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rajang Siam.
1: Ini Gung Bian Sri Agung.
3: Pade, poli.
1: Napi gatro, napi gatro.
3: Ini kena, pade, itu haru.
1: Niki wawu.
3: Tidak sama... wawu nika.
1: Anak-anak niki dari mahasiswa IKIP yang di pasar.
3: Ini Rajang sana lumun. Ya pade, dia ngarang kiki ade.
1: Inge, napi tu ambil.
3: Gungkak kalau makannya inge.
1: Terus, terus, nombi gungkak kiki.
3: Mun pade, kiki. Om Swastiastu.

0: Inggi, ke cerita yang mungkin ake kewentenan anake saning rerah kepadutan utawi darmani punika.
1: Inggi rajang, adek.
0: Inggi rajang, ibu. Sarang, nggih. Melajah.

Oh iya, jadi osan, the kening, pemargin utama niraga, rikala mau repreng jagate, wantah, mang dani ngerereh, sani mawaste, suar geloke.

Uan, nah, sekadi punika sani lakar kepanggihang, ritat kale irake, ngemel, ngemet sani kewastaning dharma utawi kepatutaning.

Wantah kegemeter mani, anggen ngereres warga, sane lakar kapiare, kelestari yang miwah kelaksana yang.

Parilaksana utawi guna sane luweh satu ambudi punika sane keanggen ngerereh ring suarga lokaning.

0: keluarga Daksino.
1: Punika wantah anggen gegemet. Anggen ngemargiang mikolihang suargani.
2: Sama
1: ibu.
0: Rayu Pak De.
3: Rayu tuh.
0: Nggak ngarangin Pak De.
3: Dungka tuh. Durus dungka.
0: Kiri puri. Durus dungka.
4: Swastiastu Pak De.
3: Swastiastu aduh penemui niki
4: bedal. Kira ngarangin niki.
3: Niki wentan anak-anak saking
4: oh,
3: ikip niki.
4: Salam kenal lumun nge.
5: Nge, salam kenal ikan
4: gomba. Nge, titi yang jagi ngewajian kenta niki. Sinom.
3: Sinom, niki wentan salam saking Pak Made yang getas. Niki Pak Made getas, niki rayu Pak Made.
4: Nge, susungu. Sarangan munga. Kawet tempat deh.
3: Terus tuh.

Ring sederuanan cakepan wenten mungah kewentenan ide sang peraganing begawan lintang mau tamu.

0: sang suya su
1: ide pinakem nabe ide sang suya su duan peragaan wiku wikan kadide
0: Yuk semua deh.
1: Semua tuh nembe kong kak
0: dia. Rajang, rajang.
1: Rajang wali tuh.
0: Niki sampun tigang rahine ulang tahun negara Republik Indonesia na. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Inge. Suk semua. Om Inge. Santi, santi, santi. Oh.
1: Suk semua tuh. Ngajen di tiaring Puri Agung Bitre. Ainge durus, panten telas kalah duitnya boleh jebol niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pade.
1: Inggi Om Swastiastu, sapa sira diring?
2: Yang ring Mas, Bian Seke Bu Linda.
1: Bu Linda, Bian Seke Mas. Inggi.
2: Rajang, Pade.
1: Ih, nembe talar mulai ngelanjing niki.
2: Enak mewah niki.
1: Ya, sarang magarang Bu Linda.
2: Nggih, magarang pung sekarang menjet niki Pak De. Sampai presidang.
1: Nggih,
2: nyarang majah kino Pak De.
1: Tapi niki cakep ne.
2: Nggih, Brahmana keling
1: itu. Brahmana keling.
2: Salam sida karya Pak De.
1: Lurus.
2: Om Swastiastu.

enten yang titah bawas bapone do pesantung siapa ngupang setato nanak ajak mekejangiling.

0: Ih, kris apune puput ngemedalan pawo cano digelis. Ada makin ide Brahman keling memargi ngungsi jagat Madura nih. Ih, suksema.
1: Ayo, Pak De, suksema.
0: Suksema, bolehlah, rayu.
1: Amgat lagi, De.
0: Terus.
1: Kita sejebak batar sinar bagi rasa dan lemah pecing. Ngomong rayu sarang kami, salam masih teramanten. Ih, Pak De, galah katur. Suksema. Santi.
0: Ing esuk semua Bu Linda dikiring Mas Abian Sekung. Radu dudane ngiring mesana ke jebos dari Pocang Wetan sana ngelintang.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar yang kalah kalimantin. Benten Sawitra menika sami wenda naomat jero
2: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ayu, ngajeng dumun ge.
1: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
2: Mangkin dumun ge. Sampun muspa. Ilingan mepamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mangde boleh tuntunan lan kerayuan ge.
1: Ibu, apa sih paswecan? Ge gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti Ge ini ngerti bahasanya.
2: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, Ge. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
3: Mari lestarikan budaya Matemang lewat

Panco sadio Nabi Nago sarana utama niko, nah niko patut margi yang iragur yang kau ripan sana mungkin.

0: Inggih mandane pasti kejanten iring wacak siki-siki. Pirengan sane becik mangkin suksumo dah.
1: Inggih Kang ya Pakde, tiang dekah niki Pakde.
0: Dekah air hangat nah, minum nah, niki ya umpis tiang terus minum air hangat niki.
1: Nggih,
0: suksumo Pakde. Inggih suksumo. Pak Man karing ulah empat rambut ide. Inggih.
1: Beka bebe munga mangken beka. Ya teragung saragung kak masana atu. Inge pade jetet soitre dagang gantal sejebak badan sinar bagi rasa den lama
0: percik. Inge dayu made okon iki nyalamen. Inge.
1: Ya ternyalah om santi santi santi
0: oh. Inge suksma. Oda kade ring nunjung sari. Inge.

0: Aing geus kadon kaladuena, durus niki sementon widangan kangen-kangen ki ganyar Bangli Klungkung Karangasem. Mentan Karangasem niki durung ngedan ngeranjing ki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Made.
0: Inggih Om Swastiastu.
1: Iki yang Pak Made.
0: Itiang niki. Karangasem niki Bu Utamo niki.
1: Inggih Pak Made.
0: Inggih durus durus ya. Ya cara bacang-bacang iki iki.
1: Inggih. Sarah Hajang adik-adik ereng
0: studio. Niki wenten suci.
2: Wenten suci sarang wenten Ari niki Bu. Salam kenal.
1: Ari suci sapunika.
2: Inggih.
1: Inggih Sarah Hajang kenal lumun nggih.
2: Inggih Sarah Hajang.
1: Saking napi.
2: Saking Universitas PGRI Mahadewa nih kak ibu.
1: Ini rahajangnya.
2: Ini.
1: Hajar lagi najingnya untuk luposinongnya.
2: Ini.
0: Jurus jurus.
1: Ini. Awitan Pak Made.
0: Ini.
1: Sari malu. Bacakan acara.
2: Cerita yang mungkin kewentenan kocap terima le sani ngengkenin utawi ngewuruhin indik parilaksana cora.

0: Kewentenan rimalane punika mawet saking kronotri sane metegasta tiga.
1: Semalam

0: Rika wentenan rimalane punika wentan sane mawaste kasmale inggiane punika mateges parilaksana sane cora.
1: Sane asahan.

0: Parilaksan corahe punika sampun pastike nenten dados punika kemargiang kelaksanayang ring kauripani.
1: Made corahe dimonyi.
0: Wenten taler sane mawas temade inggiane punika pinaka bebaosan sane nenten patut utawi corah.

Luir ke uen tenan bebausan sane kaon utawin enten patut te punika, inggian punika munyi sade bangras, munyi sane duste utawi kotor.

Sanne kapeng tiga inggian pun ni kemoha. Sanne matekes. Inggian parilaksana utawi wirasa sanne cora.

Sane mangken pemargen mohane punika tuah je parilaksana wirasa sane iri sane dengki adi ring pesawitran utawi kahanan keramalianan.

0: Andapa
1: Wantah punika pari laksana Iriadi Wirase miwah manah sane ngawinang irage ngamolehang musuh ring jagate puniki.
0: Nggih, matur suksema adiknya.
2: Nggih, matur suksema Kang Yang Ibu.
0: Nggih, sampun becik. Nggih, pun itu kan apa
2: Tiang Ari Ibu.
0: Iya, ampun. Aduh Suci.
3: Tiang.
4: Suci.
0: Nggih. Lama tak ada sang neta.
3: Dan tiang saking dan pasar nih.
0: Oh, nggih. Nggih ra ajeng nggih, ngaman yang renten mati kuliah kan sandring ngampus
2: Ibu. Nggih, wenten magang niki.
0: Nggih, ra ajeng ra ayu nggih, mangga sukses ngarep nggih.
2: Nggih, sukses mai Ibu.
0: Nggih, sareng-sareng.
4: Nggih, sukses mai Ibu. Nggih. Ini kena dos kandun oleh siki niki kalah bawa-bawa niki kandun niki Om Swastiastu. Ini Om Swastiastu.
5: Yang nyarang Pak D.
4: Kang Yang ni bawa niki kalah siang kalah niki.
5: Ini gina dong
4: ye. Ini durus.

0: cabeça.
1: Nah, Dewo jeneng ngajak mekejang do pesan yang ngaku-ngaku bisa nian kendang tuturan ki.

0: Liu anak ngingakin nepukin aturan ido danene pacang ngadanen pauku dan ceninge
1: ngagenane ambuka nyambang
0: risa jeronan hidup ado imo nah kuku anak kenyampat kengkian nike.

0: وقال
1: Lantun, lantun, cuma lantun.
0: Ngelang luak boke kacang ya.

Inge sung semu ampura niki jelas sasan kalah di tiange. Inge Radio Dadane ampura niki duanen ke Bandung anduk kalah. Rawi niki tiang presiden nyarangan dari ngacara. Rahina namakin di tiang niki sarang anak-anak dari ekip PGRI Bali. Inge wenten suci, wenten Ari, sukses semua. Terima kasih sudah bersama di Kiting Studio. Ayahnya Radio Dirane, Rauh Diki Dumun, Memenai Uto, Benjang, Malih Jaki Sarangan, Dering Acara, Druwine. Pingate, Pinaga Pinguntap, Luguru yang didiang aturan paramu, Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sekana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil

ke sani nenten nanang modano bunia. Nenten nanang ngemar yang berade yogo miwah tape. Raris mowongah nunas kewirian wiaden kesenangan. Majang reng ide sang yang widiwase. Sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun. Kesengsaran, kenerakan pacang kepangih. Dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah. Kededah antuk sakit hati. Ngiring, ngulangan pikayun. Sareng-sareng, nguncarang, puje, Dri Sandiel.

питан кори, мамочи сорья попит.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Selamat siang, Rekalan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini Moli Kesari, Ditya Agung Krisna Rekalan Rai. Ring sesi acara Sari Mangki Ditya Nyerengin Ide Dani, ring acara teras UMKM. Katas puput nih jam sikis yang malai jebas nge, nemeni Rai dan Mangkin. Budes yang ngelas Agustus, war sekali tali 6 likur. Acara puniki nggih tiyosan didadane Presiden Monitor Ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Didadane taler Presiden miar sayang acara teras UMKM siang puniki melarapan aplikasi RRI Digital. Durusang download aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store ring handphone didadane suang-suang. Tiyosan punika acara puniki taler live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Durusang didadane nonton irike ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar sampun nang lali like, comment lan share siaran puniki. Nah, mulai aja bos, titiang teler ngaturang galah, majarang ide dane sane arse membeli bagiri kisaran-saran, durusang ring lan telpon 0361-223361, utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar, ring nomor 0878-988-22420. Rakyat dan Rai, acara Teras UMKM siang hari ini akan membahas topik mengenai peluang dan tantangan usaha Ikebana Handicraft. Nih, pasti ke di tengah dinamika zaman lan persaingan yang semakin ketat, sektor industri kreatif dan kerajinan tangan handicraft terus menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu pilar ekonomi yang tangguh. Kita akan berbincang-bincang lebih dalam terkait topik di acara Teras UMKM siang hari ini bersama pemilik ataupun owner Ikebana Handicraft, Ibu Lindawati. Om Swastiastu, selamat siang Ibu.
1: Om Swastiastu.
0: Iya. Selamat datang di Pro 4 Ibu.
1: Iya. Makasih.
0: Meskipun banyak sekali kegiatan yang Ibu harus ikuti, iya, tapi tetap menyempatkan diri hadir di Pro 4. Terima kasih sudah meluangkan waktu siang hari ini. Ibu, sebagai awal jumpa kita ya di siang hari ini, mungkin bisa diceritakan sebagai pembuka terlebih dahulu Ibu. Ya, Ikebana Handicraft ini usaha yang Ibu bangun sejak kapan Ibu? Silakan diceritakan sedikit sejarahnya Ibu.
1: Ya, ya. Sebenarnya Ikebana ini awalnya tahun 2009. Nah, dari situ saya menjadikan lembaga di Dinas Pendidikan dan Disnaker. Dan di situ saya berkecimpung di handicraft dan merangkai bunga. Tahun 2012, kebetulan sekali juara satu nasional. Dan saya sebetulnya tidak, ya, tidak tahu saya harus berbuat apa. Tapi kenyataannya kok sampai dengan juara satu, apa yang menjadikan kebagusan, saya bilang gitu. Begini Bu Linda, kata yang penguji waktu lalu, ini tidak ada di mana-mana.
0: Okay.
1: Ini ciptaan Ibu yang luar biasa, katanya begitu. Oh, terima kasih, saya bilang gitu.
0: Waktu itu Ibu yang menjadi juara satu itu membuat kerajinan apa Ibu?
1: Ya, seperti ini.
0: Oh, vas bunga ya, dari mote-mote gini ya.
1: Ya. Nah, tujuan saya itu adalah kewirausahaan untuk semua masyarakat. Baik mereka itu dalam keadaan di sekolah, di kampus, masyarakat di

0: PKK dan juga pokoknya semua masyarakat. Saya mengharapkan untuk kelak mereka bisa membangun untuk kewirausahaan swasta sendiri. Jangan menggantungkan seseorang. Misalnya suami. Jangan, Bu. Seperti saya pernah menjadikan sosialisasi di Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara. Di situ yang hadir 200 orang, ibu-ibu semua. Dan setelah selesai sosialisasi itu, nah, saya bertanya, ibu-ibu, apakah ibu mau pelatihan? Bengong semua. Maksud Bu Linda apa? Maksud saya, Bu, siapa yang mau ikut pelatihan? Tujuannya apabila ibu-ibu suami satu untuk yang namanya
1: membantu perekonomian keluarga,
0: ya membantu keluarga, kalau pensiun bapaknya begitu, maaf juga kalau meninggal. Nah, di situ ibu bisa membantunya untuk kewirausahaan dan disebarluaskan ke anak cucu. Dia bilang gitu. Oh ya, nah, sehingga dengan anjuran saya, ibu-ibu ada 175 orang yang mendaftarkan
1: di awal itu pertama kalinya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ibu, sebelum menjadi lembaga, emang dari awal ibu mendirikan Ikebana ini di 2009 sudah menjadi lembaga kursus atau bagaimana, Ibu?
0: Ah, begini. Kalau awalnya dari dulu saya sekolah. Setelah selesai sekolah saya salon. Itu di Surabaya. Salon di Surabaya, saya mendirikan salon dan juga mendirikan penguji pengajar P dan K kecantikan. Nah, di situ saya ikut lomba. Lomba juara 2 sejatim
1: untuk
0: kecantikan.
1: Oke. Okay. Yeah.
0: Karena suami saya adalah kontraktor PLN. Dipindah di Jakarta dan saya ingin juga mengukur prestasi saya sampai di mana di Jakarta. Tantangan luar biasa di Jakarta. Ada lomba, saya ikut. Ya, kebetulan juara harapan satu, masih ikut ngantol.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Nah, setelah itu masih tetap yang namanya penguji pengajar P dan K kecantikan.
1: Itu di tahun berapa itu, Ibu?
0: Aduh, tahun 1980.
1: Oh, 80-an.
0: 1990.
1: Ya. Okay.
0: Nah, 15 tahun di
1: kecantikan
0: Jakarta, 15 tahun di Surabaya itu 15 tahun, terus pindah di Jakarta 15 tahun juga. Terus dipindah lagi saya ke Sumatera. Saya merasakan di kecantikan, terus terang aja tidak bisa menikmati hari weekend. Kenapa? Karena Jumat, Sabtu, Minggu full. Hari wisuda, waduh, saya
1: laris
0: mampu.
1: Manis.
0: Iya, betul. 50 maksimal. Ternyata yang saya tolak, Bu Linda, ibunya datang. Bu Linda, saya kan sudah pelanggan ibu, kok ditolak? Nambah satu, sampai 105 orang. Saya ngebon sesama penguji, 10 orang. Itu pun tidak bisa, untuk jaminan merias itu cocok dengan pelanggan saya. Akhirnya setelah dirias, banyak ibu-ibu, mbak-mbak itu protes sama saya. Ibu, tante, kok aku dirias begini, gak seperti yang ibu dulu merias aku bisa cantik.
1: Karena yang ngambil orang lain.
0: Orang lain, penguji, pengajar yang lain. Sehingga saya mohon maaf pada ibu-ibu penguji yang saya ikutkan untuk membantu saya. Maaf Bu, sebentar saya bagi aja 3 orang foundation make up bedak. Wis dah tuh. Terus lagi finishing saya. Nah, baru ibu-ibu mbak-mbaknya itu yang saya make up tuh bisa menerimanya dengan baik.
1: Berarti memang sejak awal tangan ibu memang sudah terampil di bidang kecantikan gitu. Nah, dari tahun 1980-an ibu berkecimpung di persalonan nih.
0: Persalonan.
1: Persalonan. Okay. Kenapa tiba-tiba akhirnya beralih banting setir handicraft
0: merangkai bunga? Dari situ Bu, yang namanya salon, saya terus terang aja tidak bisa menikmati weekend. Anak sekolah libur, suami libur, ayo jalan-jalan ke pegunungan bermalam di hotel. Saya tidak bisa menikmati hal itu. Pernah beberapa kali saya membohongi pelanggan. Saya bilang sama kapster, Ibu Linda merias di luar kota, padahal tidak. Saya jalan-jalan. Nah, dari situ saya merasa berdosa. Bagaimana begitu, sehingga saya, ya, apa boleh buat. Nah, pada saat saya di, suami saya dipindah ke Sumatera, saya mempunyai keyakinan saya stop untuk salon kecantikan. Salon kecantikan ini bukan untuk kecantikan kulit rambut saja, keseluruhan sampai tato dan segalanya. Tapi saya batasin, karena terus terang aja bidangnya saya fokuskan sama merias dan potong rambut keriting dan seterusnya di situ sanggul. Nah, setelah pindah saya di Medan, di situ saya lihat situasi dulu. Seperti saya pindah ke Bali, ini ada cerita sendiri ini. Nah, pindah ke Medan, saya handicraft merangkai bunga, merintis dari bawah. Tapi memang kebesaran Tuhan, tangan saya ini yang luar biasa, bisa menciptakan segala sesuatu yang boleh dikatakan ibu-ibu senang dan sangat bangga dengan hasil karya saya. Gitu, Bu.
1: Artinya ibu menginginkan waktu yang lebih fleksibel.
0: Fleksibel,
1: lah.
0: Betul.
1: Oh ya, oke. Nah. Kenapa memilih nama Ikebana, ibu?
0: Ya, itu ada sedikit sejarahnya. Anak saya ada di Amerika. Pada waktu belum di Amerika, di Kanada. Pada waktu itu anak saya memanggil saya untuk satu, dia wisuda. Terus kedua, dia wisuda yang namanya apa namanya kewarganegaraan. Itu di sana itu ujian, Bu. Nah, terus dan juga anak saya di awalnya itu memang anak saya adalah profesi sekolah dan juga yang namanya hobi tenis lapangan. Nah, di SMA anak saya itu peringkat 5 seluruh Indonesia tenis lapangan junior. Sampai di situ saya menanyakan sama Pelti, "Bapak, anak saya dan yang lainnya ini dilanjutkan bagaimana? Apa kedepannya?" "Oh, Bu, di Indonesia tidak ada hal itu." "Terserah Ibu. Kalau bagaimana Pak, ini ada 10 anak yang berkeinginan melamar sekolah di luar negeri." "Silakan, silakan." "Oh, begitu. Baik. Saya takut Pak nanti salah jalan. Saya dimarahin." "Oh, tidak." Akhirnya anak saya bersama teman-teman melamar ke sekolah-sekolah di lain negara. Ternyata anak saya diterima di South Carolina, Amerika. Dan di situ dia juga kuliah, ngambil teknik industri dan mesin. Dan lulus dengan bagus dan diambil oleh pemerintahan Amerika, PLN. "Tapi Bu," katanya, "anak Ibu nanti hanya 1 tahun di sini dan harus kembali ke Indonesia." "Oke, tidak masalah, terima kasih." Ternyata sebelum 1 tahun, anak saya ditransfer di Kanada. Dipekerjakan juga di PLN. Sampai kira-kira 8 tahunan. Terus menikah dengan seorang bule, lahir Kanada, seorang dokter yang kuliahnya di Amerika, sehingga dia stay di Amerika. Dan anak saya berusaha mencari pekerjaan di Amerika supaya kumpul bersama istri dan anak, begitu. Nah, sehingga pindah di Amerika. Di situ Ibu, sehingga saya juga, aduh gimana ini? pada waktu yang nama Ikebana, saya ke Kanada, di situ transit di Korea. Ada masyarakat yang lari-lari. Ikebana, Ikebana, Ikebana. Apa Ikebana itu? Saya ikut lari, saya melihat. Akhirnya di situ ada yang merangkai bunga, ada yang membuat ini dan itu dan seterusnya. Teriang-iang nama Ikebana. Okay. Saya salut banget. Sepulangnya, sebelum saya mendirikan lembaga, langsung saya udah nama Ikebana saja. Karena ini menyeluruh pekerjaan tangan.
1: Nah, artinya Ikebana ini bermakna apa, Ibu?
0: Bermakna merangkai.
1: Oh, merangkai.
0: Iya.
1: Oke. Oke. Nah, Ibu kan awalnya dari salon, Ibu ya.
0: Yeah.
1: Kemudian ke kerajinan tangan. Apakah Ibu belajar lagi merangkai ini atau memang Ibu otodidak saja, Ibu?
0: Otodidak aja.
1: Oh.
0: Karena di salon saya menerima bunga untuk pengantin, hand bouquet dan segalanya. Oh, okay. Kan sudah ada. Terus lagi saya kebetulan saya agama Katolik dan merangkai bunga di gereja setiap minggu.
1: Oh oke, okay. Oh iya. Jadi memang situ. Sudah tidak asing dengan dunia rangkai merangkai,
0: iya,
1: Ibu ya. Oh
0: Ibu.
1: Iya. Oke, okay. Produk pertama yang menjadi andalan Ibu sebagai sejarah berdirinya Ikebana ini yang mana, Ibu? Bisa ditunjukkan mungkin kalau ada di sini?
0: Pertama memang merangkai bunga, Bu. Dan terus sekalian dengan yang namanya membuat tas.
1: Oh, membuat tas ya. Ini. Okay.
0: Dan saya kemarin, Bu. Ini sekalian cerita.
1: Iya.
0: Saya kan ke Amerika bulan bulan apa kemarin? Juni. Ya.
1: Mei.
0: Bulan Juni ya. Mei Juni. Dua bulan.
1: Itu pameran berarti ke Amerika waktu ini?
0: Tidak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Untuk yang namanya pengajaran, pelatihan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Anak saya mempunyai kawan-kawan tuh di teman-teman di Amerika, kan anak saya tenis, teman-teman tenis itu mempunyai istri. Nah, gimana, siapa yang mau ini? Mamiku mau datang, gitu. Ada yang mau membuat pot dan bunga, merangkai, okay. Ada yang buat tas, nanti situ.
1: Oke, okay. Raka dan Rai mungkin bisa melihat di tayangan kami, ya, di depan Ibu ini sudah ada vas bunga ya, Bu, ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Ini rangkaian bunga artifisial yang sangat cantik dipadu dengan vas bernuansa keemasan, yang manik-manik emas ini. Ya. Bagaimana proses pemilihan bunga serta teknik perangkaiannya, Ibu, agar terlihat hidup seperti ini?
0: Ah, itu... Betul, itu adalah suatu teknik yang dari merangkai bunga saya. Dari merangkai bunga situ, saya jadikan satu warna ini dan itu mencari untuk warna yang paling bagus gimana. Nah, dari situ, Bu. Pelajaran saya di situ.
1: Okay.
0: Sedangkan sekolah saya tidak di situ.
1: Iya. Sekolahnya persalonan ya.
0: Persalonan, iya.
1: Okay. Terus... ini berarti Ibu bisa merangkai seperti ini memang otodidak aja, Ibu
0: otodidak.
1: Memang pakai feeling aja tekniknya biar
0: iya,
1: jadi
0: iya betul ini. Ibu. Semua itu tangan dari Tuhan inilah.
1: Oke. Okay. Produk-produk dari Ikebana ini apa saja, Bu? Mungkin bisa dilihatkan ke kamera gitu.
0: Oh iya, di sini ada untuk yang namanya rajut.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Terus untuk ini juga cocok ya. Dan juga begini. Macam-macam ada yang
1: semanggi. Yeah. Untuk yang persanggulan ini
0: yeah. Ada yang putih inilah yang dipesan oleh ibu-ibu itu ya. Karena apa harganya murah 50 kalau yang besar kan agak sedikit mahal tapi ini kan bisa memakai baju apa saja bisa.
1: Oke, Ibu.
0: Ada kalung.
1: Kalung, ya. Aksesoris lengkap ya gelang kalung. Ini juga tiang pakai Raka dan Rai. Nah,
0: iya.
1: Ini ada ini ada gelang tridatu juga ya, Ibu ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau gelang tridatu kan erat kaitan filosofisnya dengan agama Hindu gitu ya.
0: Hindu,
1: dengan betul. Masyarakat Bali. Ya. Ibu belajar juga tidak tentang filosofi ini?
0: Iya, betul.
1: Oke. Sehingga bisa membuat gelang tridatu saya dipadukan belajar. Dengan apa nih, Bu? Manik-manik ya, Ibu?
0: Manik-manik,
1: ya?
0: Iya.
1: Oke. Berarti di awal emang khusus untuk merangkai kalung, bunga, vas bunga, dan sebagainya. Kemudian dari sejak kapan dijadikan lembaga kursus ini, Bu? Dari tahun kapan,
0: 2009,
1: Bu? Dari 2009, Bu.
0: Saya...
1: Dari sejak berdiri berarti?
0: Sejak berdiri.
1: Okay.
0: Saya pindah dari Jakarta menuju ke Medan 2005.
1: Oke.
0: Terus saya sedikit gelutin yang namanya pelajaran ini dulu. Saya siapkan apabila nanti Bapak Dinas Pendidikan menanyakan apa aja sih. Nah, saya sudah siap.
1: Oke.
0: Di situ.
1: Oke. Ya. Ada berapa pengajar, Bu, sekarang di sana?
0: Kalau di Medan ada 5. Kalau di sini masih 2 orang.
1: Oke. Kalau di Bali ini lokasinya di mana, Ibu?
0: Di Nusa Dua, Mumbul.
1: Nusa Dua, Mumbul.
0: Iya, Mumbul.
1: Oke.
0: Bagi masyarakat yang di Bali bisa pelatihan pada kami, masyarakat atau sekolah atau mungkin di kampus-kampus, di Dharma Wanita, Banjar-Banjar, monggo silakan.
1: Oke. Iya, baik. Ibu, kita jeda sejenak nih. Rekalan Rai Malah Jebas Siti Angga Teranggala Sani Arsa Mabliba Giriki yang ingin tanya-tanya lebih dalam terkait kerajinan merangkai, seni merangkai bunga, seni merangkai manik-manik ini, silakan nanti bisa bergabung di line telepon 223361 di tiap pacang muali susah saning lintang puniki.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar 2 kali dalam setahun, yaitu setiap Sasih Kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada Sasih Kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai pendengar program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ngemuali kesareng titiang Agung Krisna Rekalan Rai. Ring sesi acara teras UMKMG untuk topik peluang dan tantangan usaha Ikebana Handicraft. Kesarengi narasumber Ibu Lindawati, pemilik utawi owner Ikebana Handicraft. Majare rekalan rai sane arse mebeli bagi riki sareng-sareng duruk sang nggih ring lan telepon 0361223361. Bisa juga melalui WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar di nomor 0878988224200. 0878988224200. Ibu Linda, kalau terkait usaha Ikebana Handicraft ini ya, dengan kerajinan tangan merangkai pas bunga ya, dengan manik-manik, kemudian kalung, gelang, semanggi dan sebagainya.
0: Banyak sekali.
1: Ini bahan baku pastinya menjadi komponen utama ya Ibu ya. Ini sampai saat ini untuk bahan bakunya Ibu peroleh dari mana Ibu? Apakah memang seputar Bali, Indonesia, atau bahkan juga mendatangkan dari luar negeri?
0: Seputar Indonesia aja.
1: Kemudian lebih banyak dari daerah mana saja Bu untuk bahan
0: Bali? Bali ada Bu, bisa. Jakarta gitu.
1: Oke, Bali, Jakarta berarti
0: Bali,
1: Bu
0: Jakarta,
1: ya.
0: Bali, Jakarta gitu.
1: Oke. Nah, kira-kira ada tidak tantangannya ketika memilih bahan-bahan produk ini Bu?
0: Iya, betul itu.
1: Seperti apa Ibu?
0: Betul, betul. Satu, yang namanya manik-manik itu belum pernah dilihat orang. Jadi gagasan baru gitu. Yang kedua, warna. Nah, dipadukan warna itu menjadikan bagus. Jangan asal membeli saja, gitulah Bu. Itu prinsip saya. Nah, di situ.
1: Oke. Untuk saat ini kira-kira variasi atau jenis produk kerajinan tangan yang katakanlah best seller ataupun paling dicari ini yang mana Ibu?
0: Nah, yang paling dicari itu adalah aksesoris dan juga seperti ini,
1: pot-pot bunga
0: ya, tas-tas ini. Ini terutama yang menengah ke atas.
1: Iya,
0: betul. Nah, bahkan di Amerika juga.
1: Ini
0: harga misalnya 150 menjadikan dolar.
1: Saya
0: tidak merubah harga. 150 dolar. Begitu aja. 250 dolar begitu. Nah.
1: Oke, ya. Berarti ini untuk penjualan produknya, pemasarannya ini tidak hanya Bali, Indonesia, bahkan juga ke luar negeri gitu Bu ya?
0: Ya, betul.
1: Ini berarti full memanfaatkan apa namanya, platform digital Ibu?
0: Oh tidak, jadi yang di luar itu hanya di Amerika, yang di tempat anakku saja.
1: Oh berarti belum di luar, pemasarannya dibantu oleh anak berarti?
0: Iya betul.
1: Oke. Sejauh ini bagaimana Ibu memperkenalkan promosi produk-produk kerajinan Ibu? Apakah memang mengadakan pameran, kerjasama dengan kantor-kantor, ikut pameran dinas-dinas terkait, ataupun promosi juga lewat Instagram, Facebook dan sebagainya?
0: Iya, dari Instagram juga, Facebook juga, dari kantor-kantor juga, di dinas sosial juga, Bu Laksmi yang mengundang saya, gitu. Terus pada waktu di Medan itu seluruh, jadi masyarakat dari sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan juga STM dan juga kampus-kampus, sehingga saya pernah dipanggil oleh Bapak Dekan Kampus Sumatera Utara. Nah di situ, Bu Linda, tolong anak saya dibantu untuk pengajaran pelatihan 45 orang. Untuk apa Pak? Studi banding ke Malaysia. Nah, wah Pak, waktunya 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu, Pak, ini dapat apa? Karena membuat satu item aja sudah memerlukan waktu lama. Pokoknya, Ibu, atur aja yang baik. 45, langsung saya membuka yang namanya otak saya. Satu grup, 5 orang. Jadi, 9 item, Pak. Oke. Akhirnya, 9 item dalam 1 minggu selesai. Sebelum berangkat ke Malaysia, saya memberitahu Bapak dosen atau dekan, Bapak, hanya itu yang dibawa ataukah bawa barang-barang jadi saya? Oh, bagus-bagus kalau gitu, bawakan aja Bu. Akhirnya saya bawakan, besoknya dibawa dan digelar di Malaysia. Sebelum 1 jam, anak-anak sudah ribut telepon. Bu Linda, kirim lagi, mana bisa, itu luar negeri.
1: Saya bilang gitu.
0: Abis Bu. Nah ya, terus ada dosen yang mau bicara sama saya, mungkin ingin kenal. Wah, ada Bu, dipanggilkan dosen. Bu Linda, salam kenal ya, kata gitu. Oh iya Bu, saya benar-benar salut hasil karya Ibu disenangi oleh orang-orang masyarakat di sini. Gimana Bu kalau Ibu melatih di tempat saya di Malaysia? Oh bisa Bu. Akhirnya di Bon 1 minggu semua akomodasi dan segalanya di cover dia.
1: Oke.
0: 1 minggu. Bu Linda, ini barangnya banyak yang bagus. Aku mau yang itu, yang itu, yang itu. Bu, kurang lama Bu. Saya bilang gitu kan. Ibu, datang aja ke Medan, kan dekat Bu. Dengan Malaysia 1/2 jam aja pesawat. Ya. Akhirnya datang 3 orang dosen. Ibu, di Medan berapa lama? 3 hari. Hah? 3 hari? Ibu dapat 1 item, 2 item Bu. Boleh, enggak apa-apa dah. Gitu. Melihat barang-barang saya yang lain, Bu, saya kepingin itu lagi. Akhirnya dia pulang dan diusulkan kembali untuk pelatihan
1: di Malaysia.
0: Di Malaysia.
1: Oke.
0: Nah, saya mengharapkan di Bali, Bu, kebetulan tidak ada hal ini, Bu. Ini ciptaan saya.
1: Oke.
0: Yang mungkin yang ada itu mungkin sudah lama-lama ya, Bu ya. Nah, mungkin ada ibu-ibu yang senang kreasi baru. Nah, ayo monggo.
1: Oke.
0: Pelatihan boleh. Membeli juga boleh, silakan.
1: Oke. Kalau sekarang di Bali sudah jalan berapa tahun berarti Bu untuk untuk lembaga
0: ini
1: khususnya?
0: Di Bali Bu, maaf. Suami saya adalah orang negara Bu. Sebelum meninggal, 1 tahun sebelum meninggal suami saya, itu berpesan dengan tidak sengaja atau bagaimana, saya tidak mengerti. Cobalah ayo pindah ke Bali. Maksudnya, ya kita di Bali kenapa? 1, banyak saudara, saudaranya suami saya. Kedua, kamu itu bidang pariwisata. Bali tempatnya pariwisata. Cocok banget katanya begitu. Iya ya. Saya tidak ada hal itu saya pikirkan.
1: Oke.
0: Terus caranya gimana ini? Bingung saya Bu. Saya diamkan aja. Pada saat saya pelatihan hari terakhir hari Jumat, suami saya itu minta ke pegunungan. Aduh, saya belum selesai. Nanti Direktorat Kementerian Jakarta ini melihat saya jalan-jalan, gimana tanggung jawab saya? Akhirnya nanti hari Sabtu selesai. Oke, jalan-jalan. Hari Sabtu jalan-jalan Bu. Suami saya kok kelihatannya senang banget. Makan apa? Ikut makan ini. Satu hari itu makan babi guling terus Bu. Pagi, siang, malam. Biasanya saya bermalam cuma semalam Bu. Terus akhirnya saya adakan 2 malam. Hari kedua itulah kejadian suami saya jatuh dengan tidak sengaja. Di situ ada tali melintang, tidak tahu suami saya. Jatuh, patah tulang bagian paha atas. Akhirnya rujukan ke Medan dan dioperasi Bu. Tidak lama kemudian meninggal karena pembekuan darah di otak.
1: Ya, semoga beliau mendapatkan situ, tempat yang layak.
0: Ya, Oke. Saya juga tidak tahu Bu. Saat itu juga saya kremasi dan abunya saya bawa ke kuburan keluarga di negara.
1: Oke.
0: Di situ Bu.
1: Baik. Ya. Ini Ibu, apalagi mendiang kan berpesan Ibu bahwa Bali merupakan daerah pariwisata. Kalau sejauh ini sampai detik ini, Ibu ada tidak kerjasama dengan hotel-hotel, tempat-tempat pariwisata Ibu yang menyediakan pernak-pernik oleh-oleh khas Bali gitu mungkin untuk bisa bekerja sama untuk produk-produk Ibu?
0: Terima kasih Ibu. Selama ini belum. Yang saya ditampung saat saya pindahan itu adalah Dinas Sosial. Menampung saya yang Bu Laksmi sebagai Ibu Kadis. Pelatihan 100 orang yang boleh dikatakan ibu-ibu yang tidak mempunyai suami. Dan juga itu pertama membuat aksesoris dan merangkai bunga. dan berikutnya lomba merangkai bunga, dan juga yang berikutnya ibu-ibu lansia untuk membuat bunga merangkai. Itu dana semua dari pemerintah. Saya sampai salut sekali dengan Ibu Laksmi sebagai Dinas Pendidikan, Ibu Kadis ya, Dinas Sosial. Saya ucapkan terima kasih banget.
1: Iya Ibu. Pokoknya semangat, nanti ke depan siapa tahu bisa berkembang lagi Ibu. Betul. Bisa bekerja sama dengan hotel-hotel ataupun tempat-tempat pariwisata yang ada toko-toko
0: oleh-oleh. Itu yang saya harapkan Ibu. Iya.
1: Apalagi di Bali ini Bu, tingkat orang masyarakat Bali melakukan aktivitas adat dan agama itu kan tinggi Bu.
0: Betul.
1: Mereka perlu banyak aksesoris. Ya. Mereka sering pakai sanggul.
0: Kami saya
1: sering
0: salut pakai, banget Bu.
1: Kami benar. Sering pakai sanggul gitu ya. Bahkan di rumah ada beberapa koleksi semanggi, betul, bunga-bunga. Ya. Mungkin nanti Ibu juga siapa tahu bisa ke toko-toko aksesoris Ibu, betul, menyuplai betul, barang-barang Ibu ya, sehingga bisa juga dinikmati oleh masyarakat Bali, betul, tanpa harus jauh-jauh ke Nusa Dua Ibu.
0: Betul. Tapi saya belum gimana ya, saya pernah Bu, ada salah satu orang Bu, UMKM, Bu Linda titipkan saya aja tas, katanya gitu, pas saya ke Amerika mau besoknya udah berangkat. Oke, ini ada 7 Bu, kok sampai sekarang belum ada. Jadi saya takut.
1: Oke, ada pengalaman seperti
0: iya,
1: itu
0: Bu.
1: Ya. Kalau pameran-pameran dengan dinas-dinas terkait ada Ibu kegiatan?
0: UMKM.
1: UMKM-nya ya, berarti.
0: Oh. Bapak Hendra, Bapak Agung. Ya.
1: Kalau ketika seperti PKB ini Ibu mencoba ikut pameran tidak Ibu?
0: PKB.
1: Yang baru lewat waktu ini Ibu. Pesta Kesenian Bali Ibu.
0: Belum Ibu.
1: Oke, di sana bisa lebih banyak lagi menjangkau untuk menjaring relasi
0: bisnis. Cuman yang saya ini UMB, UB apa? BUMN. Nah, itu saya bergabung dan besok juga saya datang di sana untuk memberikan ya sedikit tali asih.
1: Oke, baik. Kalau sejauh ini Ibu dalam membuat produk-produk Ibu sendiri yang memang masih concern untuk merangkainya atau ada juga dibantu oleh karyawan Ibu?
0: Ada karyawan.
1: Oke.
0: Cuman saya kesulitan Ibu mencari orang Bali yang, maaf Ibu ya, yang mungkin bisa saya tolong, yang dia tidak punya pekerjaan, mau saya ambil, terus saya ajarkan. Nah, untuk nanti kelak kamu bisa mandiri, kewirausahaan, begitu. Tapi belum ada
1: Bu. Kalau dengan dinas sosial ini bagaimana Ibu? Mereka tidak ada data kah?
0: Tidak ada. Cuman hanya memberikan pelatihan begitu aja. Ibu-ibu cuman adem ayem begitu sudah selesai ya udah.
1: Nah,
0: sangat disayangkan Bu. Padahal saya sudah kenal mereka.
1: Berarti kalau ingin mengadakan pelatihan itu prosedurnya seperti apa? Tinggal menghubungi Ibu aja atau bagaimana?
0: Betul. Tinggal menghubungi aja. Untuk maaf Bu ya, untuk masyarakat Banjar pengajaran saya gratiskan. Hanya bahan yang dibeli setelah saya ajarkan jadi dibawa pulang.
1: Itu jadi praktek langsung ya.
0: Iya,
1: bahan-bahannya itu yang dibeli oleh.
0: Karena terus terang aja bahan itu nanti kalau beli sendiri salah membeli dan tidak terpakai. Ibu beli lagi, beli lagi. Untuk efisiensi ya Bu.
1: Iya betul. Baik Ibu, kita jeda kembali. Nanti kita kembali di sesi terakhir atau sesi ketiga. Rakel Andrei melalui Bas Muali ring acara Teras UMKM.
5: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
6: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
5: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
6: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
5: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
6: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
7: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
6: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
7: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
8: RRI Denpasar, selamat pagi.
7: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
8: Bisa dong, Kak.

0: น
1: ยอนวายอนว้ายวายันngapain
0: วายันlagi menebang pohon Pak De ini loh batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian
1: hey Yan wayan jangan menebang pohon sembarangan ini loh kawasan hutan yang dilindungi
0: lah kenapa Pak De ini kan mengganggu
1: pohon itu tempat resapan air kalau menebang pohon sembarangan dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor Yan, di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
0: Oh, begitu ya Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya Pak De.
1: Ya iyalah Yan, makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
2: Empat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Di segmen ketiga acara Teras UMKM dengan topik peluang dan tantangan usaha Ikebana Handicraft bersama narasumber Ibu Lindawati selaku pemilik ataupun owner Ikebana Handicraft. Ibu, kalau membuat satu produk ini kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan dalam membuat satu produk ini? Tergantung dari segi kerumitan pasti ya Bu ya?
4: Baik Ibu, tergantung model apa sekarang. Seperti misalnya buat pot bunga deh, okay. Seperti ini. Nah, ini kalau hanya belajar saja, pelatihan aja, ini bisa satu hari, bisa dua hari.
3: Okay.
4: Tapi kalau sudah bisa, dua jam, tiga jam selesai di situ.
3: Okay. Nah, bagaimana Ibu menentukan harga setiap produk agar bisa terjangkau lah bagi masyarakat dan juga margin usahanya juga tetap sehat Ibu.
4: Baik Ibu, kalau untuk misalnya pot bunga aja tadi ya. Nah, satu saya beli satu pon misalnya 65.000. Nah, saya kalkulasikan dua kalinya.
3: Oke.
4: Okay. Itu aja. Nah, untuk berikutnya itu kan keuntungan saya begitu. Tapi kalau yang belajar tergantung Bu.
3: Oke.
4: Mereka siapa? Kalau ibu itu orang yang beruang, nah saya tidak mau dong Bu, kan lebih gitu. Tapi kalau untuk Banjar sama seperti ini.
3: Oke. Berarti untuk sekarang ini pemesanan bisa dilakukan lewat online atau lewat WhatsApp mungkin atau bagaimana Ibu?
4: WhatsApp.
3: Iya. Oke. Sejauh ini bagaimana perkembangan usaha Ibu di Bali? Ya. Sebulan itu ada berapa pesanan mungkin?
4: Sedikit
3: Ibu?
4: Sekali Ibu.
3: Oke. Kira-kira sedikit sekali. Tantangannya di apanya Ibu, dipromosikah atau?
4: Iya Bu. Saya masih belum kenal. Okay. Tapi ada universitas yang sudah bergabung dengan saya, tiga kampus. Nah itu sudah bergabung dengan saya, tapi masih dini sekali.
3: Oke.
4: Okay. Ya, saya mengharapkan anak mahasiswa mereka itu yang akan saya didik dan bisa berkembang. Mengapa saya anjurkan begitu? Pengalaman saya, anak-anak mahasiswa lulusan S1, S2, S3 dan seterusnya, apabila ini untuk wanita sudah melahirkan anak, biasanya tidak bisa bekerja di kantoran. Satu. Kedua, kalau suaminya sudah mapan, istri tidak boleh bekerja. Nah, terus berikutnya lagi, kalau seandainya si ibu sambil kerja, sambil mendapatkan kreativitas ini untuk kewirausahaan, kan ada tambahan.
3: Iya, artinya lebih ke kemandirian usaha ya,
4: betul,
3: Bu ya.
4: Betul.
3: Oke, Ibu kita sudah sampai di menit terakhir, Ibu tidak terasa hampir 50 menit kita berbincang-bincang. Terakhir, pesan dan motivasi Ibu untuk pelaku UMKM di Bali dan juga bagi pendengar atau masyarakat Bali yang ingin tahu produk-produk Ibu bisa menghubungi kemana? Mungkin ada alamat Facebook, IG dan sebagainya. Silahkan dipromosikan Ibu.
4: IG-nya di Linda Ikebana ini ada di sini. Okay. Nah, Facebook-nya juga ya. Nah, di sini. Jadi bisa nomor HP juga ada. Nah, bisa.
3: Oke.
4: Okay. Wah, saya terima kasih, matur suwun. Ini Pro 4 RRI dan Pasar.
3: Iya.
4: Dan Raka dan Rai. Ya. Terima kasih, matur suwun.
3: Matur suwun semua, Ibu Linda. Nggih, sukses selalu, tetap sehat, tetap semangat Ibu ya.
4: Nggih, matur suwun.
3: Baik, Raka dan Rai sampai di sini Krisna temani Anda di acara Teras UMKM. Nggih, kami tutup acara ini dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Raka dan Rai Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Teja Busanayatnya memaparkan skema penanganan dan penyaluran bantuan bertahap yang disiapkan pihak Pemprov. Ia merinci pergerakan tim penanganan Bali diantaranya tahap pertama, H+1 Bali mengirimkan tim medis beserta kelengkapannya karena keterbatasan tiket, sedangkan H+2 tim kedua dipimpin Kalaksa BPBD Provinsi juga berangkat dengan bantuan logistik dan perlengkapan pengungsi dan H+3 disusul kembali dengan tim medis dari MT Bali untuk bantu rumah sakit lapangan. Teja Busanayatnya menambahkan rekening Bali Peduli Bencana dibuka sampai 28 Agustus mendatang dan jika ada masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga dunia usaha yang ada di Bali ingin membantu dapat ditransfer sesuai target waktu yang ditentukan karena bantuan uang akan lebih efektif dibandingkan membawa logistik atau perlengkapan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali, Om Swastiastu. Muali Tuti Agung Krisna, sering makin nyarangin ide dana untuk hiburan lagu-lagu Bali, ring acara ngelila ulangun, kantos puputnya jam kali siang malah jebos nge. Sani Arsa nyarangin durusa ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 TRRI Denpasar. Sampai waktu sana nyarangin sang retit yang penelpon ke pertama Om Swastiastu.
1: Om. Oh. Swastiastu, Gungge.
0: Nge, selamat siang, Beli Yoga Saputra.
1: Nge, selamat siang, Gungge. Gatra.
0: Gatra, becek ke mantan, Beli Yoga.
1: Nge. Penggara.
0: Nge.
1: Pasti sehat, Nge.
0: Sehat, Niki. Punapi, sampun ngajang siang, Nge, puniki.
1: Nge, sampun. Sampun lengkap, Gungge.
0: Nge.
1: Cuaca punapi, Drika.
0: Cuaca cerah meriah lah, Niki.
1: Ling, bayung jerik, padah, cerah berawan, Nge. Nggih. Sembang kok, Gek.
0: Nggih, temang napi niki?
1: Bangne beli kejur mare metunangan nggih.
0: Mare metunangan nggih jantas nggih.
1: Jantas mung gatre kok, Gek.
0: Ah, Kang Yang sampun ngarsang tembang. Ten megatre ke.
1: Oh, pinten. Nggih, maka sami kok, Gek.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih, macam kok, Gek. Cuma om, santi.
0: Nggih, matur sukses sama Beli Yoga Saputra. Nggih, sane sampun nyarengin nggih. Muali ring lan telepon 223361 nggih. Sanggra titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih. Selamat siang Niki Gong Yang Sri Niki.
2: Nggih, sakit bunga di atas meja.
0: Nggih, pun api gatra Gong Yang.
2: Kena. Niki yang mau gulik-gulik ini semua mebah Niki dong.
0: Oh, kenten bi. Becik pisan Niki mebahan. Nggih.
2: Nggih, pun api gatra Gong Yang.
0: Gatra kena mantan Niki.
2: Cuaca cerah nggih.
0: Cuaca cerah nggih.
2: Nuna senang Gong
0: Yang. Nggih, temang napi Niki.
2: Temang karadan Gong Yang nggih.
0: Karadang. Oh, nge, jantas nge.
2: Lajang tuh biar gak nge.
0: Seksema, ngiring.
2: Seksema, om, santi.
0: Inge, matur. Seksema, Niki. Nge, Gong Yang Sri, reng kekeran, sana sampai nyarangin. Selamat siang, Beli Ketua Sumarja, reng menyar menggalim pasar, kesaringin Agung Ayu Chandra. Seksema, Niki, sampai nyarangin. Sana makin temang domen, nge. Duetnya nih, Beli, napi wasan, Niki, nge. Beli kejar kesaring Mbak Sri Tanjung Mara matunangan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakel Andrei, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Temah Sakim Dia Sri Kandika Radang, Samun Kepiar Sang Sarang Sarangi. Sudah makin Rakel Andrei, mau buka titik yang ringgala on air 0361223361. Ya, sang dati tiang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang.
0: Inggi, selamat siang. Niki Kak Dania Ring Sanur, nge.
1: Inggi,
0: punapi Niki, sampun jangkep boleh siangnya Niki.
1: Dereng jangkep pun.
0: Inge, bubuk oh, dorong boleh bubuk Niki.
1: Sampun, Niko oh, wonten sampun.
0: Iya.
1: Juga penapi gatre.
0: Gatre, ya agak bengek-bengek dikit lah Niki.
1: Iya, sebentar aja kena sehat. Kita rogat ya.
0: Inge.
1: Kita akan tembang dengan Niki.
0: Inge, tembang napi?
1: Tembang nih napi Niki. CLBK, Gisakeng Yanmus, Nia Prasetya.
0: CLBK, coba kita jengak Niki Dumun. CLBK, Niki wentene beli gosyogi sarang ge airin taler jeremang kumayun kesarangin dui gita.
1: Enjenten kasmaran widi widiano ya.
0: Kasmaran, saking beli widi widiano. Oh, nge wenten.
1: Niko kemantan Dumun
0: Gongge. Nge.
1: Gatuh cutat makasami, majang Gongge, rajang tugas, yang pamit, om santi.
0: Inge mater susama Kak Dania ring sanur sane sampun nyareng ini kinge. Sane mangke muali ring 223361 nge sanggre titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahayang siang magang kisna gede.
0: Selamat siang Niki Mok Mailin nge.
2: Nge.
0: Pun api gatra Mok Mailin.
2: Gatra baca magang pun api gatra.
0: Sehat manten Niki.
2: Tapi agak bengek nih.
0: Oh, bengek-bengek Niki lo. Ya dingin.
2: Ya enggak apa-apa, yang penting tetap semangat.
0: Tembang
2: nih nyipiang beli nih.
0: Nyipiang beli. Coba titik-titikan ke demen.
2: Dewi Pradewi napi.
0: Nyipiang beli saking Mbok Dewi Pradewi. Nggih.
2: Sukses maka sami, bagong rajan tugas.
0: Suksema.
2: Sama Om Santi. Oh.
0: Nggih, matur suksema Mbok Mailin. Nggih, sami sampun nyarengin kena rahayu sareng sami. Kak Gede Alwin Danendra ring Banjar Sambian Undagi Timpak Tabana. Suksema ki sampun nyareng ini kingge. Inggih rakalan rayi, sami mangkin tembang dumun. Nggih, saking pekalane beli widi-widiana kasmaran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu. Dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

0: Inge Ratu Widadani, Rekelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Petang dan sekali menit sampulang saking jam seki siang kantor winten gala malik ide sani arsem wali nyarangin durun sarenggala on air 223361 nge sang retitia om swastiastu. Ah, terputus nge dicoba muali reng lain telepon 0361223361 nge muali sang retitia om swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gogek Krishna.
0: Inggi, selamat siang. Sarang sira reng titiang niki.
1: Bapo, bapo, bapo.
0: Orang bindu, punapi niki, dadas tumben.
1: Nggih, nemen nang titiang ngaran niki.
0: Punapi kena.
1: Tetangga dan mbuka
0: nggih. Nggih, nggih, nggih. Punapi kena niki sarang sami rike.
1: Astung karo.
0: Nggih.
1: Ah, gonggek tenan modal to.
0: Abe gen pidan tiang pole tepuan api nike pole mantan simpang.
1: Nggih, nak nganten gak limo.
0: Nggih, pokoknya terus nguyang ingke ke mantan nggih.
1: Nggih, tiang dan pole kundangan.
0: No, nggih, nggih.
1: Nak dia sio soal nggih.
0: Oh, nggih.
1: Niki ane dau umahe ipi ke negara niku.
0: Oh, kenten. Iya, iya.
1: Mungkin belajo niku uning Pak Ilah.
0: Oh, nggih, nggih, nggih. Oh. Oh,
1: ben mungkin wau.
0: Oh, kenten. Nggih, nggih. Nggih,
1: lunas temang nggih. Nggih,
0: ngarsang temang napi nike, Bapak.
1: Dados temang lawas niki.
0: Dados temang napi.
1: Jantung hati ni ko tu kusumo.
0: Oh, jantung hati pun api gatra belitut yang ada si cepok gen kemedal lagu di.
1: Anu nak kenten sibuk mungkin.
0: Oh kenten be ratu kenten artis bindu nenyanjak sing produksi dari ben gen.
1: Yeah, menikah kemantan lah. Lumun kan angin nak kenten angin nyarwang bom waktu be.
0: Oh iya iya iya iya iya. Iya. Geng geng geng. Nggih, suksema Bapak sampun nyarangin niki.
1: Dadah Megatre gede.
0: Kang Yang Dumun sampun ngarsang tembang ten Megatre kenten nggih.
1: Kenten ngemajang ring sarang sami mangga kena
0: sami. Nggih.
1: Suksema.
0: Ngiring.
1: Om santi santi santi om.
0: Nggih, matur suksema Bapak jandung ya sane sampun nyarangin. Sade mangkin muali ring 223361 nggih sang retitia om swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, sarang sirah.
2: Sarang ngeranjing. Ditiarang ngarang asem, Mbak Krisna.
0: Ah, Niki, ibu. Ibu, ibu sirah ya, nge? Ah, lali.
2: Ngarang, soalnya.
0: Inge.
2: Sisi mantan, ring ngarang asem.
0: Ibu.
2: Nyoman.
0: Ibu Nyoman.
2: Utami,
0: utama. Ge. Punapi gatre niki.
2: Areng Karangasem cerah banget. Panas.
0: Nggih.
2: Areng dan pasar punapi.
0: Dan pasar taler menyala niki.
2: Menyala nggih. Panas sana nono lagu
0: nggih. Lagu napi.
2: Kalain transmigrasi.
0: Oh nggih, jantas temen nggih.
2: Nggih, kalau sami mantan nggih nggih, mangga kena rahayu. Jara jam tugas.
0: Seksama.
2: Yang sami. Santi santi santi.
0: Nggih, matur suksema Ibu Nyoman Utama nggih sane sampun nyarangin titiang niki nggih. Selamat siang niki dumun wonten Mbak Indira. Suksema niki sampun nyarengin Mbak Indira nggih. Sedemangin temang dumun nyareng pirsa sareng-sareng.

Rakelan Raya Rauh Kiruman ditiang nyarangin ide dan nereng acara ngelila ulangun gue malah jebas sering jam kali siang perempat RRI Denpasar pacar meskia sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Luna Sampura menawi tau enteni watu ditiang dikalangin terang acara-acara ngawit jam dan sesemang kantos nampekin jam kali siang senemangkin ditiang Agung Krishna ngusur mepamit puputang ditiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Abang Po, pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus mendatang menampilkan karya seniman Jerman Christopher Lehmfuhl serta seniman Indonesia termasuk Catur Nugroho dan Cia Samsiar. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future, collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat tas galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya. Kita beralih ke berita lainnya. Polda Riau menurunkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang syarat nilai sejarah gotong royong dan solidaritas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Bang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya, Kak Alis Ayati. Ayo mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
1: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
2: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
1: Iya, kita mah Jakarta.
2: Iya, Jakarta ya. Harus
1: Mpok
2: ya.
1: Iya. Nah kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
2: Biasa sih banyak sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
1: Oh Ci aja.
2: Iya, Elis.
1: Ci Elis ya. Kalau gitu, cuacanya gimana Jambi?
2: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
1: Oh, sama iya, kayak Jakarta. Sama
2: iya.
1: Tapi nggak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
2: Wah, itu mah banyak.
1: Aduh.
2: Jangan ditanya, mas, setiap kabupaten mah ada.
1: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
2: Iya, karhutlah.
1: Pok. Iya.
2: Karhutlah.
1: Gitu ini lah. Kan dampaknya berbahaya ya.
2: Iya, sangat-sangat
1: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
2: Insya Allah, insya Allah.
1: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
2: Iya, benar.
1: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
2: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
1: Oh, belum datang?
2: Lagi di jalan.
1: Dua-duanya belum datang. Oh, Okay. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
2: Kayaknya udah pada deket tuh.
1: Okay. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya?
2: Iya.
1: Yeah. Okay, gitu ya. Mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
2: Iya.
1: Yeah. Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
2: Oh, iya benar kok.
1: Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
2: Kemungkinan.
1: Ya. Tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
2: Kemungkinan kok ini ya.
1: Oke, gitu. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
2: Di 0811-6707-9920.
1: Untuk WhatsApp ada?
2: Iya, sama.
1: Sama gitu. Ya. Boleh diulang lagi?
2: 0811-6707-9920.
1: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
2: Iya.
1: Nanti
2: yang
1: pas
2: jelas bukan kita yang jawab.
1: Nah,
2: ya.
1: Itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
2: Belum ya.
1: Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalimantan Timur hadir panas pol.
1: Kalimantan Timur hadir panas pol.
3: Apa ini? Artinya temanya baru terbuka radio nih.
1: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
3: Didengerin benar itu.
1: Oh, didengerin benar. Ayah kira ya, kagak didengerin. Abang sapa dulu ya, Bang. Yang ada di Jambi ada Ci Elis di sana.
3: Ya, Ci Elis di Jambi. Apa ini temanya nih?
1: Ci Elis, tolong terangkan.
2: Oke, temanya di siang hari ini

0: dulu. Boneka Raksasa Angso Duo.
1: Boneka Raksasa Angso Duo.
2: Pernah lihat nggak boneka raksasa?
0: Iya. Pernah nggak sih?
3: Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
3: Oh, belum pernah lihat itu.
2: Jakarta.
3: Itu apa untuk...
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya, ondel-ondel.
3: Iya, ondel-ondel. Bener. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah? Atau memang ikonnya ada ini, Jambi?
2: Jambi. Atau hanya cerita legenda doang gitu ya?
3: Ya, cerita legenda ya. Kayak Malin Kundang lah.
2: Iya, benar-benar. Kalau di Kalimantan ada nggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
3: Sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai itu. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
0: Besut.
3: Pesut.
2: Pesut.
3: Oh. Ikan pesut itu kayak lumba-lumba, Po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung, kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya?
0: Pesek.
2: Beda ya?
3: Wah, ini menghina aja nih, mau dudung aja pesek. Aduh,
2: Kagak. Ayo bareng. Kita ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Cik Elis ya.
3: Iya, nah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
0: Iya, dari siapa?
3: Dari nih? Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
3: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
3: Yang suaranya yang jerindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
0: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po, ya.
2: Silakan, Celis. Silakan.
0: Iya. Halo, selamat siang.
4: Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
4: Betul, Sally.
0: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
0: Halo? Ya.
4: Dengan
0: siapa ini? Babang Tampan bukan?
4: Edo.
0: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do Re gitu kan.
0: Mi juga temannya. Betul,
4: kok ini tahu aja sih,
2: Po. Iya tahu, kan kita udah kenal lama.
4: Iya.
0: Apa tuh?
4: Pak Teater Boneka Raksasa Angso Duo ya.
2: Iya. Yeah.
4: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul namanya itu dari mana gitu, kok?
2: Oh gitu.
0: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
4: Yang kedua itu apa? Itu tuh boneka itu ini ya, apa manusia ya dalamnya ya, kok?
0: Iya.
4: Kirain boneka
2: digerak-gerakin
4: gitu ya, bukan ya?
2: Oke, ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
4: Ini gambarnya boneka, tapi dalamnya manusia gitu ya?
0: Iya.
4: Yaudahlah, itu aja lah pertanyaannya.
0: Apa? Yang kedua?
4: Yang kedua itu yaudah nanya aja.
2: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
4: Yuk.
2: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chat-an lewat WhatsApp ya. Bang Gilang, kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi Cik Elis nomor telepon dari Jambi.
0: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Cik Elis.
0: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, Cik Elis.
0: Waalaikumsalam.
5: Yang cantik, yang belam-belam.
0: Yang belam-belam tuh bukannya Ponoma.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
0: Iya, nih. Ini Ayu ya?
5: Apa-apa, sensasi.
0: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
0: Oh, Siapa ya?
2: Ica.
0: Ica, Ica, Ica, Ica, Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica, Ica di dinding.
0: Iya, Ca, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik. Panas, panas, panas.
0: Iya, panas, panas juga di sini, mah.
5: Halo, panas, Pak.
2: Halo, Ca.
5: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
5: Itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya. Kalau nggak jelas, nggak bukan telepon ke Nova.
2: Apa suaranya Ponopa ke Ica?
0: Mantul.
5: Kayak kalau nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
5: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponopa juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
0: Oh, kurang bagus ya.
5: Kalau aku telepon ke Ponopa bagus, semuanya bagus. Mm-hmm. Tapi kalau yang lain tuh kayak begini deh.
2: Ya okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Ca.
0: Pertanyaannya apa?
5: Aku nanya tadi kalau angso itu angsa ya?
0: Angso ya, angsa kalau Indonesia emang angsa.
5: Angsa yang mana sih?
2: Angsa itu yang lehernya panjang.
0: Yang putih, iya.
2: Yang putih, angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
0: Disosok.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ih, malah ketawa, geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Ci Alis.
0: Dengan angsa.
2: Iya. Oh, nggak ada. Oh, ada. Beda itu mah bebek sama angsa. Bebek mah entok. Iya, kalau bebek lehernya pendek kayak itik. Itik dah, iya.
5: Aku nanti nyimak aja deh.
2: Oke. Okay. Oh, nyimak aja. Oke. Okay. Enggak ada pertanyaan nih.
5: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
5: Tolong. Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi. Udah berlalu, Ca. Oke okay, deh, Ca. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan, Ci Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan? Dimintai, sudah siap dimintai keterangan ya.
0: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu.
0: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu. Saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
0: Rekan-rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton ya. RRI Net bisa lihat langsung gitu ya bahwasannya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
0: Oke. Okay. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, enggak bisa. Enggak ya, belum ke itu ya.
0: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
2: Iya, ya. Kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
0: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama sendera tasik ya Pak Adi ya?
6: Betul Ponopa.
2: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
0: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
7: Sudah.
2: Sudah. Juli apa Yuli?
7: Juliandri.
2: Oh Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya. Oh iya benar-benar. Oke deh. Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu. Nanti kita break sejenak di menit 45. Kita kembali lagi untuk buka line telepon. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
0: Okay.
2: Silakan, Celis.
0: Baik, terima kasih Ponopa dan pendengar perempat di narasumber yang mana saya perkenalkan dulu ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
3: Siap.
0: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
3: Selamat siang.
0: Kayaknya udah dua kali ya.
3: Alhamdulillah.
0: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Iya, kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
2: Iya.
0: Tim produksi teater Boneka Raksasa Anso Duo ya.
2: Iya.
0: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
2: Kalau saya itu sebagai narator.
0: Oh, naratornya.
2: Yeah.
0: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
2: boleh,
0: mengenai
2: boleh.
0: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, yeah. Bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
3: Iya, yeah, terima kasih.
0: Silakan.
3: Sebelumnya selamat siang. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni, teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater Boneka Raksasa yang memang tingginya kalau dari Orang Kayu Hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
0: Si Angso Duonya sendiri?
3: Angso Duonya sendiri
0: tingginya berarti 2 meter. Itu tingginya 2 meter lebih gitu?
3: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, ya sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalamnya seperti itu.
0: Iya.
3: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat.
0: Begitu Ibu. Dari sejarahnya itu ya.
3: Betul,
0: dari, berangkat dari apa
3: cerita
0: tadi
3: rakyat,
0: cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
3: Betul,
0: gitu ya.
3: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
0: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
3: Bukan.
0: Ya?
3: Apa? Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
0: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
3: Tingginya itu 1,8.
0: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
3: Lebih malah. Saya kelep di situ.
0: Iya.
3: Ada juga ular bide.
0: Ular bide.
3: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.
0: 2,5 meter.
3: Panjangnya 9 meter.
0: Panjang, lebih panjang lagi lebih dari buayanya yang tadi ya.
3: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
0: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
3: Pawai sangat seru sekali.
0: Iya.
3: Itu. Dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angso Duonya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali. Dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
0: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
3: Nah, itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
0: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai apa? Narasinya juga ya, naratornya.
2: Sebagai narator dan juga
0: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
7: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu mm-hmm. itu sebenarnya nggak ngejahit satu-satu, tapi yeah. berbarengan sekaligus.
0: Berbarengan?
7: Iya. Kita sebagai tim produksi itu mm-hmm. ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Mm-hmm. Misalkan saya mm-hmm. itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Mm-hmm. Jadi saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
0: mulai dari bikin sampai selesai.
7: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, mm-hmm. Misal lagi bikin ular bide, mm-hmm. dan dia ada kesulitan tuh. Mm-hmm. Nah, kami bisa biasanya juga kami saling membantu. Iya, jadi saling membantu saling dan saling.
0: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso Duo-nya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kalau, kan tingginya sampai 2,5 meter ya? Mm-hmm.
7: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu mm-hmm. selama kurang lebih 2 bulan.
0: Oh, jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
7: Iya, cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D, langsung begini-begini, selesai.
0: Ya, nah, enggak gitu. Ya, enggak
7: jadi, gitu. Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu mm-hmm. loh dari tim produksi itu, bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya mm-hmm. seperti apa. Mm-hmm. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Mm-hmm. Jadi setelah bentuk 2D-nya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah mm-hmm. itu kami mm-hmm. akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
0: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya, Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang di apa yang digunakan di yang bagai dia.
7: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter mm-hmm. itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Mayang Mangurai. Mm-hmm. Nah, jadi mm-hmm. itu karena dia tingginya 3 meter ya. Mm-hmm. Dan dia tuh harus menggunakan alat bantu yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Mm-hmm. Nah, jadi itu juga di membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, mm-hmm. dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Mm-hmm. Nah, jadi orangnya itu nggak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan, yeah. karena kalau tingginya 3 meter kan nggak bakal
0: ada orang
7: nggak bakal sanggup gitu ya. Tapi yeah. untuk yang boneka-boneka lain seperti mm-hmm. yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, mm-hmm. Kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan yeah. itu. Mm-hmm. Nah, jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
0: Masih kelihatan.
7: Iya, masih kelihatan. Mm-hmm. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
0: Oh, gitu ada. Yeah. Oh, jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya, Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu,
6: iya, ada,
0: gitu
6: ya? Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya yeah. dengan adegannya. Yeah. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, mm-mm. baru kemudian dia
0: masuk ke dalam
6: masuk,
0: itu. Oh gitu.
6: Dalam. Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota Sanggar Teater Tour ini
0: turun semua
6: terlibat semuanya untuk membuat tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu membuatnya
0: betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain nggak tuh boneka
7: untuk penampilan dari Pusparagem itu
0: iya kayak kemarin itu ya, kan
7: dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Pusparagem Negeriku di Taman Budaya
0: ya.
7: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Uh-uh. Nah, sisanya itu uh-uh. kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
0: Oh, okay.
7: Nah, jadi
0: gak kuat kali kalau lem tembak.
7: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
0: Oh gitu.
7: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
0: gitu. Nah, gitu ya,
7: karena kan lembah kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami diperbaiki di tempat.
0: Ya. Gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota, di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya?
6: Memang karakternya
0: Angsonya satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita ya, seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana, ada nggak sih yang ngeluh begitu?
7: Pastinya ada sih.
0: Ada.
7: Terutama tuh yang main di boneka Orang Kaya Hitam dan Maya Mangurai. Itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang, khususnya boneka Orang Kaya Hitam sama Maya Mangurai itu pastinya tak jatuh pasti.
0: Iya,
7: tak karena jatuh. Kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Pusparagam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja, tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari Orang Kaya Hitamnya sama Putri Maya Mangurainya, dan itu memang aktornya manusia. Dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
0: aktornya itu ditampilkan gitu ya.
7: Iya, dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin rodanya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali.
0: Sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya Teater Boneka Raksasa Angso 2 ini?
6: Dua bulan ini, Bu.
0: Oh, baru dua bulan.
6: Iya, dua bulan ini. Memang ide awalnya itu dia, bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, banyak sih, dongeng, banyak. Apalagi Jambi, nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh, Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi, sudah ada lukis, sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
0: Iya gimana tuh ya kemarin ya, boleh katakan kemarin kan?
6: Iya
0: kan? mungkin kebingungan nih yang di dalam boneka kali ya, memelangkah mau gimana gitu kan, nyerame orang gitu ya.
6: Hampir ruang geraknya. Jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton takut nanti terkendala, terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati ruang pertunjukan dan kami pun tidak nyangka akan dapat
0: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. antusias. Terus pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
6: Jambi.
0: Nah waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
6: Yang waktu pawai.
0: Iya.
6: Waktu pawai kita menghadirkan Angso 2-nya saja.
0: Oh, yang lain nggak ada?
6: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada.
6: Angso 2.
0: Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bide itu kali ya, sama buayanya.
6: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali, pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya. Sehingga melihat itu angso dua, itu angso dua, yang biasanya mohon maaf, angso duanya itu kan patung gitu ya, patung-patung. Dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya angso dua,
0: angso dua asli. Nah bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
6: Bahan material utamanya spon eva atau busa atom.
0: Oh gitu.
6: Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai, dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu, dia itu bisa memang, dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya literal, semuanya ada peran serta dalam pembuatan
0: itu. Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi? Mungkin Adi Indri kali ya.
7: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
0: Jadi saya belum kuliah.
7: Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
0: Dan sejauh ini dua bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana, atau udahlah begitu aja gitu?
6: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
0: Dari ibu-ibu?
6: Ibu-ibu, karena ketika ya, pawai atau pagelaran kemarin, ibu-ibu dengan anak, nah, anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ.
0: Itu hanya dari angso duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya, seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah, kemarin kan memperkenalkan itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
7: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti
0: nah itu biar kami, dikenal gitu
7: iya, untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah, itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu, itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu, dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu. Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, orang kayu hitam, mayang mangurai, dan juga ular bide, tanpa malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan, oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah, kami tuh ingin memperkenalkan secara luas, bahwasannya ada juga loh, metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
0: Dengan gitu. Cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
6: Tantangannya pasti karena ukurannya ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya teater raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik, di ruang terbuka, seperti jalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk ke dalam nyobain, lumayan ya. pada akhirnya sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan, jadi pada akhir
0: proses,
6: betul pada akhir menyadari.
0: Kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
7: Ada. Jadi kami dari teater Boneka Raksasa ini punya Instagram.
0: Oh, punya. Iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
7: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa
0: Angso 2.
7: Iya. Boneka Raksasa _ Angso 2.
0: Angso 2 ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan enggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi. Betul, ya betul. Gimana nih, apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
6: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu ya. Dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang kontinu, berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar, nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami, karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama, jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tur itu, bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti seperti itu.
0: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
6: Iya.
0: Ikut main berarti ya.
6: Iya.
0: Berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur, mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar.
7: Iya.
0: Kan? Saya nggak bisa dibayangin, gede banget gitu.
6: Emang besar.
0: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
2: Halo, Celis.
0: Dan, mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso 2 ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
2: Celis bisa dengarkan saya?
0: Halo.
2: Iya. Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
0: Iya sih.
2: Di penghujung waktu ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
0: Sepertinya sudah, asal-usulnya juga, terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
2: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
0: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh
6: cerita. Iya, ini ikon dari Jambi, Angso 2 dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
2: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Celis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
0: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
2: Dari sebelah sana kak, waktu kita dari sudah tidak ada, cukup Celis. Nanti takutnya mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik, mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
6: Ya, harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
7: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
2: raksasa jadi lagu ya, 11-12 ya.
7: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
2: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Ci Elis ya?
0: Udah kemarin ya, yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya, selain betul. Setelah ragam Puspa Ragam kemarin Puspa ya, bahannya gitu ya, Pak.
2: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini bukan. Sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
0: Iya.
2: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
0: Benar.
6: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
2: Iya. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Ci Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
6: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
2: Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, iya. Ini karena waktu juga yang memisahkan iya. Kita. Iya, ini sudah di menit 52. Iya. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Ci Elis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
6: Ya, kembali kasih.
2: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
7: Sama-sama, terima kasih kembali.
2: Ya, Ci Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
0: Sama-sama, Mpok Nova. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
2: Amin.
0: Tetap semangat.
2: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan ya. Sukses untuk Jambi ya.
0: Iya, terima kasih, Po.
2: Yo, Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan... aduh, satu lagi namanya siapa, lupa nih. Mas Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore Rakan Rai, kembali lagi bersama Gede Duta di Gatra Bali. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. I. Dewa Gede Palguna menjelaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi syarat utama terwujudnya negara demokrasi konstitusional. Ditegaskan institusi peradilan harus merdeka secara struktural, fungsional, dan juga personal guna mencegah lahirnya kesewenang-wenangan kekuasaan. I. Dewa Gede Palguna menambahkan maraknya fenomena masyarakat mencari keadilan dengan cara memviralkan kasus merupakan cerminan merosotnya kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merane. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut, dangdut adalah kita.

Halo, halo, halo, mengudara langsung nih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Keren Rai masih setia ditemani 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Apa kabarnya nih Keren Rai semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dan juga bahagia tentunya ya. Kembali lagi nih bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di edisi Rebu ya, tanggal 19 Agustus 2026. Seperti biasa, Deduta akan menemani Akren Rai dengan deretan lagu-lagu dangdut favorit Akren Rai sekalian. Nah, sebelumnya Deduta minta maaf dulu ini karena Pro 4 ini akan pindah studio dulu nggih, karena studio kita akan ada perbaikan. Jadi untuk sementara Keren Rai kita tidak bisa request lagu dulu. Namun tidak usah bersedih karena Deduta sudah siapkan nih lagu-lagu pilihan yang pastinya akan menghibur Keren Rai semuanya. Oke, tanpa berlama-lama nih, mari kita dengarkan lagu dari Mas Denny Malik yang berjudul Yang Ku Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Salah satu tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan Baban. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
1: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
2: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Dik, kita mancing yuk.
1: Boleh. Mancing di mana nih?
0: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
1: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
0: Dik, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
1: Iya nih.
0: Dik, umpan kita dimakan.
1: Cepat angkat pancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
0: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
1: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
0: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
1: Gitu dong.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin melakukan

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

106,4 MHz akan Rai masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, akan Rai, ini Dangdutas sudah ada di studio baru nih ya, walaupun sementara. Karena studio perempat untuk saat ini akan ada perbaikan. Mau tahu seperti apa bentukan studionya? Ayo main ke Perempat Akademi Rai di tanggal 3 September ya, sampai bertemu di waktu tersebut. Dari utama minta maaf nih karena belum bisa untuk masuk sesi request lagu ya. Jadi untuk sekarang mari dengarkan kembali nih lagu yang sudah Dedy Duta siapkan, lagu-lagu dangdut pilihan. Yeah. Untuk sekarang mari kita dengarkan nih lagu dari Narboy Gang ya, yang berjudul Koyo Jogja Istimewa.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusota.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakan Rai Hukum Tata Negara, dosen Hukum Tata Negara Universitas Udayana Edward Thomas Lamuri mengingatkan pentingnya integritas personal dari setiap individu penegak hukum. Menurutnya, para penegak keadilan saat ini sering kali lebih takut pada pengawasan publik di media sosial dibandingkan dengan sumpah jabatannya sebagai wakil Tuhan di pengadilan. Edward Thomas Lamuri menegaskan seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, harus kembali pada fungsi utamanya sebagai pelayan rakyat, bukan sekedar pembawa kepentingan golongan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Utas, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bri, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali, Beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: 106,4 MHz, Akan Rai masih setia ditemani bersama dengan 106,4 MHz, 104 RRI dan Pasar Suara Budaya Bang. Masih di acara Perdangdut, dangdut adalah kita. Deduta minta maaf karena di sesi 1 Deduta belum bisa ya buka line telepon mempersilahkan Akan Rai untuk request lagu dangdut favoritnya karena kami masih pindahan tadinya. Sekarang Deduta sudah ada di ruangan baru nih, studio baru penuh dengan warna hijau, hijaunya Pro 4 RRI dan Pasar tentunya. Nah, karena semua alat sudah terpasang nih, Deduta coba ya, kita coba dulu nih buka line teleponnya. Akan Rai yang ingin request lagu favoritnya bisa langsung nih di 0361-223361. Silakan. Sepertinya sudah ada penelpon nih, coba Deduta angkat ya.
1: Halo Perdangdut.
2: Halo Perdangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Iki dengan Pak Yan Ngarben iki. Pak Yan.
2: Betul sekali deh Duta.
0: Pak Yan sebagai pembuka nih.
2: Ya, pembuka walaupun sudah jamnya lewat ya.
0: Iya.
2: Yang penting bisa on air sekali di udara, tetap di udara.
0: Pak Yan.
2: Iya, walaupun ada perbaikan, ya mudah-mudahan cepat selesai.
0: Astungkara Pak Yan, ya. Terima kasih doanya.
2: Iya, nanti malam bisa bernostalgia.
0: Nanti malam cecim pedan kebetulan.
2: Cecim pedan, iya.
0: Ya, siap-siapin
2: dulu cecim pedan.
0: Ingge Bu Bang Buduk. Ya. Terima kasih. Ya.
2: Request tembang, lagu dulu satu nih.
0: Lagu apa nih Pak Yan?
2: Lama sudah nggak puter nih getuknya deh.
0: Getuk.
2: Iya.
0: Oke, lagunya sudah siap nih.
2: Ya, salam-salam dikit nih, baru dari tadi kundangan deh.
0: Kenten lagi.
2: Ya, dewasa nganten sekarang ya.
0: Inge benar Pak Yan, pasti banyak dapat undangan nih.
2: Ya, dewasa nganten sekarang, dewasa ngaben ya di satu
0: sana. Jadi satu.
2: Ya. Kalau gitu deh Duta, belum juga ya.
0: Duta belum nih. Ya, tolong didoakan ya.
2: Asal kelakon.
0: Asal kelakon Pak Yan. Ya.
2: Cari tua itu cepat, cari tuna itu ya.
0: Benar Pak Yan.
2: Kalau sudah tua enggak bisa lagi tuna ya.
0: Benar.
2: Makanya alon-alon saya pikirnya mas. Mateng
0: bener, yang penting bekalnya siap dulu ya Pak Yan ya.
2: Iya. Kayak telur direbus kalau sudah mateng kan enak dimakan.
0: Asik ya. Bener.
2: Kalau belum mateng kan becek jadinya kesana kesini ya, melentet itu ya.
0: Melentet.
2: Iya.
0: Gigi Pak Yan.
2: Ya salam-salam dikit dulu nih.
0: Silakan.
2: Nini Ida, naik nih sudah bisa on air nih. Bu Umar, Pak Marnita, Kak Catop, Kak Pedes ya. Nini Tuindi, ada Mbah Indira, Bu Pera Merdeka Bu. Ya, moga sehat selalu. Ada Nini Ayuna, Mbah Indira, Mbah Egi, Mbah Tuindi. Siapa nih Kak Dao nyolek deh?
0: Kak Dao.
2: Ya, ada Gombiang Seri, Kak Sikasi, Kak Kede-Kede ya. Patut Mancung. Tanu juga ada dewa, orang anten sana ya. Manik Kapal, Bu Endang, Bayu.

0: Bu Jerman, Kak Tiara, Kak Brong, Kak Prikele, Tugus Bawonya, Tugus Kin, ada beli Yong De juga, Bapel Yong S, Gombiang Yoga, Bu Putu Kebo Iwo, naik Bu Putu.
1: Naik Bu Putu.
0: Ya, ada Jero Kedisnar Suci, Malu Sekar Satung, Pak Kak Eka Plaga ya.
1: Iya, Kak Eka Plaga.
0: Pak Eka Mambal gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Benar-benar kan?
1: Benar-benar nih Pak ya.
0: Nggak boleh balik itu ya?
1: Udah benar.
0: Ya, kalau boleh balik, belek jadinya.
1: Ngidang, Gen.
0: Iya, ada Jero Susi juga. Ini Janura, Dewa Biangkirana, Bu Swastini, Bu Sedang, Bu Sinta.
1: Bu Sinta.
0: Bu Sinta Ponate ya. Ada juga nih, siapa ini ya? Bu Nonik, Bu Ekasem. Ada Maulode Karyasi. Jero Galo naik, Jero Galo bunganya sudah turun sekarang ya. Naik dulu naik. Ada juga nih Kak Angga, Pak Depolas Jaya, Pak De Gunawannya, Pak De Karjo, Patut Murdaya, Patut Wirke, Jero Mangku Nyomanase, Pandewayan Tamo juga nih, Jero Mangku Agus Kroboan, Niang Kiran, Niang Kusri juga Kroboan ya. Mak Melin naik, ada Bu Adis Dimare, Jerawati Marga ya, Jero Gries Lundeng, Bu Ninda Kum juga naik-naik nih. Pekak Daniel sama Oda, ada juga Ninik Nikanya ya, Bu Maharani, pokoknya semua-semuanya yang belum nganu dibungkus saja ya.
1: Inge Pak Yan, dibungkus.
0: Nah, selamat bertugas deh.
1: Inge Pak Yan.
0: Ya, semangat full, dadah bye bye.
1: Dadah bye bye Pak Yan. Ya, terima kasih Pak Yan Ngarbe sudah menemani Dada Duta request lagu dan juga colak-colek dan sebagai pembuka nih ya di acara Podangdut hari ini. Oke, kalian Rai, Dada Duta buka lagi satu penelpon ya. Silahkan kalian Rai yang ingin request lagu bisa langsung nih. Halo Podangdut.
2: Halo. Podangdut, dangdut adalah kita.
1: Asik.
2: Terima kasih.
1: Inge, Mbah Tunindi.
2: Selamat sore, Gede Duta.
1: Selamat sore juga, Mbah Tunindi cantik.
2: Kok bisa ngingetin?
1: Iya, kan sudah sering naik, masa dia lupa.
2: Apa kabar Gede Duta, bagus?
1: Gede Duta sehat nih, Mbah. Mbah bagaimana nih?
2: Selalu sehat ya.
1: Iya, sehat selalu juga.
2: Iya, sehat selalu. Di sini cuacanya cerah Gede Duta.
1: Ah, untuk sekarang Gede Duta enggak bisa ngabarin nih karena ruangan studio barunya ketutup semua waktu ini.
2: Kok baru ini Gede Duta?
1: Tapi baru
2: kok baru siaran?
1: Baru buka.
2: Memang dari tadi siaran tapi enggak
1: buka line telepon.
2: Ya, enggak buka line telepon.
1: Karena tadi dari jam 2 kita pindahan, Mbah Tunindi, kita pindahan ke studio sementara nih. Karena di studio lama lagi perbaikan nih ke.
2: Enggak tahu lah saya.
1: Mbah Tu mau request lagu apa nih?
2: Request lagunya apa ya?
1: Apa sih?
2: Cinta Seumur Jagung dari Sony Joss.
1: Cinta Seumur Jagung.
2: Ya. Salam dikit ya.
1: Iya, silakan.
2: Tadi Pak Yan Narbonya ya.
1: Iya, Pak Yan.
2: Pak Yan Narbo, selamat sore. Dapat ulam kaper Pak Yan Narbonya.
1: Iya, dapat yang pertama.
2: Iya. Terus ke barat, Nini Ita, selamat sore naik-naik nih. Mbah Handira juga, terus Jero Mangku Sedani, Kak Ciatot juga, ya Nini Ayuna, Mbah Mangku Rajapati juga, Ibu Merdeka juga, selamat sore. Ya, terus siapa lagi? Ini Kak Pedas juga, ada. Pak Tut Mancung, Bu Anik Kapal, selamat sore. Terus ada Niang Kirana, Niang Kisawan, Nini Tuaden, Nini Tuagus juga, ada Mbak Heji yang ada di Kekeran, Agung Biang Sri yang ada di Kekeran juga, Nini Santa, juga selamat sore, Ibu Putu Keboiwo, Bu Lourdes Kardiasih, juga ada Melin, selamat sore Mel, terus ada itu, Nini Dania sama kakek, ada juga Ibu EKBB, naik-naik Bu, terus ada Pak Man Pandu juga, ada Ibu Losekar yang di Payangan itu,
1: iya
2: Payangan sama sama Ibu Suartini juga, Ibu Lodro, naik-naik Bu Lodro, iya Bu Lodro yang cantik, Pak Tujeng,
1: Pak Tujeng cantiknya,
2: terus ada lagi Pak Ian, Pak Eka, Mama, Kak Eka, Plago juga, ya selamat sore, Ibu Ibu Agung di Guang Sukawati juga selamat sore, ya pokoknya siapa yang belum ya, pokoknya semua aja ya Gede Duta,
1: okay, dibungkus
2: yang
1: ya.
2: Belum yang belum saya calling, mohon maaf, saya nggak inget ini. Nanti sisanya dibungkus Gede Duta, bagus.
1: Oke, dibungkus jadi satu.
2: Ya, Gede Duta, selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih.
2: Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Mas Tunindi. Ya, Kang Ayi, itu dia tadi dua penelpon kita ya, yang sudah request lagu dan juga salam-salam. Nah, dari coba chat nih di WhatsApp 4. Nah, sudah ada nih, ada Kak Gede Alwin Danendra dari Banjar Samian Undagi Timpak Tabanan yang ikutan goyang nih. Terima kasih Kak Gede Alwin. Dan ini ada Bu Wayan Suartini, Suartini dari Sedang yang ikutan goyang di sore hari ini, katanya nitip salam nih ke Nini Ita, Mbah Indira, Bu Sinta, Nini Dania, dan juga kakek Pak Yan Ngarbe dan Pak Tut Wirke serta Mbah Tuninding. Suksema Bu Wayan Suartini. Oke, Kang Rai, ya itu dia tadi yang request lagu dan juga salam-salam lewat WhatsApp. Sekarang saatnya Duta putarkan nih lagu requestan dari Pak Yan Ngarbeng nih ya, yang judulnya Getuk, dan kemudian dilanjutkan dengan lagu Seumur Jagung. Nah, Kang Rai, selamat bergoyang.

0: Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah Beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Beli. Sawah ini akan Beli jual.
1: Kenapa Beli jual, Beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Beli asah kemampuan dan wawasan Beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Beli.
0: Dibuat amat, toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Beli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: dua buah lagu requestan Raka dan Rai. Semoga lagu tersebut bisa menemani Raka dan Rai berjoget di rumah ataupun di kendaraan. Yeah. Walaupun untuk Raka dan Rai yang lagi berkendara dan mendengarkan Pro 4, jogetnya cukup joget bahu aja ya. Takutnya nanti kendaraannya tidak terkontrol. Oke, Kang Rai, sudah buka lagi nih line teleponnya. Silakan Kang Rai yang ingin request lagu bisa langsung di 0312233361. Halo, Pedangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: No bentetik, tip netet, ede.
0: Nge, masih dalam suasana kemerdekaan kita ya.
1: Yang tip nu urabe aja nyuh jande. Kan antep deh.
0: Antep, genten.
1: Antep buboh.
0: Oh, belum pernah itu ta.
1: Pernah. Kalau dulu kita akan nepeng dia. Nepeng terus masih sisanya di bawah-bawahnya itu. Apalagi lemek-lemek dia.
0: Nggih.
1: Kikihan nyuh parut kelapa urap isi garam isi gula pasir. Wih, enak banget.
0: Aduh.
1: Marek pena waduk deh.
0: Aduh, enak.
1: Nih bujur Chandra nih pasti unging teng urap ntip tuh. Zaman-zaman ibu kalau bilang urap ntip pasti semua tahu.
0: Oke. Okay. Dan...
1: Ya, apalagi dulu masaknya pakai payuk tanah itu.
0: Payuk tanah gitu nggih?
1: Payuk tanah nyemplung jipnya gitu. Ibu ibu membayangkan sekarang deh kenapa nak kalau ngaduk tuh kepusing bisa sing coplos payuk itu deh tuh.
0: Nah,
1: ngeri ibu jadi membayangkan rotoan kok deh. Kalau dulu kita masak nasi pakai payuk tanah, rebus sayur pakai payuk tanah, itu enak sekali. Bikin sambal matah, minyaknya kelapa asli.
0: Saya sedok saya benar Bu.
1: Oh, sedok benar. Emang dasar rulayah.
0: Aduh, emang perut bungu lidah gitu.
1: Amuro. Sehat selalu deh.
0: Iya, sehat selalu juga Bu Eka.
1: Lagu dulu satu.
0: Lagu apa nih?
1: Ini Oda Yuda ikut nih, Oda Yuda masih nama ngurap ntip nih. Salam sama Pekak dah.

0: Siapa tuh nyanyi, tahu gak?
1: Nggak tahu deh duta ini.
0: Roma Irama.
1: Ah, judulnya Kegagalan Cinta.
0: Iya, judulnya Kegagalan Cinta. Kenapa harus kegagalan cinta?
1: Kenapa coba Bu Eka?
0: Judul si biang silungan nih nyanyarengin.
1: Inggris semua.
0: Orang bercinta itu tidak selalu mulus ya. Orang saling mencinta itu tidak selalu bersatu ya. Tidak harus memiliki.
1: Aduh. Tapi alangkah indahnya kalau bisa memiliki.
0: Alangkah indahnya kalau bisa bersatu.
1: Inge.
0: Ah, begitu. Tapi jarang deh. 1000 banding 10 kayaknya yang begitu deh.
1: Oke.
0: Dan iya. Kalau gitu bisa bertemu, saling mencintai, saling menyayangi, betapa bahagianya hati mereka.
1: Benar.
0: Ya, deh ya. Tapi cinta itu tidak ada yang langgeng deh. Kalau tidak kita pisah dengan perceraian, kita akan pisah ditinggal mati oleh pasangan kita masing-masing.
1: Kalah sama waktu ya, yang memisahkan.
0: Pepatah mengatakan ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tadi wayahnya deh.
1: Aduh, berfilosofi kita sore hari ini.
0: Kak Mangku sedani, Bu Nabi gak tau nyaman ben mau kutang Kak Mangkunya. Mang Pandu, selamat sore. Ada juga siapa tadi itu udah masuk, Nini tuh Nindi ya. Nini Ita, Nini Ayuna, Mbak Hindira, Bu Anawang ayo gede, apa kabar Bu Ana? Ada Kenarok juga, Pekak Dania, Sanur, Sarang Nini, selamat sore. Ada Gustin yang di mana namanya, nanti biar masuk nak mau megatro deh. Agustin yang Klungkung, Agustin yang Murni di Klungkung, yang Kirana, ada juga Pak Di Gunawan, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, ada Pak Rangga Pastawur, Yeskane Gus Bawo, ada Yoga Saputra juga. Selamat sore Niang Kesawan, selamat sore Niang, ada Gek Mas, Bu Jerman, Pak Pandinga Bodake, Kak Brong, Kak Larut, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, ada Bu Jero Susi, Bu Janura juga, selamat sore, ada Bu Sinta, Bu Ayan Suartini juga. Nini Mika, apa kabar nih? Sehat selalu nih. Pak Yanarbo, Pak Depolos, Bu Putu Keboiwo, Bu Eka Sempidi, selamat sore. Pak Gede Supadmo, ada Jero Mangku Nyomanasih ya, buat semuanya deh ya. Ini ada Detok nih, sering monitor Detok sama Gusti Putu Ngurahwidya, Jero Mangku Nyoman Kutawaringin ya. Selamat sore semuanya, kompak selalu. Buat Deduta, selamat bertugas, nanti pulang waspada, hati-hati di jalan. Supaya sampai rumah ya. Oke deh, selamat bertugas.
1: Oke, dadah, bye-bye Bu Eka BB. Ya, kembali itu dia tadi Bu Eka BB ya, yang sudah ikutan bergabung dan juga request lagu. Kembali nih dari Duta, buka line teleponnya. Kembali yang ingin request lagu bisa langsung nih di 0312233361. Ya, halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut.
1: Yeay, merdeka.
2: Pasar Tabanan, teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita, Pasar Tabanan.
1: Ini baru muncul ini Bu Pera. Dari 2 hari yang lalu kami nyari ini.
2: Kalahin terus deh. Siapa cepat dia dapat. Ini udah kita disuruh belajar pinter oleh perempuan RRI.
1: Pinter ngapain tuh?
2: Pintar berbicara, pintar orang, pintar segalanya.
1: Belajar terus, nggih, tidak ada hentinya buat belajar, Bu Pera.
2: Iya, tidak ada hentinya, walaupun kita tua, perlu belajar juga.
1: Perlu tentu saja.
2: Pada dia duta. Pada penyiar perempuan semuanya.
1: Nggih, dan kami para penyiar juga perlu belajar dari para pendengar juga,
2: nggih. Nggih. Oh ini Agus nyolek segar nih.
1: Ini segar.
2: Ya labuh menira ganeng ini segar nih. Mailin. Oh Pak Surya Canggun, salam merdeka.
1: Merdeka.
2: Aduh banyak adik, banyak sekali Mailin, udah Mailin.
1: Sekarang Bu Pera yang dapat pulsa nih.
2: Oh nanti Mailin beliin sama Bu Ani.
1: Ingin kentan namun trio ya, macan.
2: Ya kita bikin bertiga trio macan.
1: Kalau Bu Pera katanya kepalanya ya.
2: Aduh.
0: biar meriang gembira bertiga kita di duka.
1: Biar happy.
0: Umur mulai tua. Hati tetap 17 Agustus
1: merdeka. Nggih, hati tetap menggelora nggih, menggelora ya, semangatnya.
0: Hati tetap menggelora. Halo teman-teman pendengar Perempat RI di manapun berada, salam sehat, salam semangat semuanya dari Sabang sampai Merauke, tidak ngonek satu-satu. Salam hormat dari Bu Vera, salam semangat. Salam berjuang terus.
1: Berjuang terus kita.
0: Salam merdeka.
1: Merdeka Bu Vera.
0: Oh, Pak Yanarbo, bagus genjing Dewo. Nggih. Banyak misalnya ini yang pakai on air AP kecil. Iya, kalau pakai AP gede itu sulit, Gus.
1: Oh, kenapa itu? Saking gedenya kayak talenan gitu AP-nya.
0: Lambat. Nanti Melin beliin pulsa, Bu Ani beliin pulsa.
1: Dapat dua nih yang beliin pulsa.
0: Kalau Melin dapat Bu Ani beliin, Bu Vera beliin.
1: Dibuat seru-seruan.
0: Ini siapa lagi itu? Aduh, rahayu-rahayu. Niki, oh jero. Jero Sandro, Bu Jero Sandro rahayu. Kalau onek satu-satu, ben satu tahun tak habis nanti.
1: Banyak nih.
0: Terutama. Dia duta sebagai penyiar Perempat RI. Apa kesalahannya Bu Vera? Mohon maafkan. Begitu pasti juga teman-teman. Apa kesalahannya Bu Vera? Mohon dimaafkan. Mari kita bersatu, kita teguh, berserai kita runtuh. Jaga kesatuan persatuan Republik Indonesia supaya kita diberi kekuatan kesehatan. Walaupun umur kita sampai sudah hampir 100 tahun nanti, biar bisa dasar abad
1: gue. Merdeka Bu Vera.
0: Biar ketawa nih guys nih. Cuma mana Bu Aduh.
1: Merdeka.
0: Aduh, Beduda.
1: Iya Bu Vera.
0: Karena terkejar waktu kan.
1: Iya.
0: Dan dapat lagu enggak apa.
1: Dapat lagi satu lagu nih. Mau lagu apa nih Bu Vera?
0: Dapat. Duit. Karena kita hidup nih adalah duit.
1: Inge.
0: Kalau yang kubur juga duit, hidup juga perlu duit, ke rumah sakit perlu duit.
1: Inge benar.
0: Ya, mengejar Perempat RI juga perlu duit.
1: Jadi rajin-rajinlah bekerja. Inge.
0: Aduh, pokoknya salam penyiar Saminge Perempat RI dan atasannya dan satpamnya. Dan tukang sapunya, salam sehat, salam semangat, salam rahayu, salam merdeka. Sandi,
1: Om. Terima kasih Bu Vera sudah menemani Deduta dan request lagu. Itu yang Deduta tunggu-tunggu nih dari tanggal 17 Agustus lalu nih. Mana nih Bu Vera yang mau dengerin Deduta nih kata-kata merdekanya? Oke, Rang Rai, itu dia tadi penelpon terakhir kita, Bu Vera Merdeka. Dan nih ada yang sudah nyolek-nyolek nih, ada Bu Agung Guang ya dari Sukawati nih yang nitip salam ke Mbah Tunindi. Katanya terima kasih callingannya dan salam buat seluruh fans setia Perempat. Semoga sehat selalu. Sukses semua Bu Agung Guang, Sukawati. Ada juga nih Nini Nyoman Sudiyati dari Drupadi yang ikutan goyang nih. Katanya Nini Nyoman nih tahu zamannya ngurap entip misi nyuh tambah gula pasir grosin kopi jajan. Sukses semua Nini Nyoman. Kemudian ada nih Semet ton dari Sempidi nih ya, Sempidi ada Bu Eka yang ikutan goyang. Katanya salam untuk semua penggemar Pro Dangdut. Nggih, Kang Rai, karena kepepet waktu nih Deduta cukupkan acara Pro Dangdut sampai di sini nggih. Nanti Deduta akan kembali lagi menemani Kang Rai di acara Lingsir Sanja di jam 5 sampai jam 7 sore. Oke, terima kasih semuanya. Nah, ini juga ada Mbah Indira. Terima kasih Mbah Indira. Dan terima kasih semuanya. Deduta cukupkan sampai di sini acara Pro Dangdutnya. Semoga kita bisa berjumpa di edisi berikutnya. Dadah, bye-bye semuanya.

Rakan Rai, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warma Dewa, Profesor Ketut Rai Setiabudi, menegaskan memperkuat ideologi Pancasila menjadi kunci Indonesia berintegritas dan berdaulat. Terlebih saat ini Indonesia sedang menghadapi persoalan yang kompleks, salah satunya kemerosotan jiwa nasionalisme. Dijelaskan sejumlah hal ditengarai menjadi faktor penyebab degradasi nasionalisme, diantaranya ideologi Pancasila yang belakangan kurang dipahami generasi muda. Menurut Profesor Rai Setiabudi, karakter generasi muda saat ini terbiasa dengan hal-hal praktis, bahkan kurang mengetahui sejarah perjuangan bangsa menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi rasa nasionalisme. Akan lagi demikian Gatra Bali, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rajang Surir Keren Rai Muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz Perumpat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali dedupta nyarangin Keren Rai ring rahine Buda pinanggal siongolas Agustus warse doang tali nam likur. Dan makin dedupta nyarangin Keren Rai ring acara lingsir sanje ngawet jam 5 kantos jam 6 sore nge. Kang Rai pinaka pengawet deduta niki asiki tembang katurin deduta saking Lolot Band sanes judul Arte Utama. Kang Rai ngiring biar sayang saran-saran.

Okay, sekarang lagi Wau Sapun dia udah putarkan sebuah lagu nih saking lolot band sana berjudul Arda Utama. Mungkin-mungkin tembang punika pasti de menghibur nih akhirnya rai ring sore ne mangkin.

Informasi puniki dari uta kutip saking kanal berita rri.co.id. Ya kan rai, jukut bajak puniki merupakan masakan khas Bali yang berbahan dasar kacang panjang yang direbus lalu dibejak atau diremas bersamaan sarang bumbu rempah, santan, lan sambal embe, utawi bawang goreng dan juga cabenge. Rasanya sendiri kalian rai sangat juara nggih menurut Deduta karena rasanya segar, gurih dan juga pedas. Nah, kalian rai jukut bejak puniki merupakan menu harian nggih, menu andalan di rumah niki pelengkap nasi, apalagi nasinya hangat. Dan ini membahas ini saja membuat Deduta sudah lapar. Demogi akan rai di rumah niki sudah makan ye, biar enggak lapar niki mendengarkan Deduta membahas terkait dengan jukut bejak puniki. Ya, rai mesandakan dumun melebos Deduta pacang wali niki nyarang akan rai kita pacang bahas niki terkait dengan bahan-bahan pembuatan dari jukut bejak puniki. Rakyat dan rai tetap satir ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan, jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz, Sakran Rayi, Kantung Sarangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Game Wali membahas terkait dengan Jukut Bejak ye. Iki dari duta berikan iki akide terkait bahan-bahannya yang simple mantan iki ye. Akan Rayi cukup siapkan iki sayur kacang panjang ye. Juga siapkan iki bawang merah, bawang putih, kencur, kunyit dan juga terasi yang sudah dihaluskan. Dan siapkan santan cair, daun salam serta bahan-bahan iki untuk membuat sambal embe. Nah, kalian lagi cukup rebus niki kacang panjangnya sekitar 5 menit biar tetap renyah nggih, dan tiriskan agar air-airnya niki hilang. Lalu tumis bumbu-bumbu halus bersama dengan santan dan garam. Masak sampai mendidih, lalu campurkan niki kacang panjangnya ke bumbu yang sudah ditumis tadi nggih. Dan lalu bumbu dan kacang panjang punika diremas atau dibejak pelan-pelan niki supaya bumbunya meresap. Dan terakhir niki taburkan sambal embe di atasnya. Waduh, dari atas sudah kebayang niki rekan Rai betapa enaknya niki jukut bejak puniki nge. Nah, kan raih perpaduan tekstur kacang kan nggih yang masih renyah, kacang panjang yang masih renyah niki dengan bumbu yang gurih niki membuat rakan raih terutama deduta niki ketagihan nggih. Nah, kan raih jika ingin niki bisa juga dijual nggih. bisa menjadi salah satu mungkin ide bisnis nggih kan Rai. Nggih kan Rai, masanakan dumun melebas dari Utapa Cangwali niki nyarangin kan Rai tetap setia RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.
1: Bu! Bu! Bu Ilo! Bu! Bu Ilo! Kemana ya? Di dapur gak ada, di belakang juga gak ada, di kamar juga gak ada. Bu! Bu Ilo! Waduh! Pintu di depan terbuka, pintu kamar gak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu, Bu Ilo.
2: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
1: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas. Ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
2: Aduh, Beli Gede, heboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi, gak apa-apa, Beli.
1: Kan sudah sering Beli kasih tahu, kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga, lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
2: Oh, begitu, Beli. Iya, ya. Maaf, Beli, maaf.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
2: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
1: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
2: Bedanya apa, Bu?
1: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
2: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
1: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak.
3: Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106.4 MHz Akan Rai Kantun Kesarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Eh, wawu dari utara sampun membahas niki terkait dengan jukut bejak khas Bali. Semakin dari utara muali niki membahas tentang jukut-jukutan. Ya, semakin dari utara akan bahas niki sayur gondeng. Nah, Karun Rai, sayur gondol puniki merupakan sayuran air ngeh yang bentuknya sekilas mirip kangkung ngeh, tapi daunnya lebih kecil, bergerigi, dan memiliki aroma harum dan ada sedikit rasa pahit yang khas. Nah, Karun Rai, dulu niki tanaman gonda puniki atau sayuran gonda niki sering tumbuh di sawah nggih dan dianggap sebagai gulma atau hama nggih. Tetapi rekan Rai, setelah diolah dengan benar niki, sayuran gonda puniki memiliki rasa yang enak banget ternyata nggih. Nah, rekan Rai, untuk pengolahan sayur puniki perlu direbus dulu nggih untuk menghilangkan nggih, menghilangkan rasa pahitnya. Dimana sayur gondol niki perlu direbus dengan garam, ditiriskan lalu diperas sayurnya nggih supaya rasa pahitnya niki berkurang. Nah, Kang Rai, menu andalan niki untuk jukut gondol niki biasanya disajikan dengan cara dipelecing. Dimana sayur gondol niki yang sudah direbus dicampur dengan bumbu bawang putih, cabai dan garam yang diulek, lalu ditambahkan sedikit minyak goreng dan perasan jeruk limau dan kemudian dipelecing. Ingat Kang Rai, misandakan dimun melebos di utara pecang wali niki, nyarangin Kang Rai tetap setia yang pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

kantun serangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan rai sana makin ngiring metaki-taki jagi nyalanan pemuspan puja trisandia mali bos singgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Akan rai tetap setia ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Ewa kasang wenang tekite pratiak sukirlang pasir ukir pinake wetuning kare pasir rang lebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayo kamedo aprikos dening per

adalah sumber kesucian. Laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

sang sane emas dados manusia wantah angin meruruh arte branu ngewah kesenangan kemanten nenten ngemargiang darmo riko uripan sang kadi asapunike kebos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

skålang kun i rådjan nån ner via kolpå.

снести от прости. Паруса корья перпитал.

Itu.

Akhirnya hari umat Hindu sederhana yang saja kembali. Wau sampun kita dengarkan persembahyangan puja Trisandya. Bagi-bagi dasang yang dewasa ngicenin kerahiwan lan kerahjangan sarang umat Hindu ring saja bak Bali. Akan rai tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bawai.

0: Akan mulai tepat pada pukul 18 lebih 22 WITA. Mari kita ikuti ibadah asal maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Akan mulai tetap Satya Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kakang Rai tadi sudah kita ikuti ibadah asar maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Semoga Kakang Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudara saking margi hayam urut nomor pitung dasa dan pasar kalen rai kantun kesarangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya kalen rai kantun kesarangin gede duta ring acara lingsir sanje. Semakin deduta pacang mengajak niki akan rai untuk membahas niki terkait dengan adat istiadat Sani Wenten ring Bali. Ring rahina mangkin rahina Buddha tanggal 19 Agustus waktu 2016 likur deduta pacang membahas niki terkait dengan tradisi Sani Wenten ring Bali Barat yaitu Jemrana. Niki tradisi yang bernama tradisi nampah kebo. Nah, kan rai tradisi nampah kebo puniki wenten ring desa adat Asah Duren nggih, Kecamatan Pekutatan, Jemrana. Tradisi niki merupakan salah satu keunikan nggih yang ada di Kabupaten Jemrana, Bali. Nah, kan rai di saat mayoritas masyarakat Hindu di Bali melakukan tradisi nampah atau menyembelih babi saat menyambut hari raya Galungan dan Kuningan, warga desa adat Asah Duren secara turun-temurun wajib menyembelih kebo. Nah, tradisi niki lahir nggih berdasarkan melalui pesan leluhur ngeten nggih. Berdasarkan keterangan bendesa adat Asah Duren Ikadek Suentre, tradisi niki bersumber dari larangan tegas atau pantangan memotong babi sebagai sarana upacara persembahyangan di beberapa pura desa seperti pura penataran luhur hingga pura kawitan desa. Nah, sebagai penggantinya, para leluhur niki menetapkan daging kebo atau ayam sebagai pelengkap sarana banten upacara sebagai serta konsumsi di hari raya Galungan maupun Kuningan. Nah, sama halnya seperti nampah di Galungan dan Kuningan, di sini sistemnya juga mempatung pada tradisi nampah kebo puniki. Nah, pada posisi atau tradisi nampah kebo niki dilakukan melalui sistem mempatung terdiri dari 25 hingga 30 orang per kelompok. Nah, kan rai niki karena harga kebo cukup mahal nih, jadi iuran per anggotanya niki bisa sampai jutaan nih. Nah, untuk meringankan hal tersebut digunakanlah sistem tabungan rekan rai nggih. Supaya tidak keluar nih ke uang jutaan nih ke sekali pada waktu Galungan menyambut Galungan atau Kuningan. Banyak warga niki melakukan sistem menabung nggih, di mana warga niki krama desa adat Asah Duren niki menyisihkan uang dengan menabung setiap bulannya khusus untuk alokasi mempatung kerbau puniki. Nah, kan rai tradisi nampah kebo niki selain menjaga amanah leluhur juga berfungsi sebagai mempererat nggih rasa kebersamaan antar warga desa. Karena melakukan penyembelihan hewan yang cukup besar niki berupa kebo perlu dilakukan secara gotong royong nggih. Nggih kan rai mesanakan umum melebas dari utap pacang walinya kan rai tetap setia ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu, inggih pamirsa Ratu Idadane malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur mine kadinyane. Ku bandane nedunan lima armada truk anggen ngwantu kramane sane keni gempa bumi ring NTT. Pemprov Bali sampun nyiagayang makudang pidap-dap anggen ngarepin masan panas utamanya nih ngarepin bencana kekeringan lan sumber daya air. Anggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkepnya nih. Gatre kaping pertama Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya ngoderang kubandane nadunan lelima armada truk anggen makte wantuan logistik sekadi paket mie instan, air mineral, makanan ringan, selimut, terpal, popok balita, kasur lipat, kasur tipis, kantos perlengkapan sanitasi sekadi tisu basah lan tisu kering angin nguantu kramane sane keni gempa bumi ring NTT. Katugasan pengiriman wantuan kemanusiaan pinake wantuan solidaritas lan respon cepat kepolisian majeng bencana ring wewidangan NTT sane kaancerang rauh ring lokasi bencana mangde pasideglis nanganin korban. Gatre selanturnya nih, Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Teja Busana Yatnya, ngoderang skema penanganan lan penyaluran bantuan ma paletan sane kasaya gayang kuban Pemprov Bali, dane ngerincikang pergerakan tim penanganan Bali pengantarnya nih, paletan pertama H+1 Bali ngirim tim medis miwah piranti tiosan santukan keterbatasan tiket naler H+2 tim kedua kapimpin Kalaksa BPBD Provinsi naler berangkat antuk wantuan logistik lan perlengkapan pengungsi lan ring H+3 kapicayang malih antuk tim medis saking EMT Bali angin wantu rumah sakit lapangan. Teja Busana Yatnya ngewawahin rekening Bali Peduli Bencana kabungkah kantos ulu likur Agustus sane jagir rauh. Yeni wenton kramane organisasi kemasyarakatan kantos dunia usaha sane wenton ring Bali melet ngwantu dados transfer manut galah sane kacumponin nalar micayang wantuan jinah kerasa yang becik saihan ring makte logistik.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Sekretaris Daerah Dewa Made Indra ngwadarang Pemprov Bali sampun nyiagayang makudang pidap-dap angin ngarepin masan panas utamanya nih ngarepin bencana kekeringan lan sumber daya air. Katla terang pidap-dap cepat BPBD Bali mapai gumam sareng lintas sektor sajroning nyalurang wantuan toyo bersih lan ngecek peralatan sampun kemargiang ring wewidangan sane keni yuskaon masan panas sekadi buleleng lan bangli. Dewa Made Indra ngowohin Dinas Pertanian Provinsi Bali kantun nyelehin genah ngwangun sumur bor map Prakarti sareng Kementerian Pertanian angin nanganin kelangkaan toyo irigasi. Gatra Kapinguntat, Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia utawi Perhepi Bali, Profesor Gede Sedana, nugasang klaim swasembada saking pemerintah pusat patut karembe antuk data produksi lan kahanan pasar sane pasido micayang gambaran indek kahanan pangan sinamian katugasang transparasi data luas tanam luas panen produksi nalar kahanan pasokan patut kapi kukuhang angen mastikayang swasembada pasido kemargiang objektif. Manut Profesor Gede Sedana, kawentenan swasembada selian produksi pangan nalar pasida kacinga ring kawentenan ekonomi petani miwah indikator nilai tukar petani sane kejangkepin antuk gambaran daya beli lan pendapatan petani. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangan pangemba gatra Bali ngelungsur mapamit peputan titiang antuk para mesantih om santih santih santih om.
1: Asa punika wau sampun.

0: panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara elung, jenis hewan amfibi.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh,

0: ke foto,
1: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Tari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara dewayatnya di desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Tatapan atau ayaban adalah persembahan kepada Yang Widi sebagai pernyataan ucapan terima kasih yang kemudian dinikmati oleh yang melaksanakan upacara dimaksud untuk kebahagiaan hidup. Hal serupa sudah merupakan keharusan umat Hindu untuk mempersembahkan terlebih dahulu makanan yang dimiliki sebelum dinikmati sebagai kebutuhan hidup. Ada beberapa tetandingan Banten Ayaban dalam upacara yatnya umat Hindu Bali, yaitu tetandingan Banten Ayaban Tumpeng 5, Pitu, Sia, Solas, dan Selai atau 25, serta tetandingan Banten Pragembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: ya ditianji
1: kali mbok piange
3: saking sidang meklu mertimpu menajung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
4: Suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.
0: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah

0: Muara Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang tentu yang bernama asli Telaga Dewaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Waja ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: Gimana ini? Pusing deh.
1: Woi, berisik amat. Ada apa sih?
0: Pusing nih, Mar. Gajian berasa lewat gitu aja. Gaji baru masuk, udah 12 aja. Berasa digosingin nih sama gaji sendiri.
1: Loh, emang kemana duitnya? Kecopetan?
0: Enggak kok, enggak berasa aja. Cicilan aku banyak banget nih.
1: Apa aku bilang? Kamu harus cermat dan teliti. Jangan mentang-mentang promo, main sikat aja.
0: Iya sih, terus gimana dong?
1: Makanya, kamu harus komitmen dan disiplin dalam penggunaan uang sesuai rencana. Jangan tergoda membeli barang di luar kebutuhan, walau itu promo sekalipun. Karena sekali melakukannya, akan keterusan. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Janang Sari. Janang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Janang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Dewasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Rompak RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: nanti orang merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek peragat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya...

Om Swastiastu. Hai pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, sedekan tuh ring di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Ring dijajah pada menggena, ring wungi becik muka dimangkin, demogi panggikin di tiang starte kenak tur nemu rahayu. Wali wali sarang di tiang ketutmu, segi pacang iring, sempurna Rekalan Rai, ring rahine bude, tanggal siang ulat Agustus, warse duang tali duang senam puniki. Ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa Rekalan Rai sahabat budaya seni kantun dari tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Sekali seni sampun-sampun memargi acara dulu ini malah jebos. Pemirsa sarang sami jagi pacang sangre di tiang ring lain telpon 223361. Utawi pemirsa seni sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar. Durus munga, durus Megatre tur konek-konek semeton druene make sami. Pemirsa sarang sami pinake pemungkah yang acara pinake penyemrah mandi tiang jagi pacang aturan di tiang siki temang nanging sedurung punika jagi pacang aturan di tiang drama legenda sane majudul Brahmana Durhaka. Nah kalau rai pemirsa sarang sami sane kantun Satya ring perempat suara budaya Bali. Sampun mereka-mereka durus temun piar sayang drama legenda sanai memurda Brahmana Durhaka.

0: Ada seorang Brahmana yang saat miskin bernama Brahmana Dharmaswami. Dia sangat tekun dalam tapa. Walaupun miskin, tidak pernah telat dalam memuja. Suatu ketika, saat sang Brahmana bertapa, ada sabda dari langit.
1: Wahai anakku sang Brahmana, aku sang yang kawiwara mendatangimu. Karena ketekunanmu dalam tapa, hari ini aku menganugerahimu seekor lembu jantan. Terimalah.
2: Ya, terima kasih Dewa.

0: Tiba-tiba, di hadapan Brahmana muncul seekor lebu jantan. Badannya gemuk, bulunya hitam pekat, dan itu dibawa ke pasraman. Sudah sebulan Brahmana memelihara lembu anugerah dewa itu, namun belum menghasilkan apa-apa.
1: Dulu Guru Wasista mendapat anugerah lembu putih yang bernama Lembu Nandini. Beliau peras susunya untuk menyambung hidup. Terus kalau aku dianugerahi lembu jantan, apanya yang diperas? Kecuali susah payah nyariin makanan saja. Nah, gimana kalau lembu jantan ini aku ajari menarik gerobak saja? Setelah dia bisa, dia aku suruh mengangkut kayu bakar dan itu dijual ke pasar. Iya, itu dia.
0: Keesokan harinya, sang Brahmana pergi ke hutan mencari kayu bakar dengan membawa gerobak yang ditarik oleh sang lembu Nandaka. Kayu bakar itu kemudian dijual ke pasar. Memang, berkat karunia dewata, semakin lama dengan menjual kayu bakar saja, sang Brahmana Dharma Swami kini menjadi kaya. Sapi-sapi jumlahnya ratusan telah dia miliki untuk membantu membawa kayu bakar ke pasar. Pada suatu hari, ratusan gerobak sapi membawa kayu bakar melintasi hutan Malawa menuju pasar. Sementara itu, sang Brahmana menunggang kuda diiringi oleh pelayan.
1: Paman, cepat buat tenda untuk bermalam di sini. Besok pagi kita akan lanjutkan perjalanan menuju pasar. Kudatinya sudah tiba, itu cuma lihat. Ya, sapi-sapi kita terdekat.
2: Baiklah, Brahmana.
0: Para pelayan mengambil sapi-sapi yang telah sampai, dimandikan dan dibawa ke tempat yang ada rumputnya.
1: Pelayan, jangan lupa ya, tenda dan pedartinya dikelilingi ranjau semua, agar pencuri gak berhasil dia di saat kita tertidur lelap.
2: Ya, Brahmana.
1: Sapi-sapinya yang menarik kayu bakar sudah datang rupanya. 1, 2, 3. Mana lagi satu? Iya, lembu Nandaka belum sampai di sini. Di mana dia?
3: Ampun, Brahmana. Nanti juga sampai. Lebih baik kita istirahat aja dulu.
0: Pagi telah tiba. Pelayan mulai terbangun dan menyiapkan sapi-sapi untuk berangkat. Namun, sang Nandaka belum juga datang sampai matahari di atas kepala. Sementara itu,

0: lagi haus dan lapar. Dalam hatinya berkata,
1: itu namanya Brahmana Dharma Swami. Dharma, namanya aja Dharma, tapi kelakuannya sedikit pun tidak mencerminkan seorang Brahmana. Loba, tamak, pemarah, lupa dengan kewajibannya seorang Brahmana. Bahkan lupa dengan keadaannya yang dulu miskin. Bahkan untuk bisa makan pun dulu dia gak mampu. Jadi kaya seperti sekarang ini kan aku yang menyebabkan. Berkat membawakan kayu bakar untuk dijual ke pasar. Itu yang dia bisa putar balik. Sehingga mampu membeli sawah, emas, permata, sapi beratus-ratusan, kuda beratus-ratusan.

0: miliki sekarang. Tapi aku tetap saja dibebani, bahkan dua kali lipat lagi. Benar-benar Brahmana gak punya arti.
1: Dari kejauhan, terlihat sang Brahmana datang dengan menunggangi kuda dan diiringi dua pelayannya. Buru-buru, sang lembu Nandaka merebahkan tubuhnya layaknya lembu rumput. Matanya dibelalakan, mulutnya mengeluarkan busa. Sang Brahmana lalu

0: Hey, kau kemar, kau Yil, cepat lepaskan kundalinya, sirami dia dengan air. Jangan nanda kau pingsan.
1: Baik, baik Brahmana.

0: dan Dakai yang berpura-pura pingsan, dalam hatinya,
1: Brahmana, betapa rakus dan tamakmu, Brahmana. Aku kira dia kasihan padaku. Ternyata tubuhku yang sudah jadi bangkai pun kau mau jual. Keterlaluan.
2: Apa, Mar? Betapa tamaknya sang Brahmana. Masa kita ditinggal di sini menunggu lembu mati?
3: Benar, Mar. Gimana kalau ada binatang buas yang datang?
2: Ah, mati kita.
3: Sekarang gimana?
2: Gini, sang Mandaka kan belum benar-benar mati tuh. Nampaknya dia masih bernafas. Kalau kita bakar hidup-hidup, gak benar itu.
3: Gimana kalau kita tumpukkan kayu bakar dari sini sampai di tubuhnya? Lalu kita suruh dari sini. Belum sampai apinya di sana, si lembu pasti dah mati.
2: Berarti kita gak membakar lembu yang mati hidup?
3: Ya, benar-benar. Ayo.
0: Mereka bergegas mengumpulkan kayu bakar dan menyulutnya dari kejauhan. Terus pergi dari sana, melaporkan kepada Brahmana bahwa sang Nandaka sudah mati dan dibakar. Setelah para pengawal pergi, lembu Nandaka terbangun dan lari ke hutan. Sejak lembu Nandaka tidak lagi bersamanya, Brahmana Darwaswami jatuh miskin seperti sedia kala. Nah, demikian perjalanan hidup seorang Brahmana Durhaka. Sementara itu, lembu Nandaka hidup bahagia di tengah hutan, menikmati rimbunnya dedaunan dan rumput tanpa harus bekerja.

0: Nih, Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu. Dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

0: dari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ya pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya senekan dan dinita musik yang ring perempat suara budaya Bali. Nggih. Dai wau kali temang sampun atur dinita punika demogi presiden menghiburing wengi kadi mangkin taler drama legenda Drue sampun mengudara. Nggih. Nah, duane sampun galah pemirsa sareng sami jagi pacang sang redit yang ring lain telepon 223361 nggih. Durus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingin Om Swastiastu.
1: Parang tutup mas de.
0: Ingin Bu Jero ring serokadang ye. Ingin purapi gatre Bu Jero.
1: Aku gare sehat kencang seger.
0: Inge.
1: Tuh semang deh mengingatkan saya di kampung saya lagi Banyuwangi dari catur arum tadi. Tuh semang banget, tuh semang banget.
0: Kangen
1: dari catur arum.
0: Inge terus naik galaru ya?
1: Inge, inge. Siang bercatur inge?
0: Terus.
1: Inge. Kak panggilan itu yang kirana ini kita bicara Pak Yanarko BKPB salam kenalnya udah tak terima kumuki rahasia rahasia panggilan dulu Pak Eka Mbak Indira Mbak naik Mbak Bukita Nini Suwadi, Pandeti, Pak Angga, Nini Nika, Liko Mampandu, Pak Eka Mak Blake, Yoga Saputra, Bu Eka Sentiti, Bu Nini Tanalot, Pak Gunawan, Bu Anawang Ayu Gede. Itu menten dia berikut mo.
0: Inge, suk semua.
1: Soal lagunya, saya serahkan berikut mo. Oh, oke, dan awannya itu hujan mereka berikut mo, ayah buru.
0: Dia
1: hujan gak kan?
0: Nintan.
1: Oh, macam gendeng. Gendeng tu macam je berikut malam.
0: Ingin suk semua nak ibu jero? Ingin.
1: Jangan pamit. Om santi santi santi om.
0: Ingin suk semua niki ibu jero Susi. Ingin sampun mungah nyarang setor kelarai ring widangan Sroka dan Bangli. Ingin. Terus pemirsa Rekelarai mewali sang redit yang wali siki dumun ring lain telepon 223361 nggih. Inggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ritno.
0: Inggih.
2: Yang ngomong yang seri kekeran.
0: Punapi gatre rikiring kekeran.
2: Enak, enak miter. Cuacanya punapi miter.
0: Cuaca becik cerah riki.
2: Inge, menglanareng tentan galang miter.
0: Inge.
2: Miter punapi gatre nikmat.
0: Kena dados.
2: Inge, dan menghilangkan pentingnya.
0: Inge,
2: semang miter.
0: Durus.
2: Tukang sampat misetnya.
0: Tukang sampah.
2: Tukang sampah. Ini
0: temangnya nih sampun saya ke.
2: Cuma itu.
0: Ini.
2: Om santi santi santi om.
0: Ini suksemo niki gumbyang Sri Ring kekeran ye sampun munggah nyarangi setora kelan rai maka sami niki. Atalar pemirsa sareng sami rakelan rai sane sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar Drue niki nggih. Nah, mereka bos pasti kau jadi pacang baca di tiang utawi konek di tiang gatre Drue nih. Sampun makanya niki sempetan Drue niki sampun bergabung ring WhatsApp perempat RRI Denpasar nggih. Lurus tumun rakala rai sang rejit yang malisi kiring lain telepon 223361 ya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu dede.
0: Ini punapi gatel.
2: Nah semang deh.
0: Ya.
2: Semang nih nu leket. Nu nekat di hati. Ayu kuring ya.
0: Nu nekat di hati.
2: Nge.
0: Ini.
2: Nge.
0: Ini.
2: Wau Bu Susi Saranggung Biang Seringe Rajang. Suk semua deh, kalah katur Bu pamit.
0: Ingi, suk semua niki. Ibu Eka ring widangan Batu Bulan, ye sampun nyarangin semua orang kelarai maka samiring wungi kadi mangkin.

pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, sane kantun tetap satya iring titiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nggih, nah duaning sampun galah niki semutuan duwe sampun munggah ketiga nggih. Nah, iring titiang mesanakan malah jebolos mewali titiang ketut mus jagi pacang iring semutuan Rekalarai ring lain telepon 3322336 dalam ring via WhatsApp duwe malah jebolos pasti ke jagi pacang baca titiang salam tur gatre duwe nggih. Terus mun piarsa yang temang sane sampun saya yang titiang Rekalarai pemirsa sama-sami sampun amrika-amrika tetap satya ring perempat suara budaya Bali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Ini penyasar kelar rai sahabat budaya saya kantor di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali nge kalih teman wawu sama natur di tiang mungkin presiden menghibur ring wungi kadi mangkin nge. Nah pemirsa kelar rai sana sampun bergabung ring pia WhatsApp drue niki wenten Bapak Ketut Sumarje ring Banjar Mengkel nge kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nge. Nah, suksono Pak Ketut Sumarje niki sampun bergabung ring pia WhatsApp drue niki taler wenten Ibu Agung Guang ring seputaran Sukawati sampun munggah nyarengi sempur kelar rai makasami niki nge. Nah taler Bu Wayan Darni nini tuade niki sampun taler munggah ring pia WhatsApp drue niki nge. Tutmus Rajang Ungi tiang nyarangin Megatre sarang Sawitre Makasami kena rahayu Tutmus Rajang Tugas suksemo niki nini tuade sampun bergabung ring pia WhatsApp drue taler Mbah Hindira, Rahajang Tutmus Mbah hadir, suksemo niki sampun bergabung, Talar Mbah Mangku Prajapati ring widangan pemenang, nanti balik talar sementara tiang ring Banjarmas Bedulu di Wayan Sena Rahajang Wungi Tutmus monitor, mas temang harapan sugih ada dari Komang Ardana. Inge suksemo niki di Wayan Sena malah jebos yang wintan galah. Pasti kau teman gue jadi pacang puteran di dia. Ingin sementara kelarai pemirsa sarang sami sana sampun bergabung sani tetap sehat ya ring di tiang dua ini galah di tiang kosak ring palatan sani kaping kapar pertama puniki. Nah mulai bos pasti kau mewali di tiang jadi pacang yang lain sementara kelarai ring palatan sani kaping kali ring sesi maca cimpa dan drue sekali sana sampun sampun umargi ingin acara druene sapa sira jar sane jagi penelpon ka pertama sarang nomor kali jagi pacang atur di tiang ngewedar cecimpa dan ruwes punika wawu semeton sane tiwasen jagi pacang nyawis cecimpa dan drue. Ingin pemirsa kelarai sampun amerika mriki tetap satu yang perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar urus mun piar sayang temang sane sampun saya ganti tiang.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakan Andrei, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

idolaku, ibuku, inspirasiku, ibuku, teladanku, ibuku, malaikat tak bersayap.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: pemirsa Rakalarai, sahabat budaya, saya kantun di titang musikian ring perempat suara budaya Bali. Nggih. Wali mali titang ketut mus jagi pacang iring sementara Rakalarai ring paletan sane kaping kali puniki ring sesi bernos amburo niki ring sesi maca cimpedan ngeten nggih. Nah, sekali sana sampun sampun margi niki acara maca cimpedan druwe nyabran rahina somo budha kesarengin Sukre, gitu nih. Nah, rekalah lain pemirsa sarang sami, jadi pacang sangar kita ring line telepon 223361 durus. Nampu astano garugar sana aturan di tiang penelpon sana kaping ka pertama sarang kaping kali. Unang niki ngece neng cecimpa dan penelpon sana selanturnya nih. Unang nyawis cecimpa dan semutuan terwe. Enten ye. Ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi Dadmo.
0: Rahajang Wengi niki ini nih.
1: Ini patu nini ini dos.
0: Dia.
1: Nini nian.
0: Nini Ida.
1: Kaliu nini nian. Cara buat kabebe yang nak liu madang buat.
0: Niki kan sampun pastikan niki nini ita ring pejaden kenten. Nggih sak semono. Gatre kena rayu niki nini.
1: Tingwan po.
0: Dia.
1: Ono busan wae kena nyareng ing magatro ten pole. Jane pole ka pertama sedan api.
0: Nggih. Nggih napi dados lurus mun medalan.
1: Nggih. Ha. Halo, halo, Dad.
0: Dados.
1: Ibu Eka, Bidan, Rurung apa tunggu? Ini ya, ini. Bindu apa sih? Misi mau duang kebe.
0: Dia?
1: Umur duang kebe, misi bindu apa sih?
0: Umur duang tebe?
1: Umur
0: duang tebe?
1: Tarik. Arek duang kebe ngisi unduan betik nanti ke listo.
0: Umo duang tebe, catatan dulu ya.
1: Ngisi unduan betik.
0: Nanti
1: ke listo. Listo semestan, pasti kau termantung dia panang nyawab. Kalian jat.
0: Ingin susunan ini.
1: Ini sesama dan mau orang sami sesama dan mang dok enak rahajeng.
0: Ingi.
1: Sesama dan mana bos asal dari Marji Budal ini nak bisa dan SMS ni dok. Nenek ya bang mau jalan diknya. Ingi sesama dan.
0: Ingi sesama ini.
1: Om santi saja.
0: Ingin suksumon iki nini ita sampun munggah nyarangin sementara kelarai maka sami niki ngiring wengi kadi mangkin talar sampun ngicen cecimpa dan ring wengi kadi mangkin nge. Nah wadari kan lupun cecimpa sakain nini ita niki umo duang tebe pundokan abesik napi ke nikel kenten nge.

0: Ingin pemirsa kelarai mewali sang rencana ring lain telepon 223361.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Ingin.
2: Yang ring klungkung apa ter?
1: Ring klungkung yang murni.
2: Ingin.
1: Punapi gatra.
2: Milu masih pedang.
1: Ingin.
2: Yang milu masih pedang apa ter?
1: Ingin.
2: Yang lawu niki macam tu dah dari dayu saya ada nak ngangkat saya ada nyawa saya ada nyidang nyawa
1: pun kenten ni terus nak enak di simpadan duit
2: ya macam tiang kan di sini macam tu dah len ni mak tiang ya ada nak cenik majuju pak tut
1: tiang
2: apa kenten makaman ma pil pil bok ne barak apa kenten.

0: Ada nak cetnik mau jujuk mau kaman mau pil-pil bokne bara yang dia melalung cocok siap
1: iya susu manikin ya
0: iya itu pun yang cani saya ada nak nyawab campur kebedaan siang ya idayu iya pak ket
1: iya susu manikin ya iya
0: makin kualian dia garayon. Santi.
1: Ingi suksumo nikin yang murni ring wedangan klungkung nggih sampun munggah nyarangi sebetulnya kelan rai niki sampun dalar maca cimpa dan niki ingi wadar yang mecimpan duwe ada nak cenik mejujuk mekaman mepilpil. Bok ne barak yen ning melalung cotot siap. Nye, napi ke nike nge. Nah dulu pemirsa sarang sami sani sampun saya ge niki ring di tiang ring lain telepon 223361 nge durus cawes tumun cecimpa dan cepetan dulu maka kali niki nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Padumus.
1: Nge
2: Rajang Wengi.
1: Rajang Wengi kamangku.
2: Nge penapi gak cek kena.
1: Kena kamangku penapi niki
2: dados.
1: Iya.
2: Agak nyawis muka dadonya gitu Pak Dut.
1: Durus.
2: Yang cecepedan ini ita tuh yang taniwang ikut Don Biu.
1: Don Biu.
2: Iya.
1: Iya, nama lisiki?
2: Taniwau niku sakit dia kira nenek merdua.
1: Yang murni niki.
2: Yang murni. Yang niku yang taniwang jagung.
1: Jagung. Aneka pertama Don Biu.
2: Don Biu.
1: Saneka pengkale jagung.
2: Jagung. Jagung. Yang kresin kaman dekat ina kuning tol-tol kan siap tadi.
1: Ingi suk semua niki pekak mangku.
2: Ingi. Dan tenapi kan dah senang teman kan.
1: Nenten. Kang yang lumun teman mengikut ini.
2: Ingi. Nggih, cutat nak kata rajang tugas lah tu.
1: Nggih.
2: Mari bos di budal waspada di margi mana selamat rahayu.
1: Nggih.
2: Galah wali yang peka. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Nggih, semua niki peka mangkuring widangan penebal tabanan niki nggih. Ring widangan silamada gampuro niki. Sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wengi kadi mangkin gih. Wali sangra di tema lesiki ring lain telepon 223361 dulu temen pemirsa sana sampun bergabung gih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Widut.
1: Inge Pak Yan.
3: Inge kena Widut.
1: Kena Pak Yan pun apa ini kantor niki.
3: Astu enggak tau kena niki dari kantor niki. Inge ya tiang nyawis cecimpal muka kalih ni ke patah sarang jero mangku sudah ni betul.
1: Oh kintan.
3: Eh ni ke sana ni ita ni ke cari ruang tubeh ngepunduk ng asiki ni ke Don Biu papah ni tengah ni ke ni. Yang makaman mepil-pil ni ke yang melalung kotor siap ni ke jagung ni.
1: Ingi semua ni Pak Yan.
3: Dados modal tercimpa dong Widut.
1: Ah, dulu semua modal sih kini pun malah jebos, malah di tangan jadi pacang modal tercimpa dong Pak Yan pun.
3: Ah, niki kan don punya dadap kan, ampun kolokta punya sakti Widut.
1: Punya dadap?
3: Ampun kolokta arane pun punya sakti ingi.
1: Punya sakti?
3: Ingi sakti niko dijo celok niko jadi dop kentan ya.
1: Iya.
3: Angge mungkin wenten malah ane sakti wenten malah siki punya ane sakti punya napi ke niko nge.
1: Mbak Niki punya dadap sampun kelokta punya sakti.
3: Nge.
1: Ampun kenten.
3: Wenten malah niki malah siki kelokta masih punya sakti punya napi ke niko.
1: Nge.
3: Nge. Niko mantan Widut.
1: Nge. Sukmo lagi pak ya.
3: Sukmo itu Om Santi Santi Santi Om.
1: Inge suksemo niki Pak Yan Arbong ya sampun munggah nyarangin sementara kelan rai. Dalar sampun ngicenin cecimpedan. Kenten nggih. Inge pemirsa sarang sami rekelan rai sabar budaya sana tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge dai wau sampun ngakekali sementara dulu sampun ngicenin cecimpedan dalar mukudang-kudang semeton sampun mungah niki sampun menjawab cecimpa dan drui saking ini ita kesarangin yang murni eh. Nara kelarai pemirsa sama-sama iring di tiang mesanakan iring di tiang miarsa yang temang sana sampun saya gang di tiang turun melaju bos pasti ke di tiang jagi pacang muwali nyangre rekelarai ring lain telepon 223361 dalar ring pia WhatsApp drui niki nge sampun akeh sana mungah melaju bos pasti ke jagi pacang udar di tiang tur connect itu yang utawi jawaban-jawaban semeton rakalarai makasami.

Goyang Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan juga stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: Sawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.

0: Inge pemirsa Rekalan Rai sahabat budayang ya, sanekan tu niring di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Kali temai wau sampun aturin di tiang demogi presiden menghiburing wengi kadi mangkin. Inge mewali di tiang male jagi pacang iring sementara Rekalan Rai kantun ya ring acara druwe nih kiring acara sesi masa simpadan druwe nih inge. Nah pemirsa salam sami iwau sampun mengkudang-kudang sementara niki sampun nyawis kesimpadan saking ini ita kesarangin yang murni niki wanta patut niki jawaban kesimpadan saking ini ita niki umo duang tebe punduk an besik niki wanta don biu nge. Nah taler yang ada nak cenik majujuk makaman mapilpil bok bara yang melalung cotot siap niki wanta jagung nge. Nah niki sampun kewedar kali cecimpadan. Nah Malaysiki mungkin niki cecimpadan sakeng Pak Yan Arbo. Kita nge punyan dadap sampun koloktah punyan sakti ring dija cancaban gelis mentik tur hidup. Nah selain puni selian punika punyan napi sane kesebut sakti malih kita nge durus Rekalan Rai pemirsa serang sami sang retitiang ring lain telpon 223361
1: Om Swastiastu. Nge Om Swastiastu. Nge
2: yang mau dua kesimpatan itu
1: tiang
2: yang mau dua kesimpatan
1: alas ledangan dumun asiki niki mantan cawis dumun
2: yang mau sakti dumun
1: ya.
2: Tapi juga dong sakti kenten.
1: Nah, kayu dada penika sampun kelokta kayu sakti kenten ye. Nah, selian kayu dada, kayu napi nak malis ane kesebut sakti.
2: Dan kenten itu langsung anu musim banteng itu aku sak tau.
1: Mungkin nungun sarang sira di tiang niki.
2: Bu Cinta.
1: Iye, ring penating ye.
2: Iye, padan meduli.
1: Ini dulu sak eh, cawis.
2: Niko pun pandan medui.
1: Taman medui.
2: Pandan medui.
1: Pandan medui, ye.
2: Biar sekarang tu dicek dia don.
1: Inge simpan di tangan umum jawaban dua malah bos bedar di tiang kita ni. Ye. Suk semua niki sampun munga nyarangin sementara kelarai niki.
2: Niki tak lagi lebihan belum sayang ni.
1: Ih, ale dengan umum niki sesi masa cinta dan niki.
0: Inge pemirsa Rekalan Rai sahabat budaya nge sanekan tendiri di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali ledangan dumun ring sesi mececimpa dan niki di tiang nintan jagi pacang nerimo kirim salam gitu nge. Nah niki khusus niki mececimpa dan kemantan talar temang dulu niki mengikuti sane sampun kesetting ring air cash. Rekalan Rai pemirsa serang sami sang radit yang ring lain telepon 223361 nge.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Inge
3: yang Pak Lodro pasti.
1: Dia
3: yang Pak Lodro.
1: Kak Lodro.
3: Inge Pak Lodro.
1: Inge pun api gatra peka
3: yang becik batus penasi jatuh
1: dados nini lodro ring ija
3: nisi nasi damping
1: salam sarang nini
3: inge
1: inge mogi kena
3: inge dados nyarang nisi batus
1: lurus na eh.
3: Nah tempat nini bisa isi yang maco nih kau ni, peninggalan nih kau.
1: Pengintan terus.
3: Nih kau ni yang nene sekarang nih kau malu kiki.
1: Nah niki tercimpan saking Pak Yan Arbo mantan dulu niki.
3: Pak Yan Arbo. Ayo sakti nene kelota, ampun dadap
1: tengah dah. Iya, ampun dadap. Tiosan kian dadap kian.
3: Saya coba panan apa ni?
1: Panan, ingat suk semua niki simpan di tangan umum jawab bendruwe ye.
3: dan peduli.
1: Ingin.
3: Itu sana sisi yang murni.
1: Ingin sampun ke cawis nih ke?
3: Ingin. Ingin semua pasti.
1: Ingin.
4: Kenaknya bakal.
1: Ingin ini. Sup semua niki Kak Lodro ring si Bang niki nge mugi kena rayu kesarang ini niki sampun munggah nyarangi sementara kala rai maka sami nge sale sampun munggah ring pia WhatsApp dulu niki wenten Bu Putu Skaryani niki nge rah cawes nyane ring Pak Yan Arbo punyan Jepun patut sup semua niki sampun mepuas ane munggah nyarangin ring lain telpon. Dalam Mbah Indira niki jawaban ini ita tut papah biu Gusti Biang Murni jawabnya ne jagung sampun kedar wau ninge semua niki sampun mungaring via WhatsApp. Dalam Bapak Ketut Sumarjo dalam nge sampun mungah jawabnya ne jagung dan ini tu ade dalam jawabnya ne jagung. Bapak Putu Widya dalam nge patah niki jawabannya jagung semua niki sama sami sampun munggah ring lain telepon ring via WhatsApp dulu ya kenapa Malaysia Ki sang radita ring lain telepon 223361
4: Malaysia jawab yang tutup
1: ini
4: Don Kayu Tula
1: Don Kayu Tula
4: ini Suksumo Richard
1: ini Suksumo Niki ini
4: Santi
1: ingin suk semua niki don kayu tula kocap kita nih ingin balik bos jagi pacang udar datang jawaban druin niki ring lain telepon 223361 kita.

Inggih pemirsa rekelarai sahabat budaya nggih duaning wau sampun kudang-kudang semeton duwe sane munggah sampun nyawis tercimpa dan saking Pak Yanarbo niki nggih. Iring ditiang pun sanakan iring ditiang miarsang temang sane sampun saya yang ditiang malah bos muali ditiang jadi pacang iring ring lain telepon 22336 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih pemirsa Nakalarai, sahabat budayang, ya sanekantun tetap satir yang ditiaring perempat suara budaya Bali. Wawu saka siki temang aturan ditiang dumugi presiden menghibur ring ungi becik mekadi mangkin nggih. Nah, Nakalarai niki dagi pacang wedar ditiang niki jawaban saking sesimpadan Pak Yanarbo nggih. Punyan dadap ampun keloktah, punyan kayu sakti, punyan napi kini ke setios nyane tiosen ring punyan dadap inge punika wanta jawaban saking Ibu Sinta inge ring penate nike bahwa jawabnya ne punyan kayu tula kenten nge inge pemirsa sarang sami rakelarai sahabat budaya sana tetap satu ring ditiang ring perempat suara budaya Bali inge suksemo uratian drue pemirsa sarang sami saking Inuni iring ditiang ring acara acara kelangwan drue inge. Nah, dekat kalana ditiang iring saking Inuni pasti ke akeh kekirangan ditiang. Ditiang Nunas Agung Rene Pangampuro. Duaning ke bandar untuk kalana enten presiden ditiang jagi pacang ngelanturan acara dulu ini. Nah, ditiang Nunas Agung Rene Pangampuro tur acara dulu jagi puputang ditiang antuk Paramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dewi Ayu, Dewi.
7: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gambelan telegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggyang, dan medium baik berupa orang atau

0: Perasan adalah lambang ide sang yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa sebagai simbol Trimurti. Isi porosan adalah sirih yang di dalamnya dilengkapi dengan kapur dan pinang. Porosan ini merupakan bagian dari setiap canang sebagai perlengkapan dari yatnya, segahan maupun banten. Adapun makna-makna atau lambang dari penggunaan sirih, kapur dan pinang, yaitu pinang berwarna merah adalah lambang dari Dewa Brahma, sirih berwarna hijau adalah lambang dari Dewa Wisnu, sedangkan kapur atau pamor berwarna putih adalah lambang dari Dewa Siwa.
1: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi.
2: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

0: Banteng Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara majamo dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan 8 penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Suara budaya Bali.

work some money. Hurry, pour to cup, butter, young mommy. Song, song, larakan, sari, ning, ongkar, ratna, mantra, musunila, yam, suara, nam. Tapi, ingsun lawan sang yang guru reka Saraswati kau isuari. Opan wanita muncarakan wong sampun sidu kamu ringa cintiu.

0: song.
1: Angen-angen dari tuasir, belumi kateri kehanan, restu kuda restu, tuan perung tekapir dalam kentut.

Beri kekanan wateking baliaga. Pada ngelarakan di kanang yatnya. Sinalik tunggil. Mageret pandangan ginelar. Muake sedane ngastau siresang yang indere. Opan mage panguluning dewata. Sido maweh kasukertani kanang jagat raya.

Adi, Adi Bendesa Cempaka. Tanpa wangsit sepengrauh Adi ni mai, nekain anaknya buka beli. Men, apa ada milip sarat bakal rauh sang Adi. Uning ayang Adi. Siap! Li, beli kitunjung biru. Ia namun itu kewentenan panjake. Lurnian kadi jelah dijemur di karaning perbasa. Jek meneng naneng nganggan beline. Rasa-rasa tan perungu. Ken pekewah banyak bali agane sesukat pemadegan dalam kedut. Turmaning meliang-liang rasa-rasa beline. Woi, Adi. Adi kipun desa Cempaka ngadeng-adeng Adi ngeraos. Duh, sakit ngurang beli meliang-liang. Maka sujatini beli wantah ngelanturang. Minekadi kuno dresta bali agane.

0: apa dalih kerakyat?
1: Cara jani nak liu, ngeraos sabedik ngorang harus bawah, ngeraos sabedik ngorang dalih kerakyat. Rakyat ni cian karbelo adi. Beli nak kini, ian mula saja bakal membela kepadukan, membela kapening rakyat, ada gai beratan kapening mati. Beli bang. Kuala yang anggon bakal membela kepentingan peribadi, membela kepentingan kelompok, kaling ke mati, suyek beli senyak. Bang de jagi cuicu kerasa, kerosok, gerada, geruduk. Apa adi mula dot bakal negakin kursi ni tu? Waduh, beli-beli kitunjung biru. Apa dik sing ada kenek tiang bakal buka gitu? Maka sujata ni aneap tiang panjake sing yadelen. Ngalih perapu sujatman, pajiwanan ning wadu, angusir wibawa. Ngalih pemimpin ni madan saja, bakal ngayomin senilan budaya agama ni dini di Bali. Pakito, pakito ngembali. Hei, adi, iya nak itu rawosang adi. Saja, mau tamu tertujuan adi ni. Cutat ni jani jalan. Mapan subuh panumayu, besi kang bali mulu ni, bakal nyujur keraton samprangan ni. Agriya! Oh, itu masih banyak-banyak yang mengejang jalan. Pada si geru cukuri lampas ke tuan.

itu pinangan di mong lepas. Napi napi saning awena, durus durus mau cane dalon. Terimang kane katur nian sir rakter yane kepasetan. Kandian kumojar sir sangat.

0: Kitu nyen paman. Ori wau karang ngel dia ni rang raker ya nengulung. Luar ni anak geli sumatur pusir. Agis.
1: Grup 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Nana, lagi borong nih, Nah.
3: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
2: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
3: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
2: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
3: Iya sih. Cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
2: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
3: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak-enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
2: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
3: Nah, itu udah pinter.
4: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing. Namun, tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Meganamastu, Namo Siddham. Selamat pagi Rahajeng Rakalantrai, Dedani Sarang Suami, Sanewangi Antitiang, Kecuduk Mali, Ring Radio Kesayangan Druini, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemukasnya ini pun ikir yang frekuensi 106,4 MHz, selain AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun api gatres, Mata Titian Sarang Suami, Dibagi Sarang Suami, Stata Kena Rahayu Rahajeng, Entan kekirangan pun apapun api, talar seluir, sudarma, sugina rakelan rai, memargi antar terlap dekarya. Rakelan rai perompat RRI Denpasar, puniki mengudara ring rahina praspati, 2 desa Agustus, war sekali talina melikor, ngawit ringgala mangkin, kantos jam roras, wengi waktu Indonesia tengah. Nge? Pemukasnya ini sana nyarengin, sultan sarang sami, ring semang nimangkin, wentan gongge sintia, ngawit ringgala jam 5 lintang, kantos jam dasa semang malije bos. Sane mangkin gongge informasi yang dumun napi kimanten edan acara sane pacang kemargiang. Nge sedurung gongge informasi yang dumun rakelan rain yang telali gongge mapakeling majeng sematan suami siaran ring rahina mangkin dari sepuniki sarang-sarang pirengang ring aplikasi RRI Digital sane sampun dari sekaunduh ring Playstore utawi App Store tali ring streaming RRI.co.id. Sane mangkin beranjak dumun ke edan acara nge ring ngala jam 5 lintang desa menit malije bos nge mali kidik kimanten galanyane pacang gongge Sintia kumandangkan adzan subuh majang ring umat Islam sane mentreng kota Denpasar talar sekitarnya ne. Bosan adzan subuh wentan acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu. Ringgala jam 6 semang tepatnya ne mali jebos wentan undangan Puja Trisandia majang ring umat Hindu Sudarma sane mentan ring sejebak Bali. Bosan Puja Trisandia wentan acara Rahajeng Bali siaran Galang Kangin nge. Ringgala jam 6:30 kantos jam 7 wentan acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali. Pemekasnya nih informasi ngerinin ini perakiran cuaca. Teringgala jam 7, jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia. Ringgala jam 7, kantos jam sia wentan acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali. Lan acara seni pini untuk teringgala jam sia kantos jam desa wentan acara Rahajeng Bali pabelibagan komunitas. Baik rakyat dan rai, untuk Anda beragama Islam bersiap-siap terlebih dahulu menganjak ke adzan subuh ya, lagi 6 menit saja rakyat dan rai di waktu Indonesia Tengah. Baik, tepat di pukul 5 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah, Gongesna akan kumandangkan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Baik, rekan-rekan masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya, rekenan Ray gongnya sini atau nyarangin sematan suami. Senang makin mewali nyarangin ring acara Rahajung Bali siaran Surya Pujang ya. Nyarangin sematan suami sana kantun nikingi rakalan Ray beraktivitas sampun ngawit ringgala jam 5 di wawu. Ngetawi sana wawu ngawit beraktivitas. Nah dibagi sarang suami state lancar nikingi rakalan Ray. Lur eling yang dumun semang-semang nih makin bersantai dumun sarang keluarga tercinta ya. Bersyukur talar sampun poli mapupul ngih rakalan Ray tersomon poli nyalanang suara derma ring pakuban soang-soang ya. Elingan talar sarapan ring pergi hari rakalan Rai sedurung rakalan Rai malah jebos mirengan ring acara siaran Surya Puja niki ngemosang indi seteguk teh hijau ya. Seteguk kebijaksanaan hidup dalam perspektif Hindu kesarengin Twin Jayantari. Sapun api daging membawasannya nih malah jebos nge rakalan Rai sanemangkin sarang-sarang dumun mirengan tembang Bali Rohani Hindu mungkah ring acara Rahajung Bali siaran Surya Puja mangken kesarengin Fitix Band.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan resiko stunting pada anak?
4: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
3: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
4: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
3: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
4: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
3: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

Om Swastiastu. Om Oigenam Astu Namasidam. Selamat berjumpa kembali kepada semeton pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia dimanapun semeton berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Astengkare selalu baik, sehat dan rahayu, serta semoga setiap awal kita di hari ini menyapa kita dengan hati yang lebih tenang dan juga langkah yang lebih ringan. Nah, kalau misalnya saat ini semeton pendengar atau sobat pendengar sedang menikmati secangkir kopi mungkin, atau mungkin secangkir teh, atau juga mungkin sedang bersiap beraktivitas, atau mungkin sedang rehat, semoga obrolan kita selama beberapa menit ke depan bisa menjadi teman yang menghangatkan hati.

0: Karena hari ini kita tidak akan membahas sesuatu yang rumit, melainkan sebuah cerita sederhana yang mungkin pernah kita rasakan bersama. Cerita tentang hidup yang ternyata tidak selalu harus manis agar tetap layak untuk disyukuri. Oh ya sobat pendengar RRI, beberapa hari terakhir media sosial ramai sekali membicarakan dan juga mengumandangkan lagu terbaru dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Saya yakin para pendengar sekalian tidak asing lagi dengan lagu ini, yang dimana lagu ini sangat enak didengar ya. Benar-benar memiliki arti dan juga lirik yang sangat bermakna. Judulnya juga sederhana, bahkan mungkin terdengar biasa saja. Mungkin ada yang sempat bertanya dalam hati, kenapa ya judulnya harus teh hijau? Kenapa bukan kopi yang identik dengan semangat atau enggak coklat deh yang identik dengan rasa manis gitu. Tapi sebenarnya dari judul teh hijau ini disanalah letak keindahannya sebenarnya. Dimana sesuai dengan yang saya baca bahwa teh hijau ini ternyata dipilih karena teh hijau itu mengingatkan kita bahwa sesuatu yang tidak selalu manis pun tetap bisa memberikan ketenangan, manfaat, bahkan menjadi teman di saat kita sedang banyak pikiran. Nah, kalau diperhatikan, teh hijau memang punya karakter yang unik. Rasanya itu tidak langsung akrab di lidah semua orang. Ada sedikit pahit, sedikit sepet-sepetnya, bahkan bagi sebagian orang terasa hambar saat pertama kali diminum. Tapi semakin sering dinikmati, semakin terasa kehangatan dan juga ketenangannya. Kalau dipikir-pikir, bukankah hidup kita juga sering seperti itu? Ada banyak sekali pengalaman yang awalnya memang terasa berat, tapi beberapa tahun kemudian justru kita syukuri karena telah membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, dari lagu Teh Hijau ini banyak sekali dimaknai sebagai ajakan untuk menerima hidup apa adanya. Bahwa tidak semua perjalanan harus berjalan sesuai dengan rencana, dan juga tidak semua rasa pahit harus selalu dihindari. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, menghela nafas, lalu menerima bahwa kehidupan memang memiliki banyak sekali warna. Justru karena ada rasa kecewa, kita belajar menghargai kebahagiaan. Justru karena pernah kehilangan, kita belajar mensyukuri kehadiran orang-orang yang masih bersama kita hari ini. Dan mungkin itulah mengapa lagu ini terasa begitu dekat dengan banyak orang. Sobat pendengar, pernah tidak kita bertanya kepada diri sendiri, kenapa ya kita selalu ingin hidup ini berjalan sempurna dan sesuai rencana? Misalnya nih, ketika masih sekolah, kita ingin cepat-cepat lulus gitu. Pengen banget biar segera meninggalkan masa sekolah ini. Nah, setelah lulus, kita ingin sekali cepat bekerja. Dan ketika sudah bekerja, kita mulai mengejar jabatan, penghasilan, atau pencapaian lebih tinggi. Saat satu keinginan tercapai, muncul lagi keinginan berikutnya. Dan tanpa sadar, kita terus berlari sampai lupa menikmati perjalanannya. Dan akibatnya, sedikit saja hidup tidak sesuai dengan harapan, kita akan merasa semuanya seolah-olah berantakan. Padahal, kalau kita renungkan, tidak ada kehidupan yang benar-benar selalu manis. Semua orang pasti pernah kecewa, gagal, ditolak, kehilangan, atau bahkan lelah. Bedanya, ada yang memilih berhenti karena rasa pahit itu, dan juga ada yang memilih belajar darinya. Sama seperti menikmati teh hijau layaknya lagunya Tulus yang terbaru ini, mungkin memang perlu waktu untuk memahami rasanya, tetapi ketika kita sudah bisa menerimanya, kita akan menyadari bahwa tidak semua rasa pahit itu membawa keburukan. Dan kadang justru dari situlah ketenangan mulai tumbuh. Menariknya, apa yang sedang ramai dibicarakan melalui lagu ini sebenarnya sudah lama diajarkan dalam ajaran agama Hindu, ajaran kita. Ajaran kita tidak pernah mengatakan bahwa hidup akan selalu dipenuhi oleh kebahagiaan. Dan sebaliknya, ajaran kita mengajarkan bahwa suka dan duka adalah dua sahabat yang akan selalu berjalan berdampingan dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan ini, kita mengenal konsep Rua Binedu, yaitu adanya dua hal yang tampak berbeda tapi saling melengkapi. Terang membuat kita memahami gelap, Begitu pula kesedihan membuat kita mampu menghargai kebahagiaan dengan lebih dalam. Sri Krishna juga dalam cerita Mahabharata yang dituangkan dalam Bhagavad Gita di ayat 2, sloka 14, di sana dijelaskan bahwa rasa senang dan sedih, untung dan rugi akan datang silih berganti seperti panas dan dingin. Artinya, tidak ada keadaan yang benar-benar abadi. Kesedihan yang kita rasakan hari ini, suatu saat pasti akan berlalu. Begitu juga kebahagiaan yang sedang kita nikmati hari ini. Hendaknya tidak membuat kita lupa akan diri kita. Jadi sloka ini mengajak kita untuk memiliki hati yang lebih seimbang sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Coba bayangkan, ketika kita sedang menyeduh teh hijau, air panas memang diperlukan agar aroma dan juga rasa teh keluar dengan baik. Namun, kalau airnya terlalu panas, rasa tehnya justru bisa menjadi terlalu pahit. Dan begitu juga hidup, tekanan memang seringkali membuat kita bertumbuh. Tetapi, jika kita membiarkan emosi menguasai diri, kita justru kehilangan kejernihan dalam melihat persoalan. Dan karena itu, yang paling penting bukan hanya apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya. Semeton pendengar RRI dimanapun berada, mungkin hari ini ada yang sedang mulai pekerjaan dengan penuh semangat, dan juga mungkin ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, atau tugas kuliah yang sedang menumpuk, atau usaha yang belum berkembang, atau bahkan hati yang masih belajar pulih dari sebuah kehilangan. Nah, apapun cerita yang sedang sobat pendengar jalani, semoga hari ini kita bisa sama-sama mengingat bahwa hidup memang tidak selalu menyajikan rasa manis, tidak bisa menjanjikan kebahagiaan. Namun, layaknya secangkir teh hijau, setiap pengalaman memiliki cara sendiri untuk menguatkan kita. Nah, setelah ini, mari kita lanjutkan obrolan kita tentang mengapa manusia seringkali begitu sulit menerima kenyataan dan bagaimana ajaran Hindu atau agama Hindu mengajarkan kita menemukan ketenangan di tengah berbagai rasa kehidupan. Sobat pendengar RRI, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kita semua ini sangat lucu. Misalnya nih, ketika hidup sedang berjalan baik, kita jarang sekali bertanya-tanya, mengapa ya saya atau aku mendapatkan kebahagiaan ini? Dan tetapi, ketika ada satu masalah datang, pertanyaan yang sering justru muncul adalah, kenapa harus aku Tuhan? Kenapa aku harus mendapatkan hal ini Tuhan? Kenapa aku harus merasakan ini Tuhan? Dan rasanya seolah-olah hidup kita itu sedang tidak adil. Rasa yang paling tersakiti di dunia. Padahal, kehidupan itu memang tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mulus. Justru, melalui berbagai pengalaman, kita belajar mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Coba ingat kembali perjalanan hidup sobat pendengar. Mungkin ada hari ketika semuanya terasa berjalan sesuai harapan. Bangun pagi dengan hati yang ringan, pekerjaan selesai dengan baik, keluarga sehat, dan orang-orang yang kita sayangi masih bisa kita peluk. Namun mungkin ada juga yang harinya ketika semua terasa berantakan, rencana berubah, harapan tidak terwujud, bahkan senyum pun terasa begitu berat untuk diberikan oleh kepada dunia. Dan anehnya, kedua jenis hari itu sama-sama menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan mungkin sobat pendengar, disitulah letak mengapa judul teh hijau ini terasa begitu indah dalam lagunya Tulus. Teh hijau itu tidak pernah berjanji akan memberikan rasa yang semanis teh dengan banyak gula. Justru, hal tersebut mengajak kita menikmati setiap karakter rasanya apa adanya. Bukankah hidup juga demikian? Kita tidak mungkin hanya ingin menikmati bagian yang manis-manis saja. Ada hari-hari ketika kita tertawa lepas, tapi ada juga hari ketika air mata mengalir tanpa bisa kita tahan. Dan menariknya, jauh sebelum lagu ini hadir, ajaran kita juga sudah mengingatkan bahwa perjalanan manusia memang selalu berada dalam 4 pengalaman kehidupan. Dan saya yakin para pendengar juga sering mendengar, dan mungkin jika ada para pendengar yang belum mendengar, ajaran tersebut adalah suka, duka, lare, dan pati. Gimana? Ada yang pernah mendengarnya tidak? Kalau belum mendengar atau belum tahu, sekarang kita obrolkan bersama, bahas bersama.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, keempatnya ini bukan sesuatu yang harus ditolak, melainkan sesuatu yang harus dipahami sebagai bagian dari perjalanan setiap jiwa kita. Coba kita bayangkan sebentar. Kalau hidup ini hanya berisi kebahagiaan, mungkin kita tidak akan pernah belajar menghargai sebuah pelukan setelah bertengkar. Nah, kalau kita tidak pernah gagal, mungkin kita juga tidak akan pernah tumbuh menjadi pribadi yang tidak mudah sombong. Kalau kita tidak pernah kehilangan, mungkin kita juga tidak akan pernah benar-benar menghargai waktu bersama orang-orang yang kita cintai. Dan ternyata, setiap rasa yang hadir dalam hidup memiliki tugasnya masing-masing. Dan hal tersebut juga sama. Hal tersebut juga sama seperti secangkir teh hijau yang memiliki rasa pahit untuk memberi manfaat bagi tubuh. Pengalaman hidup yang tidak selalu menyenangkan pun seringkali membawa manfaat bagi pertumbuhan batin kita. Nah, dalam ajaran agama Hindu, perjalanan hidup itu sering juga dirangkum dalam ajaran ini, yakni suka duka larapati tadi. Di mana suka adalah saat kita menikmati kebahagiaan, duka adalah ketika kita hati kita diuji oleh kesedihan. Lara mengingatkan bahwa tubuh maupun batin suatu saat bisa merasakan sakit. Dan pati menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah sesuatu yang kekal. Dan mengapa ya ajaran ini penting untuk kita cermati? Karena ajaran ini mengajarkan bahwa hidup tidak akan pernah salah ketika menghadirkan berbagai rasa. Yang perlu kita pelajari justru bagaimana menyikapi setiap rasa itu dengan hati yang bijaksana dan juga tenang. Sobat pendengar RRI, kalau kita renungkan lebih dalam, ternyata yang membuat kita menderita seringkali bukan karena keadaan itu sendiri, melainkan karena kita menolak kenyataan yang sedang terjadi. Kita ingin semuanya sesuai dengan rencana kita. Kita ingin orang lain bersikap seperti yang kita harapkan. Dan kita ingin semua doa dijawab sesuai waktu yang kita inginkan. Dan ketika kenyataan tidak berjalan demikian, hati mulai dipenuhi rasa kecewa. Padahal mungkin saja yang perlu diubah itu bukan selalu keadaan di luar diri kita, melainkan cara kita memandang keadaan itu. Dan dalam ajaran agama Hindu juga, dalam cerita Mahabharata yang dituangkan dalam Bhagavad Gita di ayat 2 sloka 47, Sri Krishna mengajarkan, memberikan nasihat kepada Arjuna, yang dimana nasihat itu adalah nasihat yang sangat indah. Dalam sloka tersebut mengajarkan bahwa manusia berhak atas setiap usaha yang dilakukan, tetapi tidak berhak memaksakan apapun hasilnya. Artinya, kita diminta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan kita, tanpa menggantungkan kebahagiaan kita sepenuhnya pada hasil akhirnya. Dan ketika kita memahami ajaran ini, sebenarnya kalau kita benar-benar mencermati, mengimplementasikan dan memaknai, hati kita bisa menjadi lebih ringan. Karena kita bisa menerima, kita tetap berjuang dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak membiarkan diri hancur ketika hasilnya itu belum sesuai dengan harapan. Sebab kita percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan tulus selalu memiliki makna dan sesuai dengan karma kita. Nah, kalau dihubungkan kembali nih dengan filosofi teh hijau, mungkin hidup ini memang seperti proses menyeduh secangkir teh. Air panas yang dituangkan ke dalam cangkir bisa kita ibaratkan sebagai berbagai pengalaman hidup yang datang silih berganti. Namun, yang menentukan rasa akhirnya sebenarnya bukan hanya airnya, melainkan juga kualitas daun teh yang ada di dalamnya. Nah, begitu juga kehidupan kita. Masalah akan selalu datang dan pergi. Tetapi bagaimana kita menyikapinya itu bergantung
pada kualitas hati dan juga pikiran yang kita miliki. Semakin matang batin seseorang, semakin tenang pula ia menghadapi berbagai rasa kehidupan. Dan karena itu, ajaran agama Hindu selalu menempatkan pikiran sebagai sesuatu yang sangat penting. Pikiran yang dipenuhi kemarahan akan membuat persoalan kecil terasa sangat besar. Dan sebaliknya, pikiran yang tenang mampu melihat jalan keluar di tengah situasi yang sulit. Dan dari pikiran inilah kemudian lahir perkataan dan juga perbuatan kita. Maka ketika kita mampu menjaga pikiran tetap bersih, ucapan menjadi lebih lembut dan tindakan pun bisa lebih bijaksana. Dan itulah tadi atau inilah tadi makna dari Trikaya Parisude, yaitu menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan agar hidup menjadi lebih harmonis. Para pendengar setia RRI, Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mungkin hari ini ada yang sedang berusaha menerima kenyataan bahwa rencana hidupnya berubah, dan mungkin ada yang masih bingung kesana kemari mencari pekerjaan, dan mungkin juga ada yang sedang berjuang menyelesaikan kuliah, ada yang usahanya belum berkembang, bahkan mungkin ada yang sedang belajar mengikhlaskan seseorang yang tidak lagi berjalan bersama dalam hidupnya. Dan semua rasa itu sangat wajar ya teman-teman, para pendengar. Kita tidak harus berpura-pura kuat setiap saat ya. Kita harus jujur pada diri sendiri. Dan yang terpenting adalah jangan berhenti melangkah dan jangan kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan atau Ibu Sang Yudi selalu berjalan bersama kita. Bahkan ketika jalan kita itu terasa sunyi. Seringkali setelah melewati masa-masa yang sulit, barulah kita mampu berkata, untung ya, dulu saya tidak berhenti. Untung ya, dulu aku tidak menyerah. Nah, kalimat-kalimat sederhana seperti itu menunjukkan bahwa waktu seringkali menjadi sahabat terbaik dalam memahami rencana Tuhan. Apa yang dulu kita anggap sebagai kegagalan, ternyata justru membuka jalan yang menuju kesempatan yang lebih baik. Apa yang dulu terasa sebagai kehilangan, ternyata mengajarkan kita tentang arti ketulusan. Dan apa yang dulu terasa sangat pahit, perlahan berubah menjadi kisah yang kita ceritakan sambil tersenyum. Mungkin memang begitulah cara kehidupan mendewasakan kita ya. Maka ketika lagu Teh Hijau ini kita dengarkan, dan juga lagu Teh Hijau ini sebenarnya mengajak kita untuk menikmati hidup apa adanya. Kita sebenarnya juga sedang diingatkan untuk berdamai dengan setiap rasa yang hadir dalam perjalanan ini. Sebab rasa bahagia akan mengajarkan kita bersyukur. Rasa sedih juga akan mengajarkan kita menjadi lebih kuat. Rasa kehilangan mengajarkan kita lebih menghargai waktu. Dan rasa gagal mengajarkan kita untuk bangkit dengan cara yang lebih bijaksana. Dan dalam pandangan Hindu, tidak ada pengalaman yang benar-benar sia-sia apabila mampu kita jadikan sebagai jalan untuk bertumbuh dan semakin dekat dengan ajaran Dharma. Para pendengar setia RRI, Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, yang berbahagia, harus berbahagia ya para pendengar. Di hari ini harus dimulai dengan senyum yang mengawali hari atau mulai beraktivitas. Ingat selalu libatkan Om Awigenam Astu ya dalam setiap langkah kita. Para pendengar, mungkin setelah siaran ini berakhir, hidup kita belum berubah. Masalah yang kita hadapi mungkin masih tetap ada. Tugas yang menunggu mungkin masih menumpuk, masih sama banyaknya. Tapi semoga ada satu hal yang berubah, yaitu cara kita memandang kehidupan. Ketika nanti sobat pendengar menikmati secangkir teh mungkin, semoga kita teringat bahwa hidup itu tidak harus selalu manis agar tetap indah. Sebab dalam setiap rasa yang Tuhan hadirkan, selalu ada pelajaran yang sedang mematangkan jiwa kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih penuh syukur.
Baik, sekianlah obrolan kita atau bincang-bincang kita pada hari ini ya sobat pendengar. Semoga dapat bermanfaat. Dan mohon maaf jikalau saya ada salah kata. Saya Igusti Ayu Twin Jayantari, penyuluh agama Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, undur diri. Terima kasih dan saya akhiri dengan Om Santi.

aktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mujahat.

0: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Ingin Raklan Remo wali nyaringin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Samun matilar acara siaran Surya Pujangnya sanimaken mata kita ke jagi nyala nampo muspan majari umat Indus Sudarma sanaman teringin sejebak Bali. Ringgalah jam 6 sembang meleji bos waktu Indonesia Tengah wentan Puja Trisania. Wosan Puja Trisania wau gong ilantara mali ring acara rahajeng Bali Drene menaging siaran galang kangin. Ingin Raklan Remo tetap menikir ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Kasang wenang tekit pratiak seukir lang pasir ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekit maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajepan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Matuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sangsanin dan nyakitin, nyikse, miwah ngemademin sarwo murip, maka sami sane pinake pikayun, sane pinake tertujuan ring kehuripan, pacang gelis kepulihang, durmaning pacang toh sa.

ร้อนเมียคิดต้องกอดมือมอมมือเชื่อสวรรค์พอปิด

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggira hajara kalantara yang kemargi yang puja Trisandia Majari umat Hindu Sudarma Sanementari sejibak Bali. Mogi sana sampun kemargi yang pemuspan Terenggala jam 6 semang diwawu Setata kena rahayu nik ingge Talar kemargi yang Sudarma Sokare lan sogina ring rahina Prospati mangken Astungkara sami margi enta terlabda karya Sekali pengaptin soang soang ya. Rakalantara yang sana mangken Yarengin ring ambara ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali Bantan Gongga Sintia Nge sani mangkin wasa puji trisannya lantrang malih ring acara dru ini Rahajeng Bali sane nyaringin semang ni mangkin pasti ke kantor nike metaki-taki nge mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaan di hari Kamis utawi sane wau budal ring pasar talar sane sampun wenter ring perantenan nge rakalantre atau sane sampun berduduk-duduk santai karena sampun selit-selit wau nge puputang Sudarma ring pekubon minap wenter nike sematan sami nge sambilan berkegiatan ring hari Kamis semang dimangkin terus mira ngamawali ring acara siaran galang kangin sane ngemosang ini Banten hanya sarana sapun api gongge daging bebasannya nih nah niki sarang-sarang ya rakelan rai mirangang ring acara pebelibagan galang kangin.

hidup itu anak yang rawosang. Sing suwun bakal melajahang dewek. Semakin dipelajari, ngancan liu melajah. Sajau jangan ngancan liu sing tawang.

0: pajang tepuk oh itu yang digendeng tam-tam. Hidup lahir ngelih-ngelihkan bawa gantinya kan tua nih. Tua nih apa antosang tua mati.
1: Yen subuh lantas mati nih bakalan tua habis bolong dadwo.
0: Aduh. Kemudian bakal bolong.
1: Mana tapi ya bakalan nak harta benar dan bakalan kau nih yang yang mati. Mungkin yang lah mobil. Ten ada nak bakal mobil mati.
0: Yang pes bakalan ada dagang itu.
1: Aduh, pejak lain gendeng niki. Asalnya kalau anu niki bon siago
0: kan. Ye, ini ngapa tuh?
1: Ye, niki kan di Banyaran pun niki jadi
0: ngawet. Brayo,
1: ngawet kalau ngerit tuh mungkin niki. Ngerit ada anu ngerit. Ngaben masal gitu.
0: Oh. Udah ngerit ada apa sana?
1: Penghemat biaya kan itu.
0: Gerak bulan ni. Ler ngerit aja ngirit itu.
1: Beda ni kau. Ikan kau artin ngerit kau kan artin kau.
0: Ngerit artinya berangkat.
1: Berangkat.
0: Oh.
1: Berangkat kijau ya ni kau.
0: Berangkat atau mau ngirim.
1: Oh ngirim. Oh pengiriman. Oh ni kau asalnya pengiriman.
0: Cara. Nah dengar kan terak gitu. Kurang red aja ni.
1: Okey. Ngaji. Ampuran kini ngortojak dua kan jauh. Dia agak tercocok dia ngajak anu usul-usul nadi banyar ni kau ji.
0: Ajak nyent tu cocok.
1: Nyent yang usul ni kau jangan dah jauh yang dibucu tu. Jak ngusul nage bandan ni. Ternyata bandan gede nanti nak nage. Tapi orang ni kuasaan yang terniwang
0: sekecil-kecilnya.
1: Oh, suci saji kan Kang Wang misi pereman kita pedang sing cocok yang terjadi. Artinya ragu kan.
0: Nah, menurut tu, ane cocok antu ane kengken.
1: Minimal harus bangkit lah. Nah, tapi kerana kengken dan pertama ragu kan menghormati orang tua. Midang jani kan ragu bendan bendan dan.
0: Oh,
1: artinya bakti ragu ken orang tua.
0: Oh.
1: Kedua, nah. Pangidang lah mantongosnya luwong dek yang badan jelek bang, ragu badan cenik bang ragu. Sen mantongos. Ratu di kedituan yang genji.
0: Aduh. Doate ne ulian bantan ne tuh. Semakin gede bantan ne, semakin wah bantan ne. Jak pasti ke man suargan.
1: Tangkin lah saat ni ko, man napi ya tu jangan ngai bantan medang bantan ni ko bangkit pereman suci saji ini ni ko napi ya
0: ada yang baru tu, yang sini teningahan gitu, saya gitu, miripnya tu yang teningahan saya nawang, nah dini satu aja dua kan
1: jauh dua banyak ni kia. Yang dibanyakan orang ini jadi api. Dan ini yang ngertol lu jadi dua kan.
0: Benar. Nah, ngomong-ngomong tuh.
1: Eh?
0: Ngai bantan gede kan harus biayaannya gede.
1: Iyalah.
0: Ane biaya gede itu pasti kobo ane suge-suge hidang gitu.
1: Nge, nah minimal ngelalah jinah. Tapi dan suge ngelalah. Nge.
0: Berarti yang itu yuk suarganya. Sini lah ngelah. Ini yang man suargan.
1: Yes, okay. Dulu dia nak onge yang suger aku, kita ngai bandam gede.
0: Mansuargan.
1: Pues ini ngalah hotel, ngalah bank, kita kan yang kita mansuargan ni. Mana yang ken ni kau sebenarnya? Tentu ngerti dia ni dah.
0: Lah ya sebenarnya gitu. Sing tawang, sing gitu.
1: Nah kira-kira. Jani,
0: rawat alih Jani.
1: Oh rawat.
0: Melawat lagu tekening sastra, tekening pernikahan nak lingsir-lingsir, nak wikan-wikan.
1: Gih.
0: Di polah paleh ke malui lagu moyadnyo.
1: Gih.
0: Moyadnyo ni lagu kening anak lingsir, sang lagu pitro. Sang pitro yadnyo.
1: Gih, patut.
0: Gitu. Yadnyo lagu di Bali.
1: Gih.
0: Jani ado ben sarano irago marupo Banten upo karo to.
1: Nggih, nggih niku pun.
0: Tu sarano to.
1: Nggih sarano.
0: Oh. Saranane sing gede jenenge ke jangkep kelawan tusing ado.
1: Jangkep kelawan tusing bedane kok jenenge.
0: Kenap kelawan ning sing kenap gede kelawan jenenge kan lenan.
1: Oh, beda niku nggih.
0: Nah, itu kan lingsir nuenan tuh. amone genap bo.
1: Oh, lagi kene, lagi kene, tenan yo.
0: Umpami misalnya bo harus ngaturang BBB, kene misalnya. Yen bo bentuk B, au kod, ado asiba, ado kejeng negen. Tenan di itu.
1: Oh, ado kebis kan bede
0: tenan. Oh, BBB mesti ada ne.
1: Oh.
0: Sing ada orang be siap mare sini.
1: Iya, sajana, sajana. Nyak, nyak ne ko.
0: Yang penting bebek itu malu ian gedean yo nah bebek au kudu ni angon
1: oh tetep mesti bebek
0: bebek mesti ane tu no mudek nak kawang ne dom dom mana kebes kebes tu bebek tu pangon yang cukup ban
1: tetep mesti bebek
0: sih bebek mesti tu
1: oh
0: kita malu di upo karo
1: nggih.

0: kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop ngerokok.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Wena yen suarkan kelan sing to nang ing harta se se ing harta ding anake ya tuan
4: ring sastra kene lho
3: ane mo karmo luwung kone dikumine.
4: Oh, sane meduwe karmo becik.
3: To bakal nepukan suargan.
4: Oh, tetep gitu. Karman rago dapin bantan gede gitu no. Man pidan rago nah dinu hidup gitu ya. Gogina ane tua mau maling, mau mirat, apa pun ne jelek-jelek lah kita gitu, modelnya. Tetap kan mana suarga ini aja. Gitu.
3: Oh kadang nah, ben cari ngawur tau pekaroan sih kita tuh. Saat waluyo kendaraan tuh.
4: Sekali mobil kayak motor alat transportasi kan
3: kelirago menuju ke satu tempat tempatnya sudah ditentukan di sini
4: betul
3: tempat di sini kal kemo ini jauhnya ada ane ngabo pesawat terbang ada ane ngabo bus ada ane numpang angkot
4: sepeda motor
3: ada sepeda dua roda dua ada ane mau jalan
4: pah ane mau jalan belum dikit keluar dan kan
3: itu maksudnya
4: oke okay.
3: Iya biar mau jalan mau keluar ya kan itu kalau kan masih itu
4: kan masih
3: lamatan.
4: Oh, ada yang mendek kan dia.
3: Iya yang abu pesawat terbang ya itu yang numpang. Bisa naik ngelahan waktu 3 harian.
4: Ya bisa kejap. Jam bekan. Kendan ini ya makin luang alat transportasi makin becat ya kadang
3: nanti. Oh, kita mesti upokaro. Semakin genap upokaro, semakin besar upokaro ini. Alnya menjalani ke itu.
4: Kad gen kita.
3: Kad gen. Di subak itu maro tesen ada proses.
4: Proses ya?
3: Proses diintrogasi masalah benahkan peleh.
4: Oke, dan artinya tetap pelaksanaan dia dawag numadi ya, tangan dia hidup. Artinya kecewa pun ngerti yang buat bahasa Bali kan artian lagi. Artinya tetap rago pelaksanaan rago nih ngeranang rago man tongos lung kejelek energi ke dados nih. Dan ngidang rago pemarut Banten bangkit niki engal goket maluan juang suargaan itu kan
3: aja telu nengatehang teket di tangu
4: wah wenten sarang ketiga sering ngatang kat di tertujuan ya lagu ngapi nih kau
3: dadua melipetang
4: pasane kali mau balik pun tanutuk niki
3: ne aukot sanang tulan
4: sane besik niki saya patut angin sepat siku-siku napi niko
3: ada uno Nesatio kawekasa.
4: Nah, wenten masih kisah ini tetap satio kanti rago nutuk rago kanti kantiko. Napi ni kau?
3: Nejak keluar tu.
4: Nejak keluar kau napi ni kau?
3: Abah sih ada kuranan. Ada keluarga.
4: Apa nak? Somah.
3: Yang kedua ada harta.
4: Harta benar. Mobil, rumah.
3: Benar.
4: Tabungan.
3: Ane ketiga marah tesan karma.
4: Oh, karma perbuatan lagu eh.
3: Kita dikenal gitu. Nih dah dua nih keluarga harta nutuk barang kesetro.
4: Bungedan mulai ya.
3: Mulai. Melipatan aja dua nih. Nih abese genutuk terus.
4: Oh, karma rago. Nutuk. Batang hidang kles ujawaan.
3: Okay. Ayah nih cara putus sirap itu. Putus sirap petang nih. Sanal jang di sisi.
4: Sanal di sisi.

0: Montor yang di garaso ya.
1: Nih.
0: Pis jadi dompet deh.
1: Nah.
0: Apa tuh lah tuh jang tuh ya.
1: Nih.
0: Memang bisa melaklong sirap sekenoban
1: lah. Anu yeah.
0: Itu. Karena tidak perlu.
1: Oh, tidak diperlukan lagi ya.
0: Patuh ke cerokal mulih naik ke motor sih gitu. Segalanya tidak ada gunanya bagi kita.
1: Oh, kentan. Tidak jenau. Maro kekena bantu. Dan tadi ban kegedean bantan ini jaktinya. Wah, oh, kena-kena yang artinya yang kedua nih malu yang ten tawang tuh artinya ten ya kena aja bo gaya nang badai nang gede ten ten pak pangluung deh anu perjalanan nah, aja ten kan mana karena ulian dong renang kenten tuh
0: sing nawang seneng ido sang merago pitaro gaya nang kene pusing sing gitu
1: nih ini kan bunga rago kan jadi nih bunga rago nih hidup kan jadi ini kok
0: itu kan sebuah tradisi budaya
1: jadi
0: rago ben bergulat jadi nenek karyo ne karyo agamo apa karyo adat apa karyo budaya gitu.
1: Karyo ne benar karyo napi niko
0: jadi anuan jo rago berdasarkan agamo agamo berdasarkan sastra engken jo munggu di sastra ne pasti kita jalan ke agamo ne tu rago terjalanan tu karyo agamo. Kalau lagu nak etika masa itu.
1: Oh, nggih etika.
0: Saya mesti dah diterlepas lagu ada budaya.
1: Oh, patut nggih.
0: Nah, ada tu kan nganuten deso kalau patro.
1: Nggih.
0: Budaya tu segoro nganuten tradisi ini sudah berlangsung sejak lama.
1: Nggih, turun temurun kita
0: ngomong. Sehingga sudah dikutang tu.
1: Nggih, yang jadi.
0: Kalau ingan-ingan aja masih sesuai dengan kemampuan.
1: Ya. Jak ditetap ni ke kemampuan ni. Men tadi neten pinikang je bilang ni lagu ngelah ngaku dan ngelah artinya jelek masih neten. Biar yang lagu ten ngelah ngaku ngelah ngaya bandar gede-gede biar mengutang. Nyak asalnya nyak. Weh mau nyak pun anu artin nak galah lah kena beda ki.
0: Awian desa kalau patro.
1: Gih.
0: Ada tomos, ada waktu, ada keadaan.
1: Ya betul. Ya niki kukul lah sama unyi pun je ni. Ngiring pakai tanah ngiring.
0: Kukul nak kelayan.
1: Gih pandan anu telat nyeragok kan ngiring lah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kasih ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

Ini selamat pagi rekan Rai, mawali nyarengin ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rahajang puniki, ngemari yang aktivitas druene, ring semang rahine waraspati, 12 Agustus warasekali tali 6 likor. Sama nyarengin sepatan suami, ring galamangin kantos jam dasa sama mawali jebos, mawali wentan gong ya sindiang ya. Gatra pasti kekena rekan Rai, sampun nyarengin kali acara puniki wentan acara siaran Surya Puja, lan acara siaran Galang Kangen ya. Senang mangkir rakalan Rai mungkaring acara Rahajang Bali informasi lan teman-teman Bali muatang informasi ini perakiraan cuaca sampun keatur siki tembang saking Ari Sinta kesarengin Bayu Nirwana Bangli Karangasem. Sekali Kabupaten Bangli Karangasem ya rakalan Rai ngiring dumun rakalan Rai uning ring cuacanya neng ya rakalan Rai dan tenuanta meresidayang untuk melancaran kemanten mereka utamanya neng ya rakalan Rai mangda uning ini cuacanya neng nalar ya rakalan Rai niki diprediksikan ring rana uraspati 12 Agustus ya rakalan Rai ring warsa kali talina melikur diprediksikan cerah niki rakalan Rai ya sanewenten ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar. Tembang Ari Sinta Bayu Nirwana Karangasem sampun cuacanya ne Bangli sapun api gongge pasti kenyane melianan iki nge rakalan Rai siki ring Kabupaten ring Bali wenta ring widangan Bangli niki diprediksikan ring raine waraspati mangkin hujan ringan. Ingin rakalan Rai pemekasih ini ring Kota Denpasar ring margi ayam urup hitung desa Denpasar niki terpantau astungkara cerah ngi rakalan Rai sakimon mangkin durung wentan sang yang surya jantos sang mantan pasti kemalah jebos wentan sang yang surya sareng nyinarin ring gala jam pitu lintang ngi ring napi wastane lingkungan LPP RRI Denpasar astungkara malah jebos gongge polivitamin D niki sematan ngi bina pering widangan sematan apakah niki sampun wentan sang yang surya sareng nyinarin durus dumenge ngerara vitamin D sedurung nikai rakalan Rai seni beraktivitas ring ruangan angin AC buatan durus dumen ngerara AC alami nge taler vitamin D nya nih. Ingin rekalan Rai sana sampun uning ini perakiraan cuaca durus segang dumun kendaraan druene jagi napi wasnanya puniki nge on the way kenten nge bahasa anak jaman mangkin ingin rekalan Rai utawi otw ke genata tujuan bangde alon-alon kemantan cek secara berulang niki nge surat mengemudi sampunkah niki wentan ring dompet minap niki atau ring tempat-tempat alasan lianan kantan nge wentan surat mengemudi skadi SIM STNK lan KTP talar ring sampun ring margis tata eling dumun rakalan Rai mematuhi aturan rambu lalu lintas nge bang desami pengendaranya nih selamat tur alon-alon ring margi ingin rakalan Rai informasi ini perakiraan cuaca niki gue nge sarankan cek kemanten secara berkala pastikan perakiraan cuaca berubah-ubah niki nge setiap waktunya. Dados niki dimuat ulang informasinya nih malih jebos nge ini perakiraan cuaca. Sana gue nge seniakuti puniki saking bmkg.co.id.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekalnya juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas Ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Iya, selamat pagi Raka Lantrai, mewali jaringan Gongga Sintia Ring Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Raka Lantrai, pastikannya nih, waduh, niki nge dru ini sampun kriyo-kriyo. Ring samang nih mangken, niki sampun jam pitu. Nge sarapan di pagi hari dumu dijadwalkan. Sedurung Raka Lantrai beraktivitas padat. Nge kantos sore hari malah jebos. Dan niki dados pertanyaan nge, pagi hari apakah dados niki dengan porsi besar untuk sarapan. Nah, niki gongge kutip dari klikdokter.com. Makan pagi dengan porsi besar sah-sah kemantan, dados nggih Raka Lantrai, dan bahkan niki disarankan oleh sebagian ahli kesehatan. Jadi sarapan porsi besar ngewantu mengontrol nafsu makan, ngicenin energi semata sami sane penuh untuk beraktivitas seharian nggih, dan menaikkan kerja metabolisme tubuh. Jadi kelebihan porsi besar di pagi hari niki adalah energi siap pakai. Jadi tubuh membakar kalori dari sarapan dengan aktif sepanjang hari, nggih. Dan tentunya kenyang lebih lama, mengurangi rasa lapar berlebih atau keinginan ngemil di siang hari. Niki bisa sekali untuk dibantu kenyang lebih lamanya, nggih. Dan kontrol gula darah. Jadi lebih stabil dibandingkan makan porsi besar saat malam hari. Informasinya nih sane gongesne kutip saking klikdokter.com.

Selamat pagi Rakyat Rai, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Bali Anak Agung Nani Suryani mengatakan, generasi muda harus diberikan pemahaman ideologi Pancasila melalui pendidikan di sekolah dan diawali dari keluarga. Menurutnya, penguatan ideologi Pancasila wajib dilakukan di semua lini kehidupan. Nani Suryani menekankan, pembudayaan Pancasila juga harus mengikuti perkembangan zaman agar tetap relevan di era modern, sehingga generasi penerus bangsa benar-benar memahami ideologi Pancasila bukan sekedar teori semata. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Tips tanggap bencana, fase prabencana. Fase prabencana mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Contoh kegiatan pencegahan diantaranya melarang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Mitigasi bencana. Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan, penyuluhan dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern. Kesiapsiagaan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini atau early warning, serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas tidak membingungkan, dan bersifat resmi.
1: Pantun kesarangan. Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Okay, selamat pagi Rakan Lentera, mewali nyaringin gongnya Cynthia Punikiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Renggala jam pitu lintang 14 menit Punikir Rakan Lentera, kantos jam sia sepang mali jebos, nyaringin mewali ring acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Sekali biasa mali jebos gongnya pacang sapa sangra, ring pesawat telepon 0361-223361, WhatsApp Pro 4 0878-988-22420, kesarangan ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Muatang informasi ngeninin indek budaya kumpul bersama keluarga Aneke Sematangge. Mirap niki menyambut akhir pekan Rakalan Rai utawi sane sampolintang wentan rahina prai tanggal bara kenten nggih. Sampun polegala angin mepul-pul sareng keluarga. Minap niki ring 17 Agustus nggih Rakalan Rai tanggal bara sampun niki manggihin nggih detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Talar hitung-hitung sampun pole mepul-pul sareng keluarga tercinta ngareanin kegiatan perlombaan utawi pecantokan memeriahkan HUT ke-81 RI nggih. Salinan punika niki menyambut akhir pekan, apakah sampun wonten rencana angin kumpul-kumpul bersama keluarga nggih ring dijaki mantel utawi kegiatannya nih napi kemantang. Nah durus gongnya sapa sangra ring pesawat telepon 0361 223361. Sampun wonten sane nyaringin gongnya sapa sangra dumun. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Rahajeng Semang.
0: Inggih, Om Swastiastu, selamat pagi Rahajeng Muali Ibu, sapun api gatre.
1: Astung kare, sehat-sehat. Mogi gengge kena kalor nih.
0: Inggih, astung kare pasti ke Ibu. Sampun boleh penyemang mungkin Bu?
1: Durung, wawu toya putih hangat-hangat mantan tuh.
0: Oh, sampun kudang gelas nih ke?
1: Agelas mantan tuh dua gelas kan baru sih doyang itu.
0: Nge, patah berarti agelas ke mantan nih kinge.
1: Dianjurkan kan dua gelas nge. Bangun tidur tapi ibu coba malik mual dulu dong nge.
0: Iya ampunan dipaksa muntah ya nih kebu.
1: Kayak siki-siki mantan pun kentan unas wedang selam paip kentan.
0: Ten daging sanganan khas Bali bu.
1: Kadang-kadang tuh melet ngami, kadang-kadang ten kentan.
0: Mungkin berarti nenten ngami niki.
1: Dan niki nak KKN soalnya niki.
0: KKN kentan.
1: Ini enggak KKN.
0: Napi nika.
1: Kanggo kenah niro.
0: Oh, kanggo kenah nira. Kadena KKN ring program kampus kan wenten KKN mungkin kan.
1: Wenten niki ampun-ampun wosan wenten mahasiswa Hiade de Bagus Sugriwo riki. Kawan niki di perpisahannya samnya nangis tuh gengge, wentan man gengge sarang ibu-ibu lansia nge.
0: Nge, biasanya KKN semester 5 nih ke sebulan nge, pasti nge, ke kangen
1: dalam tapi pun sering di tiang sarang mahasiswa-mahasiswa isi Hiade pun sering di wentan KKN. Paling sering di wentan KKN tapi.
0: Oh kenten nge, pasti kan ika pusatnya nih patah ring penate ring Banjar Dija nih pusat utawi posko KKN nih ke bengge.
1: Ring desa bulan kangen kerjasama sampun sarang lansia
0: inge ibu.
1: Kegiatan mungkin itu untuk melengkapi data tuh nge.
0: Inge patut-patut ibu. Inge ibu Eka sani mungkin ngawasan dumun. Ah, topiknya pas niki sampun Ibu Eka metaken mungkin kok nggak cawes. Cawes topiknya ngeninin indek kumpul bersama keluarga niki Bu. Biasanya hari napi mantan kumpul sareng keluarga Bu.
1: Kalau bosen kumpul sareng keluarga kecuali keluarga semeton dadio misalnya nge. Ibu tiap bulan ada pertemuan. Waktu seperti kemarin niki tanggal sio niki hari Minggu kedua niki napi kumpul ring Telaga Wajah. Nanging niki Telaga Surya gitu teh. Ring anu niki ring lot puro besakehe masuk kanan. Cek kenahna niko tuh pinggir kali.
0: Pinggir kali nggih berarti ring Karangasem widangannya
1: nggih. Ring Karangasem wenten glamping telar riko tuh napi wenten anak glamping riko napi kan nggih karena tempatnya di pinggir kali.
0: Glamping napi camping.
1: Glamping.
0: Oh glamping. Biasanya gonggek uning glamping ring Kintamani mantan wisata nih.
1: Kalau Kintamani kan wenten glamping Bali Bali Sunrise glamping. Nika Bali Sunrise nika kan pang-pangnya matahari terbit dari
0: dari. Dados ya Bu Eka uning mantan iki.
1: Kintamani wenten ibu punan mereka nika luar biasa dinginnya.
0: Oh kenten.
1: Pagi berangkat sore pulangnya pagi besoknya jam 10. Pun kenten Riki ketemu keluarga nanging ni ke tenje ketemu bolos wenten arisan.
0: Kegiatannya bukasi. Arisan mantan berarti nge kudang jam ni ke menghabiskan Bu?
1: Yang Bu?
0: Kudang jam ni ke menghabiskan waktu untuk kumpul arisan?
1: Dawak niko sampai sore di tiang dulu nak mendaging ajang, mendaging numas guling purun bakto mereka.
0: Oh, kenten berarti ampun mau bekal nge.
1: Nah, niko keluarga besar niko nge. Keluarga besar, kalau keluarga di rumah kan saat niko setiap hari sampun kumpul nge.
0: Iya, tapi kumpul ya memang kumpul untuk bercerita.
1: Iya, kalau pagi anak-anak semua berangkat sekolah, sore kita kumpul. Nah, niko kan budaya, talar niko budaya.
0: Iya, niko budaya pun sanementering keluarga, ibu nge.
1: Walaupun kita sudah dua cucu paling mereka kan bemam dong itu aja udah syukur
0: ditanya yang penting mentalnya mat nyara lah sarang semeton
1: udah sehat kita gitu
0: walaupun cucu pertanyaan sana sederhana
1: inge
0: sukses sama ibu informasinya nih
1: dari keluarga kita sendiri dulu baru sama tetangga kita kalau tetangga sering kumpul bikin enten posko talem
0: oh kentan nge
1: peketean sukaria diko saling wale biar aja bapak-bapak liu
0: gualek dalam artian ikim gonjakan mantan nih tidak dimasukkan ke hati tan serius-serius
1: nih cerita bibi ketemu sarang semeton di Gianyar tuh benurin mau foto gak kayak ngap bibi heh tuan bohong bende tegah bende bohong cebu ya
0: nge wenten wenten ikang inge sesama ibu
1: kebahagiaan kita nge
0: inge
1: makin api rada kentan gonjak ya walaupun kita sudah siap-siap artinya menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya banyak kegiatan di bulan Agustus niki itu nge. Banyak sekali wonten kegiatan makan kerupuk, wonten joget, boleh ngibing, lengkap ampun. Niki gerep jan bah tiang mungah mangkin nge.
0: Inge, sesama jantos sanggo nge gerep
1: sanggiliana niki. Sesama niki payanarbe mungah hangen galah mangkin. Sesama nge nge.
0: Inge,
1: mua ibu. Rahajang galah katur bu pamit. Om Santi,
0: Om. Inge, suk sama Niki Ibu. Sampun langsung kumpulnya nih ngererah genah wisata sanementering widangan Karangasem. Kentan nge, kantos saja Niki kumpulnya nih. Kumpul wenten kegiatan arisan. Minap semeton selain kegiatan arisan, kegiatan apike mantan nge. Rakalan rai nih sampun boleh mapupul sarang keluarga. Minap nikering pakubon nge. Rakalan rai ten kenapi kegiatan sederhana. Yang penting wenten waktulah angin cerita-cerita sarang keluarga. Sampun wenten saling nyaringin. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi. Jombek Cynthia cantik.
0: Inge, selamat pagi. Sarang sire ringgong nge.
2: Kekeran dong nge.
0: Kekeran, wenten kekeran, yang sri. Kan kekeran maksudnya nge, tan kekeran.
2: Inge, kekeran wenten tiga kali kekeran tuh
0: nge. Inge, sampun. Sabun api sehat nih yang
2: kena sehat tuh gonggak guna api
0: lebihan kena gonggak mangkin nih kenge
2: sampun setuwer nge
0: sampun fresh nih kis sampun nyaringin pecontokan gunapi. Walaupun durung jayanti
2: guna api cuaca ring yang buruk
0: ini cuaca drikas tengkara aman terkendali ring kekeran pun api
2: ampun menjengit nih kis angin
0: surya oh sampun triki ampun yang menjengit nih kis napi durung
2: di luar nih ampun
0: ya oke okay, inggi niang makin mau yeah. Sandumun ini bantang kumpul bersama keluarga niang
2: niang jengit nih kumpul sarang keluarga dia petoyang rajan mantan kumpul sarang keluarga nungge.
0: Meme 6 bulan cepok kan petoyang biasanya ring rajan 6 bulan cepok.
2: Iya wenten yo teman-teman mau di karyo itu wau sami lingo kenten nungge.
0: Yen selain memang ring petoyan berarti ten wenten yang nge.
2: Nge, ten jarang lah ten kumpul. Kecuali yang melancaran juga nge kan kumpul keluarga.
0: Nah, ring petoyan nge biasanya kan kumpul nge pasti muspa bersama. Selain muspa bersama, apakah wenten ngajeng bersama nge nih yang?
2: Nge, wenten nge. Sampai kita nginep nge. Kan sementara dolon kerau. Nginep-nginep.
0: Inge. Alitan kide.

0: Ya,
1: aduh, nggih. Malih pidan poto yantring jeruni ya malih. Jeruni apa griyo?
0: Tahu, ampun setebulan yang lalu niki.
1: Oh, ampun lewat berarti nggih.
0: Belum manis nggih.
1: Tapi menunggu 6 bulan berikutnya berarti niang nggih. Inggih niang niki wonten informasi malih niang ring tanggal 3 September wonten kumpul fans dagang gantal kenten nggih temu fans.
0: Nggih, tiyang undung mugi nyenyang tenak
1: nggih. Nggih, ditunggu kehadirannya nenyang.
0: Nggih, sampun sarang semeton tiyang kang numpang kenten sarang-sarang mriku. Pang semulih yang ketemu sarang nggih, Cynthia, nggih Krisna, nggih semeton sami nggih.
1: Nggih, pasti ka
0: inggih. Ya, sami nggih.
1: Nggih, ditunggu nih nggih, seksama informasinya nih yang mesana kadumun.
0: Kampun boleh penyemang sih.
1: Aduh durung, kanton sulit iki. Malah jebos, malah jebos ya.
0: Yang kampun lengkap wong gak nih. Tinggal membantu mantan.
1: Oh kenten nih durusan nih.
0: Nih dong rajin tugas dong gak. Yang pom pamit, om santi, santi, santi om.
1: Inge, suksuman yang Sri Widangan kekeran, sampun jarangin, Niki sangat bisa dikatakan jarang berarti niangnya untuk kumpul bersama keluarga palingan wenten petoyan, pau je pulih kecundu, kenten nge, pekadek-pekadek sarang keluarga, dan kegiatan Nike palingan untuk muspa bareng, ngajeng bersama niangnya. Suksuman yang taler, ngejangkapin informasi wau ngira kalian rai, bahwa ring tanggal 3 September, sana jagi pacang rau, Niki maliki dik kemantan, lurus mata kita ki ke RRI dan pasar wentan acara temu fans dagang gantal niki nggih serangkaian di hari radio lan RRI Fest niki semonten nggih ingger kalian resane mangkin mesane kadumun malah jebas gunggalan tramal ya tetap menikiring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win. Yes, akhirnya menang juga.
2: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
1: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
2: Aku tes ya.
1: Oke, siapa takut?
2: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
2: Salah.
1: Terus, pesta apa?
2: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
2: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, selamat pagi rakalan remo wali nyarengan gongga Sintia puniki ring acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Bantang ini ngemoseng ini budaya kumpul keluarga. Nggih rakalan rai wenten sane kumpul memang di akhir pekan Sabtu Minggu atau bebas kenten nggih rakalan rai rahinenya ini yang penting wenten ke mantan kumpul utama popo. Tawar wenten sane 6 bulan cepo. Niku wenten petoyan mau wenten berkumpul bersama keluarga nggih tan kenapa yang penting wenten galah dan kesempatan angin berkumpul ya. Karena niki rakalan rai memang manfaat dan tujuan utama kumpul bersama keluarga sanika pertama mempererat ikatan ya, menjaga hubungan darah dan kekeluargaan agar tetap dekat. Sane pingkali puniki wenten melepas penat, mengurangi rasa lelah dan stres dari pekerjaan atau sekolah. Sane ping tiga puniki mencegah salah paham ya, berkomunikasi secara langsung agar tidak terjadi masalah komunikasi dan kesehatan mental tentunya neng ya, membuat perasaan lebih tenang, bahagia dan disayangi. Di antara keempat manfaat utawi tujuan kumpul keluarga senichen sampun dirasakan iki semeton dari Bantang Mangkin budaya kumpul keluarga niki nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gengge Cynthia.
0: Inggih, selamat pagi Mbak Indira. Sampun api, sampun nyunarin Sanghyang Surya ring widang yang kerambitan.
1: Sampun, sampun mekenyit ido dari timur Gengge.
0: Oh, setengkara nih. Sampun polivitamin D.
1: Oh, sampun sambilang nyampat wow.
0: Nyampat, kudang kresek polemis niki.
1: Biasa tuh di muka di lubuk di lebuh gede nak mbak nak gede ngelah lebuh dan dawo kan lebuh mah.
0: Iya, agak saru lebuh kide napi entek nek kide kan saru.
1: Aduh, pun apa gak tro niki gak semang mancin
0: gak? Gak tro gong gak kena astengkara niki mbak.
1: Mbak sampun terkoli jalan-jalan, sampun usan nyatu, mungkin kan kencan siap-siap untuk mandi dan manding banten aja dengan langsung yang membanten kencan ya. Niki pirang mbak nantar sini, lalu niki musik agak Cynthia benenen jani ket.
0: Pas niki tebak-tebakan mandira Mbak Indira niki nge, yening sampun pirang bantangnya sampun uning berarti niki.
1: Sampun untuk pertemuan keluarga, tenten ya. Patut gitu ya?
0: Nggih, patut nih kang nggih.
1: Yang Riki tiang pertemuan keluarga Riki yang di keluarga Riki kan sampun setiap saat niki satu hari satu malam sampun bertemu, tenten ya. Yang sini lahir mahe 6 bulan sekali, 2 kali ini ke di pas di Metoyane, di Galungane, kenten ya.
0: Sane paling sering nih ke berarti wonten Petoyan, Galungan Kuningan, wau akeh wonten keluarga nge.
1: Nge, kenten ya niki bapaknya kenten masa nih ke Petoyan, ya nih ke ngetiban tengah ya tadi nak ngetiban yang Metoyanin di lahir bapak kakek kenten, terus nama Galungan mulih masih kan bertemu tadi nama si kenten.
0: Oh, tikum nereng dija niki titik kumpulnya nih ke Mbak Indira yang pekubuan Mbak Indira.
1: Dan dari pekubuan lahirnya.
0: Oh, kenten pantas Mbak Indira wau nikah ring bajang nge.
1: Ini lahir kakek, lahir mah.
0: Oh, lahir kakek.
1: Yang makin beriki si kubun mah kan anak nah sampun berkunjung beriki itu intinya kayak.
0: Boleh oleh-oleh napi tanika yang sampun keluarga berkunjung kumpul.
1: Nah sekedar membawa snack napi pian Galungan kan sampun Banten niko mis daging lungsuran ge.
0: Oh iya yang, sekalian berarti nge boleh lungsuran tunas nge.
1: Ini yang di Petoyan masih kenten mau coba perani menulih ke dimulih nebak bobin masih sok mah daging lungsuran ge.
0: Kudang jam nika boleh kumpul bersama keluarga nika mbah.
1: Enggak.
0: Kudang jam nika boleh kumpul sarang keluarga.
1: Oh lah niko make jam uling jam 4 sampai jam setengah 8 kudoyo niko ge.
0: Oh lumayan lumayan. Wenton karaoke lagu Bali. Kan biasanya mendaging yang pun kumpul wenton ane lanang-lanang karaoke.
1: Dan karaokean pun yang petoyan tuh nak kebisaan.
0: Oh nika, iya petoyan nge. Tembang-tembang Bali, gending-gending Bali nge.
1: Kenten masih lansi lahir bapak nih masih kenten Muargosari Purwokane.
0: Oh gambaran. Pupu.
1: Dan ke Ian makareukeun kana sampun di Bali serbaguna nika ulang tahun muda muti nika ngelahang ge
0: kopi. Oke, enten. Inggih yen kanten Mbah Indira asuk semua informasinya nih niki Mbah nge.
1: Niko sampun niko kan yang pameneton wenten mungkin tiang nak kosong di rumah baca ngege. Jak malah sampun mulih lari yang dulu nak mah mereresek niko yang tugas mah mereresek kenta megaji masih mah mereresek tu ge.
0: Oh megaji yang kan tapi gajinya kasih sayang.
1: Megaji masih dapat niko nama mau nyampak tam mulih yang gaji net yang dapat niko ge lo ngatu sekat kan lumayan
0: tuang kamu. Lumayan angge numas pulsa pulih ajengan pulih nika oh.
1: Tiap bulan bang mbok gajih 350 nyampatne ngeminggu cepok engko ya cingake ni raga.
0: Bi lebihan gaji ne kan kegiatan ya berarti niki.
1: Ya cingake ngeminggu cepok mbok sampe.
0: Mal-mal saja najin Mbah Indira titia mula niki.
1: Kan ya kita mau endo jang minggu cepat minggu atau Sabtu mereka boleh meresik tapi sehari dah dia ngeresik ni toge ngopel nyapu
0: ni atas bawah meresik kan tadi inggi sus mama Indira
1: ini ki semeton grup jan banget dan lali dia yang pecah sejak ketuanya enggak. Ini cetut sarang sami, mang dah happy, sehat, lafiat, napi sana ke updatein mang dah ke panggung, tuan tuan gak nge?
0: Ingga sengara.
1: Jeruk jandubah, ni kini ni ikan yang pun napi, sampun dah ring pasar, ingga bu Eka taler, ini Jerman taler ni. Ini mang panu ni, sarangnya gak cintia.
0: Ingga, semua pak mang.
1: Yang Mas Nabdu Pramo Santi Majang Gunggak Sintia Rahajang juga Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge esok semua Mbak Indira sama nyaringin Gunggak Sintia Senemangka Sapa Sanggro Dumun Ring WhatsApp Pro 4 Wenten nyaringin acara Rahajang Bali sekali biasa Yenten Presiden Bungga ring line telepon Niki colok-colok ring WhatsApp Pro 4 Wenten Ibu Titi yang hidangan Bang Li Ibu Janura Ibu Mogi Stata Kena semakin cantik sekali Gunggak. Stata siap Niki beraktivitas semang nih mangkin ya. Ni Ayuna Om Sostiastu Muali Nini Rahajeng Mawali, dimugi sarang sami stata gongge astengkara tiang ketemu sarang keluarga yen wenten karya odalan kemantel hari raya. Oh patah ternyata niki sarang niang Sri lan Mbak Indira nge. Akhir pekan ten wenten biasanya kan akhir pekan Sabtu Minggu libur niki nge. Nalar wentering Facebook program budaya RRI dan pasar wenten abawesel samplangan gianyar sampun nyarangin nge. Malah siki penelpon rekalantre sedurung malah jebos gongge mesanek kan nggih lantaran ring sesi selanternya nih Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi.
0: Inggih selamat pagi sarang sira widangan napi.
2: Widangan kapal.
0: Kapal asane mancung Rika?
2: Iya tuh.
0: Nggih. Jak Mas Sepan iki modulasinya nih sarang Pak Yanarba, Besti yeah. Pak Tut Mancung. Pun napi gatra Pak Tut?
2: Mancung Karel, Sejaniti, Gerahayu Selamat.
0: Ya. Rahayu Selamat. Mencunguh Pak Tut ampun selamat niki kantor Mancung.
2: Mencung kelapikin sing gitu.
0: Apikin dumun Pak Tut, pangstate Mancung niki Pak Tut.
2: Gunggat ya ampun sehat
0: kayaknya. Astengkara sehat, astengkara.
2: Wow, Mbak Indira ampun paling saling kali tamu lah. Ini tenten masak raga nih kan. Semang-semang ampun nyidak kentan online. Ya Mbak ya.
0: Astengkara.
2: Yang lagi jangan ketemu nih Mbak.
0: Nggih, durus na mau kunyit di alas dumun, pangpole di darat, di udara, kenteng nggih.
2: Nggih, tanggal 3.
0: Oh, 3 niki ten wonten tanggal sanelianan.
2: Pas tanggal 3 mantan
0: iki. Aduh, duh sangat cinta sekali niki
2: berat. Yang ketemu.
0: Mimi nggih jantos sanggo nggih yen kental tanggal 3 niki nggih.
2: Ya nyang jegegung nggih kenteng.
0: Aduh, inggih. Sane mangkin ngemosan dumun iki Pak Tut, iki bantangnya ne, mapupul sareng keluarga niki nggih.
2: Ngiring keluarga ta kenten. Nggih sekedhi pisan iki patah ya kenten sekedhi semeton rame tiang niki nak nengil di rumah pokok ta kenten, ada sering desa. Tiang sami yen alah tiang keluarga tiang cak 13 kakak enten.
0: 13 kakak.
2: Eh ring pokok jumlah patut kemon sampun pada meduwe kenten boleh pican witin dikidrika kenten sampun mungkin enten. Yen de kecunduk ke majantan sampun ring ketoyan ring maja galung ni pasti ke kenten ke yen khusus ke ketemu teman kenten semester kenten ya enten.
0: Berarti sebelum petoyan di hari Hanika, wenten mewoban apa piten?
2: Iya, sebelum petoyan, iki sebenarnya setengah tiang ke sang ring sugi Bali. Sekitar ring minggu ini kau sama yang pun rau pemekas nilu istri-istri itu. Ngopon, kita pun mulai ngopon menjahitan, kita tunggu. Ngopon, mateng tiang pun ikut kentan. Wajar nak kentan. Waktu buah kelangen neneling Banten kentan.
0: Napi tugas Pak Tut ini pun kumpul niki Pak Tut.
2: Pasien tiang ring pondok dikirim pokok neng kentan. Dia tampun dia sana ke kerko sama ini kau tiang jaga ampun ke jagaman ampun persiap tiang ampun kau kentan kentan. Kau dia jaga ini kau napi Pak Tut ngantos pun tiang nelang. Jangan sampai 6 kilo kentan kalau kentan motor kentan. Alar ini tapi wasan ni ke alat-alat kentan peranti-peranti jahit ke ampun mesti siap dengan cuma kentan pun ke jauh ngop nyait kentan kentan. Kentan sehingga kentan yang kirim keluarga tiap 6 bulan ni ke.
0: Jadi
2: galung ni kembali manggilan balik. Pernah nak atur bakti ni ke kentan.
0: Terwentan kerja bakti wasan petoyan ni ke?
2: Aidan bukan tinton kentan saya yang kerja bakti ni ke. Nah wentan kiri tiang mantan dikit kentan.
0: Oh, peragaan berarti menyendiri Pak Tuti tiang tah?
2: Ye, niki tiang ada pun penuo lingsir kerja paling pono kalau nu bagus.
0: Sampun dados panglingsir berarti Pak Tuti tiang ni. Lingsir
2: kerja paling pono niki. Santai kan tiang mantan dan wentan kentan mertilar taking pokok kentan pun.
0: Nggih. Yen hari Sabtu Minggu berarti tan sama sekali nggih Pak Tot nggih.
2: Ya.
0: Sabtu Minggu berarti tan sama sekali wentan kumpul-kumpul kentan.
2: Kan menawi satu kanah kentan Sabtu Minggu niko bang ya ampun lagane patut yo mulai dari kita kentan. Ya pemekas yang ring 6 bulan pisan niko jeung majantan ampun. Kentan ampun betul yo sekali menjahitan tapi cepat kentan ya. Kadang ngodal.
0: Oke. Inggih Pak Tut. Inggih, seksama informasinya nih Pak Tut. Iya,
2: semoga aja serang sama pada timur hayu, termaning paras-paros. Kata ngantar nge.
0: Sengkara.
2: Untuk menjatuhkan di ring sebetonan, ring pemberayan, mangga mesikian, ring lestarian kalau budaya Bali.
0: Sengkara, inggih. Inggih Pak Tut.
2: Ya ampun, teman saja nih, buang tiang nyemak piring, wau, api nyemak tiang. Mungkin wau,
0: sampun mendaging informasi.
2: Kan ampun lepang dengan ini ring pohon itu.
0: Sampun berarti warak kan informasi, mungkin warak kan nasi dumun nge.
2: Iya, jek bulian polenil pun di perempat yang udah angkat ini warak pasang. Nanti ampura, setuju tugas yang pamit, om, santi.
0: Ingin suksema Pak Tut dengan kapal sampun nyarengin gonggek Sintiang ya. Rakelan Rai sana makin mesenakan dumun ring sesi selanternya nih ring palatan kaping kali ya. Ringgalah jam kutus kantos jam sia niki mawali nyarengin sematan sami ring acara Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, gongnya Sintia Mualli nyering Rakelan Rai, ring acara Rahajang Bali. Kegiatannya nih, Mang Denen tan bingung, iki nge Rakelan Rai yang sampun medui gala, tapi tan medui kegiatan angin kumpul keluarga adalah kegiatan kuliner dan santap bersama, hiburan atau permainan dan aktivitas luar ruangan. Lebih detailnya sampun api nge, mali jebo sering paletan kaping kali, tetap unik ring pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Raka Dantrai. Keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dapat berperan dalam memperkuat kapasitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Pelaku UMKM Akan Weda mengatakan penguatan kelembagaan koperasi perlu diarahkan untuk memberikan manfaat yang konkret bagi pelaku usaha di tingkat desa. Diakui UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan keterbatasan modal, pemasaran, serta kemampuan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Menurut Akan Weda, Koperasi Merah Putih tersebut sangat penting bagi UMKM karena bisa menjadi tempat untuk mendapatkan akses permodalan sekaligus membantu pemasaran produk dan memiliki ruang untuk berkembang secara bersama-sama. Raka dan Ray, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.